0: Albume 24 Iti Lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami bang. Trio.
2: Trio pagi Y.
1: Duo aku tadi.
3: Trio. Kan mah bunyi ku lagu hari ternyata tadi aku tengok mai pajak jam singkang kita ya ke pagi tu ke lebih lagi ngagai bala ya ke kenim betul bisi disappointed me meta.
1: Apa nama halnya cak? Ini aku dah putih ada pagi tu.
3: Lapan bunyi aku tadi cak World Cup. Waduh aku sikit dari buka sih kena sih World Cup semua pagi. Ini pagi tu
2: ninga
1: World Cup. Okey.
3: Lepas tema World Cup kita ke pagi tu star yang kalah dulu cak.
1: Oh iya biasa lah nyampe ke cerita Tamil nyampe ya cak.
3: Ya lepas nanti di pelatih ke Mayu kita tu tadi kamatnya bisi pengarap bah grup ya ke underdog boleh nyingkang tang ujung ya nama besar mega ya kemujur nyadi star yang alah dulu. Kalau nanti kita mudah pagi main pagi tadi pemandu temu ya cak. England bertemu dengan Republik Kongo. Kalau tadi tajapan kena tinggal 1-0 minit ya ke 7 England minit ke 75 ngau 86 mujur kini betul tu menang ba match ke sekali tu siapa hero ya Harry Kane cak.
1: Wow, mesti kenyang kuat aku nak.
3: Mesti gagal ni cak. Aku mula sih gagal aja benda tu. Aku benda minit ke 7 ayat Kongo, aku gasak Kongo, gasak Kongo. Ni lu Kongo ya hujung. Aja tadi match ya ke terubah lalu pihak mega pukul 4 dini hari itu tadi cak Senegal mana-mana first half dah leading 2-1 dunia baru main bah second half leading 2-0 tang ujung-ujung alah ganya menyekorang star yang alah dudi siapa hero Lukaku ngapim ga Tilsman minit yang ke 86 ngol 89 3 minit aja sidak equalize atakan nyebut bunyi bateri radionya lalu bah minit yang ke 120 extra time boleh peneti sidak tanya tadi Belgium. Ujung ke Belgium menyingkang lagi round of 16 lalu pajak ke singkang meh ngagai sida Senegal ke pulai ke menua.
1: Ya. Lalu match ke Perudi pagi itu baru berminit ke-13 US tu rumah ngau Bosnia Herzegovina.
3: Sebut ngau Bosnia Herzegovina tu cak. Aku teringat meh ngagai menua tu cak. Dia berarti menua tu dalam tahun 90-an sebab sida menua ya ke krisis perang cak.
1: Oh, carut.
3: Carut jadi mayuh mega balas sida tu tadi. Adi baik berlindung bakian pelarian kita di Sarawak gitu. Tang di medah tajak pen dunia orang tu dunia perang dunia syarat dia tu dah tahu World Cup kita tu lama nak perang lu nak kena ikut World Cup esok kapan nak nyepunik tahun tu
1: belum berubah mengharap ke namanya menua kita tidak boleh ditek ke singkang namanya lebih lagi lomba ngomain tu main bual
3: ya main bual lebih lagi abis minta ni buah cuman sausuah kita tu bisa menang salah ga?
1: Ya.
3: Tang main bol tu kesuah melah. Nanti mereka.
1: Yang tanya pen pihak prestasi namanya pencapaian punya kurang. Menua kita Kuching City. Namanya nyingkang ngagai Asia Cup nah.
3: Asia Cup. Jadi ya tahu kurigang mimet meca. Pama meh kira nanti tim Sarawak ke Subah pama menung lepas ke sini foto benglengau kita.
1: Ya, ya.
3: Ngagai stadium negeri ya ke lama udah sunyi cak. Jadi ngarap ke season ya ke dekat atas itu sampal me kita nyukung Kuching City kelebih lagi lebih main sudah bermain bah home cak.
1: Yeah.
3: Bah Asia Cup kelebih lagi cak. Aku kemudian yang lawan polis tero aja.
1: Polis tero.
3: Nemu mana polis tero aja.
1: Ini baru baru ni ngah aku.
3: Aku lebih kemudian bah Facebook ya tim member talenta namu mesti nak ngor masuk. Dia jemput apa?
2: Gagal mas doai neh. Me time mas doai madanya.
1: Me time orang lelaki asal main bola tu sikit me time dengan kacau ya
2: sih. Ya mak aku tadi kau kun lepak ngan nyade ga langgai ke. Lain teh kau aku lagi lain teh kus dua ni.
3: Aku nak mau lepas bisi cubaan ni lepak sebab tu mau pulai kengai main squash cak. Hari main bola.
1: Cubaan ni lepak.
3: Cubaan melepak minggunya kemari. Oh jadi bersebut kau ngau me time tu tadi ni sih. Jadi me time tu bah kami bulan lagi kira terima kasih ngagai RTM. Lepas dah jadi ketiga slot me time ngagai bala laki ba bulan 7 atau kelebih lagi ni cak.
2: Oh nyak aku buah ya topik pagi tu bisi pansut nah laban ngenang ke habis kita kenang yang rindu ke main bol nang yang maya tu mai kita me time nah.
3: Jadi tersebut yang uji kami kena nyak kita induk tu sih deh. Nanti bah kita patut kena orang soalnya induk tu tadi bisi me time pun tang. Bah aku induk me paling banyak me time ni cak.
1: Ya ngau ukai. Aku muda
2: kaya. Nih bagi hari deh.
1: Tengah-tengah aku.
3: Laban di pada aku kita berarti ke orang induk tu me time sudah main sudah manikyo manikyo kyo kyo nya deh. Hanya pun tahun pada ke me time sudah ya. Sendiri jarang kita muda laki sudah kediri. Nah pihak megal lebih main sudah ngegas salon ngadu buat. Hanya pun tahun pada ke me time balas sudah induk. Jadi apa kita itu tadi me time sida ya kino tu nya me time tu kesekinya patut tadi digagak kita induk sih.
2: Nanti nanti apa aku nasi ge patut. Laban nya siti ari cara baka bala kami ke induk tu tadi endur kami tu relax. Tenang. Mayanya mega nanti baka kena ikut kenang orang ke penangguh bo ruang bilik.
1: Nya nanti ba hidup ke dah beruang bilik lah.
2: Beruang bilik. Eka single nyapan patut bisik me time kat laban. Mayuh mega pelabah aku raka induk ke mayari tu dan segi ya induk eka berkejaya. Ke gawa. Jadi bisik gak cara sida ya. Kena cara sida me time dream pun nak nemu meh. Tang nang segi patut bisik.
3: Tang majoriti pada aku induk ya ke bekerja ya lalu beda mesti rumah tangga atau me time pan kerja ada baik ke rumah ke?
2: Aku nemu.
3: Jadi kemanya aku mesti me time.
1: Jadi reti ya me time tu bayar kita itu dari limpang hari namanya norma rutin biasa kita lah.
2: Ya, sepatutnya dia bekerja meh. Patut dia bekerja.
3: Bakal dia kemarin cak pada aku me time dia muka-muka tu mau main menu sabung resepi lain bawa dia tu. Menu
2: sabung kamu apa deh?
1: Mereka makai.
3: Oh, mereka makai. Aku nangis lah dia yang muda tadi impu-impu dari Filipin. Yang muda bulu-bulu manu lah memang kamu ni lah.
1: Hobi baru aja.
3: Hobi baru. Me time yang baru dah bawa kap ni lah. Okey, nyak cerita kita ke pagi tu berkawal dengan me time patut kena bak sida ia ke Indo. Tinggal komen kita di atas sebelahnya nasi. Kita ya berperinang dulu ngau lagu kebaik jajanan pagi tu.
1: Terus boleh ngau kami bak siang pagi SSL.
3: Semua salah lelaki.

0: seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

World Cup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM

0: semua salah lelaki pagi hari 4 maka selama
1: how me time orang Indo randau kita ke pagi tu. Jadi peningat kita keterubah si anganyo komen pagi tu semua pagi ngagai yen will jadi abak ya me time si ungkup orang Indo nya si wajib kelebih lagi ngagai Indo ya kagi darah rumpas go single mingle
0: ketika
1: ya.
0: Lelaki deh
1: laban ku ya cak me time nya city are reserve word nak ngira meh ngecuak buatnya pan kira me time ngadu kukuat lawak pan me time ngadu bulu mata persupan me time go mayu agi nya enti ya ke dah belaki ka nak salah ke induk kak nge-me time ke diri tang pernah dulu ke belanja cukup kena nanti bisi nya nanti salah yang nge-me time tang ni maya ke kurang-kurang kena tat dulu meh me time tuanya ya. Maka penting ruang bilik di kelebih ke dulu tu tadi perlu ngira utaiti diguna anak kita
2: ini. Ya, Amat. Sigi Amat, tang buat aku tu dah tu nak me time tu ndak ketika ni kau berguna ke duit nak mesti kena duit eh me time tu leh jadi tua tu tadi berjalan berjalan ke diri deh berjalan ke diri window shopping pan uleh bunyi kau orang dia tu
0: berjalan sebelah market belah tamu ni me time kan
2: me time Amat bunyi kena tanda berasa ke jari nyingkau penyinyak
1: jadi cara paling selamat ngagai sida induk me time mau kena terbuai ke duit ni cara menah kita tu tadi temu berjalan belah perumahan dia jauh
0: pan mana sekali ja ni buah pasal di rumah ni anang pasal gay pintu pintu anak
2: pasal pintu
0: dalam pangkiang ni ja
1: dia perintah buku ruang ja entah selalu cantik buka me time di jalan bapak rumah anak tahu dikira enggak mengiap risuang tang saya tu tadi nak tahu diatur meyang lemah hari ca leban me time nya top pulanya dari ngagai gosip time ngagai belas di Indo
0: gosip time
1: meyang lemah hari siko kena kini di yo lalu lo siko nya udahnya lagi eh demu di yo siko nya
2: punya siti hari me time itu anak menang saru
1: ya kategori me time enggak
2: me time
1: aku ngumai me time tu di siko-siko orang besar kita ribu nemunya ya ke pengawal kita berkerat ke bawangnya pun me time kau bedain dulu cak baru nemu aku
2: bisa bekerja gaya tu
0: ya, nah. Bunyi kau siku peninggal kita itu koni ya madah ke me time aku ianya lebih maya aku bergerak ke kue ke cake ke biskut baking time kau ya ianya pun me time ke
2: ianya pun me time amat
0: dalam biliknya tadi ni keluarnya keluar aku
2: ingin orang tadi dalam bilik ya
0: dalam
2: pangkiang nyadi nyok ke me time
1: nya gila time nya makul
2: awak yang setusut girun dia nak mana ke pengerai ke non ken
1: awak jadi ya di ba nuan pusi deh siti ari kategori ya me time ba nuan pu
2: ba kumpu nanti bisi awak tuan
1: tanpa duit kau nak guna ke duit
0: awak nak masuk belanja
1: nak masuk belanja
2: mana movie
0: nak movie
1: movie free pia oh my
2: free tanya meh cukup meh pelabur aku untuk ya sejam kenyak diungkup ke gaya aku pun amat bahagia punya kurang tan ada aku ngau gantinya mau bisik ke mimitnya masuk nadainya walu mami
1: aja ke aku tadi Siti cabaran tu kami ngagai balas sida yakin do lebih lagi ke bisi udah beruang bilia kelebih lagi anak lagi berkermit
0: yang menggunakan anunya lah pemandai penyapar pemandai ngatur jam rimpu nak time management ya lebih maya ada tinduanya mehnya kita ngambil uli hao ngambil awak ya
1: nak aku kadang-kadang aku iran ba nembia tu cak aku ngai mudah bukan ngasai ke bangku boleh maya di mudah ya bekal ke jenak tindua bekal ke oh nyau itu dia kan kerja kita ke kan gagal untuk me time spend masa untuk rimpu cak baru jangka cia tu bakal ketemu bau di nadai dia.
2: Sigi Amat tuan.
1: Masuk jadi hari pangkiang dari kakaknya. Kini ba. Kalau temunya ba, bakal ketemu kita dia dia. Ya mata dia pejam enggak?
0: Iya. Iya makanya ngedenya cah pelan dua sekal kurang kan itu. Kenya nya.
2: Cun mana?
1: Misal mamanya aku kadang-kadang ba cabaran rindu deh ba sepek aku ngasai ke muda makku ke ngibun anakku ke lebih gede bakal ketemu ya ini nah di agi me sebab di sebab pulih kini lagi lagi sebab mimi aja ini pas nenek nenek pun aku stres aku. Baik apa itu boleh boleh nak diperdaya dalam masa 2-3 sekian.
2: Awaknya mai Siti Ari cabaran munyi ke Datuk dan laban nanti bakal induk kenang sikit ABC ruang bilik nang mayuh patut di ketika mayuh rundiang mai nanti ke ngiga me time diri empunya. Tang tanya apa bekanya dan bekeni katipan nang me time yang patut bisik kita kinduk. Iba aku lebannya Siti Ari cara nuan ngurang ke tusuk rundiang nanti don tusuk rundiang lagi abe orang kempok nang.
1: Nya nya ya ke baru rumah tangga nya nemu aku paham kita jamnya cukup limited kelebih lagi yang rumah tangga ya bekerja.
2: Aman.
1: Cukup limited tang. Ketika ba induk ya ke single mingle tu cak.
2: Ke single tu ya ke tu.
1: Ketika istilah me time bersidak dekat aku dah.
2: Nanti ku aku patut sedak tu ngaga kene kita madah ne.
1: Human resource ke?
2: Oh, human resource selalu. Patut sedak ya pansut hari kene ke sekel.
1: Pompong, sekel lah.
2: Sekel sedak ya ke suah bekerja nanti orang kegawak ni ku aku. Nanti bakal ya ke suah bisik ke ya bisik tangguh pengawak yang pun buat ruang bilik tajak pan ya ndak kene kita ndak
1: berumah tangga.
2: Ndak berumah tangga pada bisik laki, pada bisik anak. Tangka ya bisik tangguh pengawal kebuka bakal gintu apa indai kini menyadik ya kagi memet kini nyak Siti Ari acara patut ya ngiga me time ya aku meh
0: depan nama gig lah sedak ya ke single nya nak
2: nanti dia ke nyama gig nanti dia ke
1: ya depan cerita tu tadi nada jam dan natu terikat
2: ya man
1: jam satu fleksibel nung atur diri pun ya. Sebenarnya kadang-kadang fail bas tengah orang ya ke lagi single tu nolong ngatur jam yang pula banyak terbaik ke budaya ke dari pengawak disik ngau kerja.
2: Ya, mak.
1: Dari pengawak disik ke kerja. Ngau mungkin ngau disik ngau pengawak. Ya kepatut digagak kena ya relax.
2: Mana nanti buat ya tu? Nanti ianya mai orang sekeliling.
1: Oh sekelnya jadi banyak kaya mak. Oh.
2: Nyanyi ngau ngau kita sekeliling ngau ya.
0: Kena rampir.
2: Bukan hitam ya, witan.
1: Kita nge-me time untuk yang jadi ke-we time. Okay, satu lagi. Mayu kita komen di kedatangan kita yang bahas tentang me time bagi orang induk pagi tu, Cak.
0: Ini kan ke lagu Riket Jelema tu dulu.
1: Nah, tu is Pak Mbak.

0: kay laju mai layan tu nih. Download dulu mengen jauh dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau ben-ben tua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, akai PC tu kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Pedak dia nya.
3: Lagi. Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawa. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari

0: Penggerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep. Cerita pasal me time pagi itu, utai ke nang patut di kerja basi dai kindo tau ke ndak.
3: Patut nak saya tahu layak nak saya yang boleh me time.
4: Sige patut. Maka kaban kita ke datang ke komen itu Sam. Kini kenya Sam.
3: Yo my ken ngau Sam. Saya pertama tinggal ka. Ken ngau Sam.
4: Ken ngatun. Okay, madah tu hari Rika Hargrave Ali pihak nama yang buat Facebook. Nanti inai tak ke bini ke gawok ke. Sige patut me time tu. Lebih lagi nanti laki sedaya gawa offshore lebuah laki turun ke kerja ke Tasik. Aku tu umahnya di superwoman ke beli ke barang hanya dia ke pemakai ngintu garik ngintu rumah lalu beranjung ke anak sekolah ke mana. Jadi puji Tuhan dur ya ke gawa dia tu fleksibel ke ya. Lebuah laki ya ke pulai di Tasik sigi wajib ya bisik me time ke ya. Dan semesti ya me time tu ngantak ke diri tak ngantik buat ya ke ya. Ya spend maya jam itu tadi pansuk makai tak ke berjalan enggak balas kabar 2-3 jam cukup meh ke ya. Tak nak sabar ya ngantik me time ujung tahun tu ke ya. Banyak konsert.
2: Wow. Ada konsert lah.
4: Konsert BTS
3: ke ya. Sebenarnya tadi apa sudah ya ke kemulitai long distance relationship berhubungan jarak jauh takut kabar sebab PJJ kata
4: segi maya pemantuan tip PJJ tu tuan
2: kalau nak sedua ni bisik pengalaman penelebak experience PJJ
3: PJJ aku ni pun tanya aku kan PJJ je PJ udah aku tengok orang
2: kita tengok J nya kini ke J
3: belakang PJ lu pulai kita dah kalau jauh adanya tinggal PJ
4: oh memahami
3: lepas nak tu
2: memahami
3: komen yang ke disebut tadi si atau sama mengganggu hari peningan kita Syasha mana lepas tu pun orang ke PJJ hubungan jarak jauh lepas laki ya tasi tentang pia puji ya agak laki ya ke cukup-cukup seperti yang lebih dan lebuah maya tadi pulai dari Tasik lalu ribu yang kediau di rumah pada nurun kira mayanya may laki yang meri kebebasan gaya ya, untuk me time mayanya laki yang menggaya tanggung pengawal bah rumah sebelah itu nurun jadi mayanya ya mengetu me time kan dan sampai 2-3 hari me time.
2: Ya tu tadi.
3: Ya benar me time memang ta.
4: Ya berama-ama me time.
3: Total me time.
2: Mami ni bagi tu, ala bagi tu bezia tu nemu lelak kadang boring, kadang stress ko ya. Amat. Jadi patut ngiga dur hari atau ke jam ia kengam. Ala kita berjalan, lepak kedok ya. Ni jauh berjalan ke tebiang Tasik pan beda namanya gelombang Tasik pan me time enggak ko ya.
3: Aman.
2: Habis nak naik setahun sekali meh ko ya.
3: Aman. Entang sebut berkawal dengan entang bisi ga sekedak induk tercaba kredit bapa level umur tak keparas umur yang tadi. Namu ketika ngombai yang me time tu aku mendak ba inai kaban tu cak. Jadi ya tu tadi kau main inai enjoy me time ko ya tadi. Baik ke resort cak.
2: Okay.
3: Baik ke resort. Danya ke resort namun pengawal inai ke resort cak. Masuk garik nyapu.
2: Oh, iya bukan me time gini.
3: Ya ke mana?
2: Inai yang kerja dia kan nama.
3: Nah, inai bayar rawan.
2: Oh, ya inai bayar rawan.
3: Gagal balas inai cleaner dia punya inai dia cak. Mereka laman dawan dia sapu inai ya.
4: Kayaknya Siti Ari, ya cara ya me time gitu tuan.
3: Ya, aku main me time. Aku namu, laman anak tu tadi. Ya, menghargai inai ya. Kamu main inai rawan, main inai relay ya. Main ke resort.
4: Ini buat kerja pengawal.
3: Kerja pengawal. Tu, nama pagi dah gerak ya anak. Lepas anak tadi me time malam tadi, cak. Lah kalau anda ni. Oh. Nak boleh lawak kita jangan kelawak kita tengah hari lagi. Ya. Restoran bisa beri soal. Baik kalau boleh lawak. Nah, saya lah pun itu si perlu saya aku si meberau.
2: Yang mana tu main nak? Selalu kenyal lah.
4: Si kenyal.
3: Yang mana ketika hundi yang me time sila. Kadang kenyal tadi me time bersih atunya serasi ngau pengawak kedah dadu sila sehari-hari.
4: Kau bekanya gatun. Lamanya umur punya kenuan tadi umur sedaknya majak tua. Kau rundi yang sedaknya kelalu berundi yang ke pengawak ninti yang hari nyentuk ke pengujung pan. Pengawak ninti harinya emas nyadi ke
3: pengawak me time.
4: Ya.
3: Oh, oh. nya kan dah sudah lekat bayi se ya kemeh aku pengawal tadi nyo ko ya tadi nanti bakal nak ngerja pengawal tu utainya tadi nyo bisa penimpang dalam hidup sari ya engkau me ko utang me ko ka ketawa bisi ka ko ngenang kaban ko nya munya kaya pas salah baik di rawan salah ge tadi nak de bayar rawan ngai ke salah ga
4: ngai ke manjat tu sur undi yang di rumah nya kita kena anu
3: tanya menyum nya rawan nyo nyo nolong bola clean up sapu
2: sudah cleanernya untung lah nak.
3: Iya untung. Relax. Dah orang kecil udah sapu udah sapu aku tadi bos ya.
4: Klaim dream punya. Atau hari Jacqueline semua pagi tu amada ke bak ya nanti kita kinai atau ke bini tajak pan buat rumah nanti yang hari ke wajib mah ko ya patut bisik me time nak buah suah mai sebulan sekali ke laki buat lama ndak lama ko ya ngelak ke kami ke inai ke induk tu ngiga maya sidak ya healing.
3: Lepas tu kak ku ricat eh maya orang ni mak challenge sebenarnya orang nanya kata boleh nak laki tu buan dalam masa sari ya nanti nanya aku buat aku ni tu dan itu si penanggul cantik kita tu buan kamar nyantang asal aja kita nak ada si gangguan dari luar.
2: Gangguan dari luar reti ya
3: reti ya bahasa grup mesti mute megang. Lepas orang nak sikit nak ngau dia cak entah orang sengaja mati gambar kena provok dia cak. Contoh tu tadi deh maka nuantu si kaki angle deh kamar tadi nak ada yang kan ngintik sehari tu deh si kamu spend santang kaban sahaja nak mukai-mukai depan tayar esti sport alu gambar ikan lu kenyak mantai ke mama kita pula hati dina sesengit kaki ne ya kuda jadi kita ya ke laki kita lebih lagi cak kita tu ukainya nak ulahnya gana entahnya sama iman kita tipis mah
4: nanti bekanya nanti bisa ngembuan laki ke bekanya apa tu baik ngah handphone-handphonenya mah
2: kalau tambahan ke lu main me time
4: kerja main me time aku madam kena aja lah.
3: Kata-kata dia cuma handphone ya, privacy ya kan jangan privacy.
4: Nah, aku dah pernah ada nak mana telefon ya.
3: Okay, jadi saya aku jajan dekat komen dekat sempat dibaca kita ya.
2: Yeah.
3: Ya kami yang mayuah tempatnya di kirim bala peninggal kita. Kalau bagi bala laki pan mayu bersuara tak kita ketat kerja.
2: Ya.
3: Yeah. Lepas ingat hari empat tu kita anak lalu ngalaman ni. Beri peluang me time ngaji sidak ya hari empat tu ni cak.
2: Tak dapat beras kita melayi.
3: Ya. Yeah.
2: Okay, kita ya ke nyangkanya ngelamat tu bedau kalah beri me time dengan gay bini gay girlfriend kita ke atau perundian ke mana
3: me time ke sida ya nak nak tu kalau lama pembeli 5 minit pemau me time ya
2: ya
3: cukup 5 minit
4: enggak cukup nya enggak cukup
3: 5 minit tanya mati si mati enggak cukup
4: lamanya ngacau pengerai rundian pengerai tubuhnya
3: makam kak 5 minit
4: makam kak 5 minit nya ge ko ngerja pengawal tek de kerindu deh nyonya batu waktu
2: sireng nang
3: dia orang kenang tangan saja apa yang menyeku kita emeh nyamai Siti Arya cara nur kita itu dari nyaga hubungan rumah tangga kita
2: iya betul
3: me time pangan diri lalu dia tahu lapan cerai hidup semua nyumbat dah kita lagi laki jadi nyumbat FIFA 2005 tu pukul 12 nak kacau belah laki tahu itu memang me time kami kita kasih mama-mama anak so laki gak tusu ketinggal ke kita dari katinu anak dia ketuk adu so gagak
4: Siti ada cara me time banyak
2: lapan bisi namanya sepama kemana nanti bini gagak dua bilik apaan segi lantang
4: nya seribu kali sukuang ke nyukung
2: ke campat di sini
3: hanya menariknya tadi pesan menuju darahnya kamar punya darah kita ini kalau rumah tangga me time nya patut dikira kita
4: segi patut oke dah ketemu juga kita
2: oke buat kami tiga pagi tu
3: bye
4: bye.

0: Sekulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerendur ngelingiknya. Nerima penguntung arif nyawa terip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lum sai tinggali ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut, nyemandak ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat, lalu bubulak ke jaku dari pansut ke penyakal, timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditemuk dalam tempoh 6 bulan, dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai 3 bengkia genturong berumah terkena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Viewkai Y912 YFM Segulai Sejalai. Ya, andang segala ringnya kita dia tu benuningnya ke Y912. Okey, selamat pagi, selamat kita bertemu baru dalam segmen kita dalam penglama 3 jam beringkari pukul 9 tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, jadi ke pagi tu bukan lagi aku Rajas Booking tau ke RB. Okey, jadi dulu tu terima kasih ngagai Ken Michael, Stutun Jam, Pemega, Nancy, Tambom, Teka Isi. Kuda bergulai ngau kita dalam segmen penggerak pagi YFM. Okey, jadi terima kasih berdengar laba milik kami bawa YFM. Jadi stesen pemerintahan kita kena sehari itu 2007-2026. Okey, sehari itu hari 4. Okey, selamat dengar ke kami. Di Kuching tu tentu ya boleh dengar ke kami kena gelombangin 101.3 MHz. Berbagai kita kena di Serian serta Bakrandur ke semua. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi bandur ke Bukai, kita boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM. Maka di Seriaman, di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang, laban dia tu, kita dengar ke program atau ke segmen dalam jaku Melayu hari stesen kawasan Tang. Tanya pihak, kita lagi boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita tahu dengar ke kami dengan RTM Klik. Okey, tahu ke website RTM Klik, portal radio.rtm.jovi.my, tahu ke My TV, okey. Mayu cara dikena kita dengar ke kami, kelimpah hari dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Seman 2 kita dia, okey. Kita akan menunggu terima kereta baru tu jalan jam kereta tu ngarap ke sama berjimat serta sama datang bandar kereta tuju. Kita akan menunggu gawak jam kereta tu selama kerja pengawal menuju kita semua. Kita akan menunggu lelak rumah jam kereta tu selama lelak. Terima kasih menaik kami bawa FM di stesen pemerintahan kita. Okey, bergulai kita dalam segmen Y912.

0: 24 Itelagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Gau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Okey, Helin, kau lagu kau diberi nama pelakon macam kita ke dia tu 9:36 pagi. Okey, sekali lagi meri selamat pagi, selamat ingat ke kami dalam segmen Y912. Okey, 3 jam meringkari pukul 9 pagi tadi nyentuh lagi pukul 12:30 hari tu lagi. Okey, jadi kita kebaru dengar ke kami, selamat dengar ke kami di Kuching tu, dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz pegang di Serian, 106.9 MHz. Okey, berinya pukul 10 pagi bakal selama kita dengar ke tanduk program Galeri Y. Udahnya pukul 11:30 pagi lagi kita dengar ke tanduk program Aram Mansang, lalu pukul 12:30 hari indoor kami nabur ke berita tengah hari hari WFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi kita metusun program kita ke sekali itu dalam segmen kita Y912. Okey, kita beri nama baru ngau lagu ke diberi nama Pengrindu Tuci, lagu ke debai Donny Lang, pemegat lagu Liza Albert ngau lagu Pengrindu Hati. Terus dengar ke kami WFM Segulai Sejalai Y912.

Ya, Liza Elbert jauh lagu Pengrindu Hati. Okey, jadi jam kita ke dia tu 9.46 di pagi. Mari kita berhati ke berita atau ke info untuk dengar. Ngenang projek ngagak jalai beringkat Batang Saduang olehnya dilambang pemansang infrastruktur kemoden serta ngetan ke pemeruan rampak menua. Okey. Jadi projek tu disadang temu dalam bulan 8 tahun 2030 ba pemanjai jalan itu ianya 13.7 kilometer. Okey, Sapit Premier Datamar Douglas Sugambas madai ke jalan ke baru tu dekat nyadi jalan Muntang Aris Merahan ngagai jematan Batang Sadung yang megak madah ngenak cara teknologi oleh mutar ke pemar penyawa ngaga ba tanah kelemik lalu ngaunya ngurang kempas ngaga rampak benua serta ngurang keungkus ngaga ba timpuh ke panjai. Okey, skop projeknya yang kaum ngaga 11.8 kilometer jalan beringkat ngau 1.9 kilometer pemanjai ba jalan atas tanah. Okey, yang mega anda lamati, pengelandik enggak penlebah opis kerja raya JKR Sarawak boleh nembuk ke projek. Boleh nembuk ke berjalan projeknya enggak mujur. Okey, Dato' Amar Douglas, madamunya enggak perang berita lebuah ngabas tabak projeknya bagi semua bagi menua semerahan apin lama tu tadi peringat. Okey, jadinya Siti Berita. Okey, lalu berita ke sekali itu peringat. Okey, berita ke sekali itu mengenang upis Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi Naga Pemansut Lada Premium Malaysia dekat nambah ngagai 39,000 tan metrik lebuh datai dalam tahun 2030. Okey, Sapit Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si madah ke pemansut lada ke tahun tu dipelabak ke manggai 33,000 tan metrik. Okey, ya madah pemansut lada premium keritagaknya dikena ngurang ke hendak kelalu berpanggai ba ekspor lada mata lalu ngaunya ulih negap ke penduduk Malaysia jadi pemansut lada ti ulih bersemekih ba tikas dunia. Jadi ya madah bunyinya ba Dewan Rakyat lebu nyawut tanya rikaban Parlimen Betuang Datuk Dr. Richard Rapu. Okey, jadinya dua itu berita dikongsi kaku ngau kita kemudian dengar ke kami bahawa Y912 YFM segulai sejalan. Ya, bunyi ke di padaku tadi pukul 10 pagi kita dengar ke tanduk program Galeri Y. Okey, kita terus berperinan ngau lagu ke sekali itu berinya. Harap kita dengar ke lagu Igu Anthony ngau lagu Meligai Pengrindu pemegang lagu Selamaya lagu Hari Raban Menalan Band. Okey, terus dengar ke kami Y912 YFM segulai sejalan.

Workout 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus, England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

dengar ke kami YFM Sarito. Program Galeri Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke terubah, lagu engkin ya. Lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Ompiang. Tion ngau leka lagu tu di tengah band Will Ipo. Lalu lagu tu kita kenemu, lagu tu berdak raja. Lagi mai kita sama dengarkan lagu tu. Udahnya lagu hari Suriang A-Boy, Nuan Seminak Berjarak, Tion ngau leka di tengah band penanyi Tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan, bukan Pak Dementasi Sematan, ya, Pak Pantai Sematan. Aduh, kita ke Suai Melantang katinya. Dia mesti tak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebegah band Tengok Baik Sedaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Antara. Pak Kutu lagu, lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tion lagu tu di tengke band Tony True Force serta lekaya di tengke band Joseph Beranda. Maka ke menanyi ke sedap ke ngagak video klip tu sama Bas Matan ke sedap yang ngagak video klip lagu tu. Okey, kita berpindah dengan tiga lagu tu dulu. Ba Gelir Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kami bawa FM untuk my program Gallery Y ke ditabur ke nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanda pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali itu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama buat dunia pemerintahan, lebih 10 tahun dah penyanyi itu buat dunia pemerintahan kita Iban, ianya hari penyanyi Eric Abang dan Chris Bonfola. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah Iwan dengan leka di tengkubang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita lihat video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali itu lagu ke diberi nama Diau Ketegal Nuan Ari Sylvia Banyi. Lagu di tengkubang Lucy M sudah dikeluar ke bawah YouTube beberapa 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di BC nyada ke lagu Siang Ku Kenang. Lagu tu leka Lih Acup dengan Tion dan Al. Lagu tu dah BC official video clip dan video audio ya sudah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube TJKSB Music Production. Okey, kita tinggal ketiga lagu tu buat Gallery Y.

Galeri Y kita ke Sarikto Nyala Tebak Berujung. Yang dikena Berujung ke Galeri Y lagu Ari Sepister eh. Rajai Bak Dada Keranjai Semaya. Lalu kedua ke penuli. Ianya lagu Ari Dusi M. Tulang Besi Urat Dawai. Okey. Dekat dua jam Galeri Y kita ke

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, terima kasih pendengar lah bagi terus dengar ke kami Y912. Okey, jadi nyap tadi kita baru dengar ke program Galeri Y, program tidak keluar ke Daniel Steven. Okey, jadi pendengar pukul 11 pagi terlagi indoor kita dengar ke tanduk program Aram Mansang udahnya pukul 12 tengah hari indoor kami nabur ke berita tengah hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, kita baru dengar ke kami, baru bulan jauh kami, selamat dengar ke kami di Kuching tu. Tentu ya boleh dengar ke kami na gelombangin 101.3 MHz. Pemegia, kita kediau di Serian serta Bakrandur Kesma, boleh dengar ke kami ngena frekuensi tak kegelombangin 106.9 MHz. Pemegia, kita kediau di Nur Bukai. Okey, di Bintulu kini, di Sibu kini, ataukah di Miri Limbang Lawas, boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Pemegang boleh dengar ke kami dengan website atau ke portal radio.rtm.jovi.my ngau My TV. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami. Okey, cara online dengar ke YFM. Okey, terus kita ini ke lagu ke sekali itu lagu Raban Launas Empire, engkau lagu penyayau tua, pemegang bisi lagu Terpada Mimpi, lagu kedebaik.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Okay, PB Chloe hingga lagu Aku Kai Panuan. Hanya di jam kita ke datulinya 11.05 pagi. Okay, jadi jam ke dia tu berkongsi engkau kita info berita. Okay, info ke sekali tu kita roba tu ngenang berkawal engkau pesta Sebawah 2026. Okay, tu engkau kita kediau di Sebawah. Kami sini ngak ke kami ngena cara online jam ke dia tu. Okey, pesta Sebawah 2026 dekat diatur kena 3 nyentuh ke 12.07.2026 ba Palandur Ingkia Kurita BDA Sebawah. Okey, jadi pentas rakyat diatur 3 nyentuh 12.07 tahun 2026 berengkia pukul 7 malam. Okey, bisa mega diatur pekit. Pekit Ratu Ibu Kebaya. Tunya tadi dekat diatur kena 4.07. Beringkat pukul 7 lemai. Kedanya majlis perasmian diatur kena 6.07 pukul 11 pagi. Bisa mega diatur Sebawah Big Show. Sebawah Bike Show sebenarnya. Sebawah Bike Show. Okey, 11.07.2006 beringkat pukul 8 pagi jentuh ke 5 lemai. Udahnya kena muak ke malam. Okey, kena 11.07 bisi diatur Battle of the Band. Okey, udahnya Sebawah Powerboat Race diatur 11.07.2006. Okey, beringkat diatur 7 pagi jentuh ke pukul 5 lemai ba Sungai Kemenang. Okey, jadinya menunya untuk kita kediau di Sebawah pemega di Bintulu. Okey, di kelalu ke sampel data yang ke pesta Sebawah 2006 kediatur kena 3 nyentuh 12.07.2006 ba Palandur Ingkia Kurita BDA Sebawah. Okey, Sebawah Agrofest 2026 dekat diatur kena 10 nyentuh 12.07.2026 Bandur Kesama Megah Peninga Enya Palandur Ingkia Kurita BDA Sebawah. Jadi macam atur aktiviti tak program maya tu baka jualan agro Sarawak ku sayang bisa megah jual ngemanan ke barang hasil bertanam tupi. Okey, bisa mega Sebawah Kitchen, Sebawah Agrofest Run, Pekit Nginti Undang, Gau Kasam Ikan Tapah. Okey, bisa mega Battle of the Band, Gau The Voice of Sebawah. Ya, jadinya pengawal ke datur, Sebawah Agrofest 2006, 10, nyentuk ngagai 12.07.2026. Okey, bunyi kepada aku tadi, Palandur Ringkai Kurita BDA Sebawah. Okey, lalu Siti Dagi tepatnya Borneo International Kite Festival 2026 dekat datur Padang Bila Lama Bintulu kena 22 nyentuh 26. Okey, 22 nyentuh 26.07.2026. Okey, jadinya sekedar hari program KBC datur ke bagi tunggak ke Sebawah Gau Bintulu. Okey, kita kediau di Sebawah, kita kediau di Bintulu. Boleh ningat ke kami dengan acara online jam kediau tu. Ningat ke kami dengan RTM klik atau ke portal radio.rtm.jovi.my bagi mengena My TV ngau website RTM klik. Okey, selamat ningat ke kami dalam segmen kita Y9-12.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Milan Doblar.
1: Why?
0: Milan Doblar.
2: World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Lintas Hari Radio kita muka udah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.
1: Okey, dengar dia tu kita sama ninga ke tanduk program Aram Mansang.
2: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Aram Mansang. Siti program yang kena keluarkan hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Aram Mansang ke sekali tu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik ke Alai minggu tu, aku dikamai. Kita ninga ke ranau aku dengan sikok usahawan, kebisik ngadu projek dan nampun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Aram Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
3: Selamat bertemu. Terima kasih.
2: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aram Mansang ke sekali itu. Berkini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
3: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat punya aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah, aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit suba maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh kedirik menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik dan ngasuh aku nanam sawit mayanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya labannya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah ada kita nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk mayanya nanam sawit.
2: Luan tu tadi kira di Perancang kari bala.
3: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansut hasil yang ada kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
2: Dia aku dekat ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawe tu kira meran buat projek nuan
3: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah mesti 100 hater 200 hater kena tahu tak buat aku
2: belah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
3: Au punya mian nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak tu ya. Oke, anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
2: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pu beli maya nya.
3: Maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat beli leka, benar ngi gak leka. Mang maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku beli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke? Leka nya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisa kira kat setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku berkenyak berlama aku. Sekali beli leka berlama-lama. Coba. Yang ke dia tu tadi. Dapat kenyung bisik. Bisik. Duit punya bisik. Sian punya. Yang kira kena kubi ke dia tu. Makanya. Aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi. Lalu Gira meli pawong ya mah ko.
2: Jadi ya nya chat ya beka ke daripada tuan tadi penyampau pun sawen tuan ke bisi di tanah tuan tetap. Jadi baku tadi asai ko mayo atau awak ke dekat dia tuan maya jalai ke projek tanah pun sawen tu. Jadi tadi ulian tuan mada ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi dia tuan maya tuan berjalai ke projek tanah sawen tu.
3: So mayo apa awak? Dah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak ngusinya udah kebaik ah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang enggak kita yang ngebaiknya enak lah ke siku udah tembu semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembu sukat tadi dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
2: Ah dolomite.
3: Kami muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi ini utainya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini masih racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke sudah ditanam kita nya mega tanyanya anak sawit kita nya tahu di karung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya segi ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ai mayu nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespia ya
2: tempoh tadi kita nganti buat projek tuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
3: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi cilap kan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu ke kita ya muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buai kita ya dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
2: berarti lah kan
3: berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini lapannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
2: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampa kanuan mereka nya? Ngeke pun sawit nuan tu. Dalam sebulan.
3: Ya, Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereka ya, nama yang lah. Ya baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bukitan mereka ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun yang tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya sudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu anggap beri ya. Kira ke mesti sekuang kena sekuang sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram ke ni
2: jadi yang tadi saya dia udah kan tuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kat buah baru
3: bapaknya 3 bulan ke ni kena
2: pokok saya ni
3: iya nyumpah buah baru meri baca kita baca ngai kia isi bacanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ke baja batu kini dulu mainnya ngai ke masam taneh ya ngai buah ya nama ya masam tanehnya
2: ya mat
3: setahun kira kungku sih setahun sekali dulu maiknya sih diberi aku beri ya. Setahun sekali lah
2: ya
3: baca dulu maik
2: ya. Jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dengan nampun sawit bakal kediado nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ni. Ulian Wan berkongsi madah yang balap peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak Wan semudah berjalan ke projek tu.
3: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kelabak kulit 500 ribu kelabak aku. Nampak ke dia tu nyung nak kubi ke aku. Ngerja kena. Naban kita nemu ke kubi tu sejam berapa? Sejam 130 ah.
2: Oh.
3: Bu, kira buka aku barunya bisi 10 ika. Nah, bisi 30,000 ya.
2: Tau. Oh.
3: Dia maya ya namanya dia mukanya deh. Kira duit ya bisi 30,000.
2: Tau. Oh. Muka tadi clearing
3: ya. Clearing semuanya. Nak maya. Bisi 400,000
2: ah. Oh.
3: Nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh. Setahun tiga kali kumli baja. Bisa 300 guni.
2: Oh, 300 guni. 300 guni baguni baja ke berat
3: 50 kilo lah. 20.
2: Oh, harga ya.
3: Ibu buah mentau.
2: Ibu buah tadi ya.
3: Ibu buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi. Bisa nyuruh. 12 umur tadi 12 tahun lah mesti 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ke mimet ke dia 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh. Kita ukai orang company nanti company buka air sekali kenyaknya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat kenyak ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi, namanya tinggi lagi, tuai lagi, kenyak-kenyak.
2: Oh, dia nama lagi bisik kepada Nuan, kena ngelutai ke kos ke bisik dia beli barang ke kengkar ke bisik dia beli Nuan, kena berjalan ke bulan-bulan. Gaji pekerja tu, kan?

0: kira 100 aku ngaji sida ya. Ya kengangkut tadi beri komitmen gaya 80 akhirnya kengumpulkan tadi. Kira 60 lah. Kira sidanya ke gaji aku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah. Bisa 7 ikut sida ya. Buat kengumpulkannya orang yang tahu ya. Kumpulkannya sidak ke laki tadi nyabit semua mudah ke buah sawit woi kau nyabit woi kau nya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
1: apa ngaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang sebulan
0: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanya tadi buah sawit tadi lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang naraik ya nak mayu kira ke anggaran yang bisa ikut 35 tan kadang yang bisa ikut yang sampai 40-50 tan ya bisa maya ya musim yang naraik naraik ke yang pengabih ya ambil 30 tan yang 35 tan
1: kalau oh, sebulan ya
0: sebulan nanti emang yang bisa sampai 50 tan ke
1: Tadi Encik Adaya kan nanya Nuan Muka ini Nuan nganjur serta nyual buah sawit ke Deulia hari hasil projek bertanam Nuan tu
0: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan ke jadi dia laki dia dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjur buah sawit ke tu hasil ke tu nak ada aku bukai nak kelangkin jauh nak kenal dia kan ke ngira mulai lori nyasainya tadi ke nyamai ke semak itu kan nuang nyuang kita rim se semak minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyong ngira ngukus berapa nyong lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak
1: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawal projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
0: bantu hari tanya sobat hari pertanian bisa ke mari baja mayanya baja sawit lah
1: ke maya kita
0: 2022 mayanya
1: 2022
0: tidak bisa mari
1: sekali mari nak
0: sekali tidak mari
1: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
0: bisa beri namanya semua jalai ke sida ya bisa beri ku batu semua aduh ke jalai ku beri sida batu ke mayanya suba bisa berapa 1 kilo lah beri sida bisa 1 kilometer beri sida mayanya suba 22 mayanya suba
1: 22
0: saya tanya mayan saya cukup bisa ke tanya aku minta namanya tadi namanya bantuan
1: maja anak benih ataupun kena racun rumpun
0: racun serangga bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa ngernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2025 tahun ya bisa merek tahun Siti kemarin bisa merek ke sida ya bantuan
1: jadi yang tadi Encik Arya ulian Nuan Mega berkongsi madah kepala peningan kita nama kursus atau latihan ke bisa Nuan Kelanggau atau ke di pelajaran Nuan ya ke amai merek Nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek Nuan tau
0: udah aku ngau kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sapa tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kening ke muai dan cara nabu ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
1: tahun kemayanya
0: tahun 2025
1: 2025 tahun yang kemarin
0: tahun kemarin
1: ya bisa berapa lamanya tadi
0: ya sarinya
1: sari
0: mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tahu di titiah kita tahu dia

0: baik kita lah penemu orangnya. Lepas cara kita ngerja ke sawit tu, kadang ya sawit tu berman diri, ngai buah macam makanya abis timpuh, maya ya ke buahnya ni tupai banyak banyak ke namanya, kang ambil penemu orang bukai lah kita ya. Ambil kita penemu cara nupai ya lah, ambil hasil ya, mayu hangi dia, boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
1: Hari aja sih buka dia ternyata tuaknya cia dia.
0: Bisa ikut coba saya ko, tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB ini coba bak peladang dia saya speak ko. Peladang Meradong lah. Tapi ko dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun tenginya nya cara sila madah dia coba. Bisa juga saya speak ko.
1: Jadi tadi Encik Arya, nama julatin Nuan hari ila dikena kemansan kaki projek Nuan. Dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh kaki jemai hari ila.
0: Dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah.
1: Okay.
0: Sawit aku tu. Tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu. Jadi nak menengkak ke sawit tu deh. Sikit kak mansang bakal orang lah.
1: Oh, kiranya jula hati nuan kena kak kerja tau kak kan ngeremai kak nama lagi pun sawit nuan.
0: Kira kenyamai nama lagi. Kira kenyamai lah kusi kak namanya nama kenyamai pun.
1: Sasai dalam tahun tu
0: yakini? Kira ke tahun tu meh. Kusi kak nama kerja tu.
1: Jadi yang terencer ya, kena ngunjung ke Jako Randau tua, aku kat Nuan Merik Jako Perangsang, lagi bala pinggah kita, ya ke Benuang, atau ke Bisa Julati, dekat Berengkah, atau ke Bepun dirinya di usahawan tadi bukan Nuan.
0: Perangsang aku ngagai kita semua lah, nembiak baru, tau ke, buat rumah panjai itu kita, aneh ndak nanam sawit, naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita. Naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh. Lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah. Nak mayuah. Tanya me ya nak bakal ada. Nanti ada nyanyi jemu ya kita. Sawit tu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita deh. Yang mengharap ke nemiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita tebiar meh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane nak kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sira sekolah diberi ngagai sira ya nyak main perancang aku ngagai bala-bala lah kita ke muan sisir tu anak ban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja orang kita. Ini apa yang penemu aku?
1: Jaka perasaan hari ini, Tuan Encik Adia. Yang agak balak peningat kita ke bisik. Bisik jual hati, terika berpun. Jadi usahawan ini, bukan Tuan tadi ya. Anang sal ke peluang, nanti buka bisik aneh. Nanti kita bisik, namanya, bisik penemu. Tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi yang cari contoh itu
0: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang tinggal ke diri ini yang termedak orang ajak kita
1: ya ya cukup mana cukup rasa hari ini Adia itu tadi berfungsi dengan bala peningkat kita unit radio Indo UPS Bertanam Tupik Sarawak Merik Besai. Terima kasih yang ginuan Cik Adia anak bungai laban merik awet atau meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan bala peningkat buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. aku dekat mai bala peningah, ningah kerandau, ya kebukai, kena kita punsi ke penemu, ngambil ke tau muka, ke penatai misik, warna tanam, petupi, tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Why? Why? Mila 12.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat tengah hari, bergulang dengan aku Daniel Stephen, bahagian berita tengah hari YFM. Rujuk ngadu ke stesen minyak Gerempong, orang berikan kandang benua atau ke PNK Kabung. Disadang dekat nambah ke akses nyagai stok minyak ungkup orang ke diau di menua pesisir. Kawan Konsel Negeri Sita Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke projeknya disadang oleh nyediah ke orang hari ti nak oleh nak meli minyak bak ndur ke jauh agi. Perkara ti bangsa tu megak oleh ngelimat belanja kena mindah serta nak masau hari orang berikan di semampai berguna ke minyak. Stesen minyak tu ditumbuh ke bak pasar Kabung yang nyabak tabak ke dipenggi Gerempong orang berikan kandang menua Kabung. Datuk Muhammad Cik Kadir mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita. Udaya ke nyadi cemen randau ke bekawa ngau projeknya. Tengkebang utai ke tahu nguntung ke semua manusia. Pihak Kok Jakut ti dipansut ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian. Tidekak ke Convention Innovatif Ngau Kreatif KIK digagak nyadi ke pelasar no ngansiang ke Innovation ukai semutik no berebut ke trofi ajak. Innovation megak ulih nulung ngangkat ke pemanah hasil pengawal ti dipejalai ke perintah. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakarta buat pengeramin dan nutup Convention Innovatif Ngau Kreatif Opis Menteri Pengerai Mansia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal di Kuching. Dulu agi arinya ia sudah medak sekedar Asia Innovation hari Raban KIK Opis Menterinya. Convention dua arinya dipasu 29 bengkeh Raban hari Local Authority di menua tu. Kira 2,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk pelandak rimbun antarabangsa Sematan 2026. Dekat diatur, bak tebian tasik Sematan kena 6 hari bulan 9 tuila. Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke pengerami besarnya disadang oleh muka peluang penatai pemisi ke orang tidiau bak kandang menuanya. Berjakut bak awam pengarah berita di Kuching yang madah ke pengeraminya ukai semutik nyadi ke program pelandak pihak ajak dan sama dekat main elemen tanggung pengawal sosial korporat atau ke CSR terdekat nguntung ke Mansia Mayu bak kandang menuanya. Tunjuk kaum sukung ke uliah diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation SFC. Kelebih lagi bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Pelandanya ilak dekat dibagi ngagai tiga kategori ianya 5 kilometer, 10 kilometer ngau 21 kilometer. Peminta ngau masuk pelandak tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8. Sebuah tabut sudah ditan kebak operasi TD pejalai ke Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM bak kandang Tasik Miri. Direktur Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad mandah ke tabutnya ditahan ke kira 4.6 batu nautika dungak ke barat laut lutung lemai 29 hari bulan 6 tu kemari. Tabut tu ditemu benar sangkai bak kandang tasiknya. Pengawak meresa ngayan ke tabutnya dipejalai ke 8 ikut rakyat Malaysia, Indonesia, Myanmar ngau India. Tabuannya begak ditemu nadai ngemuan pemenda tisa kena pansut hari penyangkai kapal serta dipelabak ke ngelanggar atur hari baru Akta Kastam 1967. Tabuan tu udahnya ditan serta dibaik ngagai penyangkai kapal sebenar ke disurah ngagai pegawai pemansia Zon Maritim Miri ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. Tenaga kami nabur ke berita Ari YFM yang di berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Kita terus ke program kita pegulang YFM Miri.

Pidato Nyamaja Canggih. Aku Vanessa Srawa, Kumamiri Ngakuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B bawa YSM Miri ba RTM Klik TikTok FB Miri FM YFM segala sejarah.

0: Ya, lagu kena mungkang lah tengah hari ngelalu ke semua bala peningah ke benua bergulai dengan kita iba wifi miri ke tengah hari tu lagu baru dari Lucy M, lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Terima kasih bagi bala kita ke benua bergulai dengan kami iba wifi miri bergulai dengan geng 2B nak berita
1: balat, balat leka lagunya di Jawana.
0: Ya, mana lagunya nya si Terry nama tu tips kena Lucy M meri nama tu meri tips ngaga kita sida flow dah. Wanti kan ngiga lelaki ke bisa tulang besi urat dawai punya be ya.
1: Iya, oh nadi gaya ri kita di miri sari tu cukup mana ne. Yeah. Di Jawana jadi tu tadi bisik gak sekadar nu bisik mamba mimit banyak ku ke konti tadi tang di pedak ku tadi mana gaya ri kita di miri ngarap ke nama tu nyentuk kelemai lagi meh gaya hari kita mana laban tentu ya minggu tu banyak macam program kebisir atau di mirin eh
0: ya, di mana si gamat ya jadi sebenarnya tu nyingkang gaya program kebukai bakal selama minggu yang kemarin ada Brand Busters
1: iya.
0: Jadi ke tengah hari tu bisa Brand Busters laban nuan bisa ngaku kemarin minggu yang kemarin nanya main ke kediri-diri nada yang orang laban ya bi ya
1: iya si gamat
0: jadi ngarap ke cikgu atau ticat atau datai dah tau lagi ya.
1: Iya.
0: Jadi klaim barunya maga tu bisa temuai minggu tu di dekat ngenang bekau ngau pemakai ke kamar atau ke keracunan makanan ya. Jadi klaim barunya kita bisa program bakal selama bisa Sarawak Mansang bisa seminat nadai nadai temuai roi kita ni minggu tu eh?
1: Iya nadai
0: dan kita bisa interaktif wai jadi klaim barunya maka lagu ku dah ditusun dalam playlist tu dan cukup mana di pelabak atau ke disadang oleh merindang bala peningat ke milih kita bawa YFM miri jadi ke tengah hari tu tua mai bala peningat tu berarti ke nama tu lagu ke bisik tau ke report gaya hari ku dah bisik ba kita ba di break hari main Malaysia miri ke dikunci ngau bala peningat ke tengah hari tu
2: report gaya hari ba YFM miri
0: ya report gaya hari ba YFM miri jadi report ke diterima malam tu hari nak tentu mana tapi di pelabak bisa hujan ba sekedar nur pihak mega pagi pergilah agak mega hujan lalu angin barat laut berpupuan dengan penerah 10 hingga 20 km sejam hujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi jadi tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 23 hingga 34 ada jas ya saya jadi begini aku gerah gaya hari ke di baik atau ke dikunci ngobala peninga ke tengah hari tu ya jadi tua terus nyingkang agai Brand Busters yang nangkan lagu tu lagi ya.
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini di dindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik meka bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngah Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals,
5: 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Iya, bertemu baru.
1: Iya.
2: Selamat tengah hari.
1: Teacher.
0: Aku udah mari kita kerja rumah. Iya. Hari minggu nyin, kemarin 2 minggu.
2: Anda berpikir lama siko punting dah.
0: Oh, udah macam nota kita.
2: Ya, udah mengguanya aja.
0: Beraja nih. Kada bisa mangsa tu nih. Okey.
2: Tanya tim kemenang kagu.
0: Iya, yang penting tim kita 3 udah menang.
2: Udah kabar
1: berujung ya tim ketrubah masuk
0: kan. Siapa nak bersatu ngoyak lah ni ya. Wow, irawat iko
1: aku aknya anti oleh anang tim ke datuk tim kuat ianya Moroko
0: kuat.
1: Moroko pun boleh tahan pada aku. Kemana-mana main bola kami ke Gino.
2: Berarti ke nama atau jadual atau kebakaran pramitnya ada teacher.
1: Iya, betul.
2: Argentina tu sama sirip ke wing ngau Brazil tu nak bola begini kau gaya cerita penghujung
1: lah. Iya.
2: Lebar ti yang tak pakai ke gross pi atau ngos pi atau nya ke lebar ni ke
0: kami ke
2: kata satu pi lah.
1: Lama kita nak nemu tahun tu mayu negara baru bising ngau FIFA deh.
0: Tapi nyame
1: tim
0: antara
1: kita
0: yang dua ya serinya na.
1: Iya antara dua. Banyak kurang nyawa ikan.
0: Iya. Tangnya Messi tega. Semoga hati kita tim Asia Jepun hari ini.
1: Iya ya, betul. Tangnya
0: udah ngari ke nama Asia.
1: Betul. Yeah. Sino nggak aku menaknya serinya cicata. Lambat tim si tak pun boleh tahan ke.
0: Ngah nak bertemu ngah Brazil.
1: Nya me.
0: Nah, mau pilih siapa? Tanang awak lah Brazil jamu pilih aku. Okey lah, kita bertemu baru minggu tu dua ite ya tanya aku kuis. Okay. Awak ke kebenar ya tu minggunya kemarin. Tanang awak carry forward ku kita.
2: Yeah.
0: Awak dua ite atau berkawan ngah gol. Nah, kita macam nota-notanya bisa dalam mirip FM pun Facebook. Nanti kita rajin macam kerja-gak DJ Leong agaknya kebenar ya.
1: Iya.
0: Nemu kita namanya data ya nyatadai.
2: Kadang aku nak ngapa pakai data.
0: Nang ngau ya.
1: Ngau cik menang minggu tu.
0: Iya. Soalan ke terubah ya. Tanya ke terubah ya. Berapa gol udah dicapai Kylian Mbappe bak Piala Dunia nak ke 17 hari bulan 6 harinya. A 12 itik gol, B 14 itik gol, C 16 itik gol.
1: Minggunya ni.
2: Nak
0: minggunya. Nak 17.
1: 17.
2: Aku B.
0: B? Okay.
1: B berapa tadi?
0: B 14 itik.
1: 14 itik. Nanti baku pelambak ku B meh. Laban kita bisa mendak mual deh. Okey, mana peringkat kita di titik? Kita boleh nyawut. Berapa tadi dicata?
0: A 12.
1: A 12. B 14.
0: C 16.
1: Ya. Okey, jadi kita nyawut B. Kepuka kita tahu nyawut. Ni mau laban pelabak aku balap peringkat kita mayuh bisi medak FIFA World Cup tahun tu ni. Okey, nak kena tu jadi kita nyawut B. Kepuka yang ke balap peringkat baru masuk dalam live.
0: Benung ni ke? Ya, macam notas dia tahu.
1: Miss Bulan Pengrino 12 gol.
0: 12 gol.
1: Alistair Juin A, Boniface IPLB. Mana
2: nanya sedar AI.
1: Nanya AI. Jangan lemah AI lu nyawut.
0: Tanya. Okay.
2: Tutup macam gol.
0: Tutup. Okay. Jadi ya kemilih tadi siapa tadi aku punya naik.
1: Ianya Alistair Juin.
2: Salah Alistair.
1: Salah.
0: Ya bisa kenyawut si tadi.
1: Si nadai.
0: Nadai
1: bisa nyawut si.
0: Tapi nadai nyawut si ku nak tekan. Oh si lah bu. B.
1: Ya. Seri.
0: Seri. Okey. Kita ngue ngagai tanya kedua. Piala Dunia FIFA 2026. Tahu berapa buah mengeri ke nyadi tuan rumah dekat dikenak buat Piala Dunia tu. Ya, bukan dekat dikenak ke? Ya, benung.
2: Benung
0: dia tu. Berapa itik?
2: Tiga.
0: Tiga. Anak wai bedau.
2: Ebisi bedau.
0: Benar ebisi. Mengerai mana?
1: Nanti balam ingat nanamu bapa itu buah negara atau kecubit nih cucu.
0: E 11 buah negeri. B 16 buah negeri. Au C 20 buah negeri.
2: Oh, ya kebelaban.
1: Ya kebelaban nih.
2: Tadi
1: berapa?
2: Okay, kena enggak tahu. Ngaku 16. Cucu. 16.
0: 16.
1: Tadi berapa?
0: 11.
1: 11. Mbak akunya C.
0: C.
1: Berpikir negara.
0: Au mengeri ke nyadi tuan rumah dalamnya, dalam tiga ite menua tadi. Berapa ite semua?
2: Binio kena.
0: Berapa ite semua ya?
2: Ngaku 16
0: tiga. Ngaku 16, ngaku C.
1: 20.
0: 20.
2: Okey. Aku nengah kena 16 tadi B ya.
0: Au B.
1: Xavier.
0: Xavier?
1: Udahnya balap ringan kita di Facebook anak gue, kita refresh dulu. Tentu yang umai negeri tiga pelabak laban bisik membukanya nyawa tiga
0: negara
1: jadi kaitan si Boniface IPSC Petrus tu 16 nasalah ku bay ne 14 Xavier Aldrin to B, Miss Pulan Pegari C, Alistair C, Nita Sapit C.
0: Okey. Antai bakanya ya kenyaut C.
1: C salah. 20
0: negeri. 20 negeri salah. Ya kenyaut A tadi.
2: Salah.
0: Bedau ku mana
1: tadi?
0: Berapa gol tanya nya tadi ne? Amat yang 14 gol tang.
2: Semua tangga sedanya.
0: Au tangga Mbappe tadi Mbappe nama tadi ne?
1: Ya Mbappe.
0: Au dah masuk ke 14 gol dalam 15 kali main Mbappe lah dunia. 4 gol ya tahun 2018. Au 8 gol 2022 ngah 2 gol 2026 nak ke 17 hari bulan harinya. Tahu nama kebuah sawat ya bi lemu kita tiga ite menua besar tadi nak
1: tiga ite negara
0: sawat ya sigi 16 buah negeri ke nyadi tuan rumah kandang geografi ke pemadu luas dalam sejarah Piala Dunia.
2: Kalah hanya tiga menua.
1: Lama tu.
2: Sebab dia agak Korea ngau Jepun. Sebab tahun ni tahun dua berapa? 2000 berapa?
0: 2000 sebedau Dabi Abu Dhabi. Okay.
1: Qatar.
0: Hanya tadi jadi minggu ni lah baca aja kita nama utek kebisa dalam Facebook Facebook Miri FM. Aku akan ngaga kuis ya berdasarkan ritanya.
2: Laban aku tadi tak minat tim. Asal aku kena
1: tanya mebisi.
2: England dah cerita dah.
1: Si DJ. Sekarang DJ tu mana kita nanti nama tu rindu mana orang pekit main bon atau dua ni sekarang minat dia tahu.
2: Main bon
1: atau bagi dua ni cica
2: tahu. Apa kau empat pagi tadi berapa England kalah katanya?
0: Berapa aku lo berapa
1: menang? Empat menang.
2: England menang.
0: Empat. Tuh kira kacau orang tu pernah.
1: Iya betul ya. Pengrindu ya berbuah seminat siku aja.
2: Okay, laban Jesse kau senyap dek kiro.
0: Dek kiro,
2: nak ngah. Dek kena tanya dan nama pun kini kita nyoba ngena online ya.
1: Saya tapi
2: tidak titinya. Saya sebetul tapi di pasalnya senar.
0: Salah saya beli ya.
1: Okay namanya cerita.
2: Betul saya senar.
1: Okay nama cerita laban yang bagi dua pengin. Nanti ya yang pilih negara sikut
0: dia tu. Mengajar saya
2: ya, break kedai kami.
0: Okay, okay lah. Mulai mumpuk dulu kau. Minggu ini lah bertemu baru. Anda nengah macam kerja rumah kita.
1: Iya.
0: Bye-bye.
1: Bye. Bye jata.
3: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo. Pukul 12.30 malam. Siti lagi main. Belgium bersatu dengan Senegal. Pukul 4 dini hari. Live bak TV OK. Main langkan kenyak. USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live bak Sukan Plus. Pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ini.

0: Ya, lagu kedebai Night Dynamic aku dan G hanya di ngambil kepala pelinga kita yang nemu ke Rino ke Night Dynamic ya si Korea penanyi ke diundang kita buat malam final bintang ya, Baram Regatta ya, jadi berkenya aku teka dekatnya di ujung bulan tu lah Nabi ya, ya jadi
1: betul.
0: Tadi kita udah tua udah berlaban penemu berkawan dengan pakai membo mengaku adunya FIFA 2026. Jadi seberapa tu macam aja aku pesan tu mai bala peninga berarti ke lansa report berkawa ngau pakai membo mengaku adunya FIFA 2026. Jadi rawun ke 32 mengaku adunya FIFA 2026 terus ngayan ke aksi dramatik lebuh England ngau Belgium netap ke tau ke ngayan ke penyulut sidak ngagai pusingan 16 ngau 2 pemenang ti dua item main ti cukup ngerindok ke hati ya jadi
1: iya. Oh jadi tu mega amadah ke England di perangsang main berbenda sebedau ngalah ke Republik Demokratik Kongo inya 2-1.
0: 2-1 ya.
1: Iya, 2-1. Dan ya tu tadi skuad Thomas Tuchel kenyit ngau gol pemuka RD Kongo tang penelabak ngau penyambat timnya ngujung ke sidang angkat baru lalu masuk ke 2 gol berujung mainnya jadi di kujung ke sidak nyau menang tadi deh di mana jadi yeah. Pemutusnya tentu ke England nyingkang gagai round 16 lalu dekat berpekiat ngau Mexico but City lagi main di ti di kerinduk ke ati tu tadi
0: ya yeah, terima kasih yang gadoi tek gua hari Harry Kane ke ngujung ke England menang tim City si tim ke di kerinduknya be ya
1: yeah, betul
0: jadi berbaik ngonya mega Belgium ngayan ke main ke pemadu dramatik ba pekiatnya lebuh sidak ngalah ke Senegal 3-2 pengudah timpuh tambah tak main tambah ya jadi tinggal mulai tinggal 2 ba pun main 2 gol ya Belgium angkat baru nengah gol dari Romelu Lukaku sebadau Yuri Telemans yang nyama ke gua jadi Telemans udahnya jadi hero lebuh masuk ke gua bak penalty bak pengujung jam tambah dikena mereka ngujung ke timnya menang ti cukup berga ungkup timnya jadi Belgium dia tu nganti pemenang dari Amerika Serikat ngau Bosnia Herzegovina bak rawun ke 16 ke pemaduk mana
1: yeah. Iya jadi tu tadi bak main bukai Amerika Syarikat ngeliah Bosnia Herzegovina inya satu gol maya berita tu ditulis hari gol Folarin Balogun tu tadi
0: ya tu bedau update nya baru enggak pelabak ko dah habis mainnya dia tahun ni
1: ya betul
0: jadi jadual main mangku dunia FIFA 2026 round ke 32 kena nguleh ke penuduh round 16 ke pemadu mana jadi tiga itik main tu Spanyol dekat bersatu dengan Australia kelimbarnya mega
1: iya Portugal dekat berlaban dengan Kroasia.
0: Kroasia. Jadi yeah. Switzerland dekat bersatu dengan Algeria.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi mangkut dunia FIFA 2026 majak ngayan ke pekit ke balan ngerindu kati lebuh tiap tim nguji ngerbuat penuduk ngagai quarter final. Jadi beberapa main round 32 ke agi benua di pejalai ke bala peminat main buah di serata dunia udah tentu ngarap ke aksi kelebih dramatik kena ngerbuat tekan uleh ke gelar champion dunia ti uleh di pada ba ATM klik ya. Jadi siapa kebedau download ATM klik jadi download dia tu labannya percuma Nabi ya.
1: Iya betul. Jadinya nak ribut report main bol mangkuk mangkuk adunya FIFA 2006 hanya diterus ke ngau kami dua geng dobi ngambil ke nemu pemutus ke pemadu about kawal ngau pekit main bol mangkuk adunya FIFA 2026 tang tentunya tim kami sebuat Brazil kira ke tim kecubah masuk quarter final tu tadi di Jepang
0: jadi terus ninga ke tau ke madak ba tim klik siti leban kami ni tau media rasmi pekit main bol mangkuk dunia FIFA 2026 enggak percuma majulah sukan untuk negara. Jadi makanya aku ngau lansa update bekawo ngau report ngau lansa bekawo ngau paket main bola mangkuk dunia 2026. Jadi udah tu lagi kami dua macam pesan ke bisa diterima kami.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku peace unity progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard Bukit Prau Berias, konsert perpaduan Malam Kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai Pepala Mayuh tau ke Perarakan Kebudayaan. Antik meh Bukit Bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang Bukit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke Pemadu Tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai, aku Vivi Chloe. Kita di atau belum?

0: Ya, jadi kami di YFM Miri terus dekat baca pesan berat tau ke Jakob Kerah ke bisi dikirung kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke cuba tau pesan ngetas ulit Riti anak ginda, nginyak Riti anak ginda madah ke pesan tu ngagai fes 1 ngau 2 batang air udahnya di Ensawang Gerakut Uang Bandar ngau kampung Jabak pemegat di Sebubut Panggang Pabung Gerunggang Tabau Sumpah Sengkuang Nangas Pan Lanja Indonesia Seriang Indonesia Badau Indonesia Ex Pemanca Jau Anak Jagit Bergerangan Mung Pemegat Bedai Anak Ginda Bersungai Kerik Engkerin Suainya Ngau Skim Sekarang jadi ngarap ke Bala ya kau dah dipesannya tadi tak ke endua ke Melayan ke dari pesannya tadi ngetai ke pengawak ngetas ulit niang riti anak ginda inya niang ninti anak ginda jadi pengawak tu dekat diatur 4 hari bulan 7 atau inya hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Kevin Serdin Wong Panjai di Lubuk Antu.
1: Lalu pesan kedua tu pesan sembiang itu 100 hari ngamu entabalu data RX cigo bayang anak uta madah ke sembiang 100 hari niang binia Nurin anak bentai Nurin anak bentai serta ngambil entabalu kena 11 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi bar rumah Panjai tuar rumah Murin anak Michael John entebar di Batu Lintak Undut. Jadi pesan tu dituju ke negara Kabam Belayan ke diau di Kandis Engklili, Seremat, Bungkuang, Merio, Tambak, Kumpang Pauh, Sebangki Panjai, Lubuk Antu, Bintulu, Sepatak Undut, Ulu Empang, Liu Empagu, Sebangkui Undut, Sebujuk Tertingkah, Tintiang Kubar, Batu Lintang, Rampuk Wis, Kayu Batu Lintang Undut, Ngau Langgau Langgau Indonesia ngau semua bala kabang belayan bukai kena oleh dirintai ke di

0: So, jadi semua kita ada pinta datai ngau ngintup ngawak 100 hari ini yang nurin anak bentai. Jadi penerang kasih lihat kita tau telefon ngagaya bayang anak uta inya laki ni yang anak lumur 017-808-4069.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit mega ngau nyuak terbalu Frankie anak si Guy. Jadi pesan tu datang dari Jeffrey anak si Guy madah ke pengawak ngetas ulit ngau nyuak terbalu ni yang Frankie anak si Guy. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban bayan di Nanga Ansawi Batang Rajang Kapit, Sungai Koyan Asap Laga, Sungai Sibau Ili Kapit, Sungai Sibau Ulu Kapit, Sungai Angau Kapit, Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Goyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Laih, Rumah Muli Kerangan Besai Baliah, Skyo Ayon Tuluh Merirai, Rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, Nangan Tawau Baliah Kapit, Rumah Jandai Nangan Telengau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Pemegat di Sibu Jaya, Nanga Kabah Tanda Kenawit, Batu Niah Miri, Indai Nata di Brunei Tok Kedi Limbang, Jabatan Kesihatan Sibu ianya PPK Sibu serta semua kapal melayan kenalah dirintai di itu ke ngelala niang Frankie anak si Guy. Jadi puak tu dekat diatur di Not 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyam di Sibu jam kena 3 hari bulan 7 ini jam 7:30 malam hari 5 nguan ulit ngena cara semiang ngau 4 hari bulan 7 ianya 8 pagi hari 6 tu ngena puak ngetas ulit alu nyua enta balu. Jadi penerang tik silia tau terus telefon ngagai Jeffrey anak si Guy menyari niang berkusung 17-802-5243 tau ke Jennifer Mering ianya bini niang pun berkusung 13-744-8648.
0: Lalu pesan ke Siti tu ngetah sulit ngau mau entah balu ni yang bangau batu dituju ngai kabar melayan ke di sebarang lain nur diau di Sungai Majau, Sungai Paku, Tunuh Melinau, Bukit Mabuang, Gad, Mujung, Baliah, Sungai Yuang Kapit, Bukit Goram, Nanga Sipansuang, Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Ngau Kucing, serta megah di Sungai Asap Belaga, serta kabar melayan Bukai, ke nauliah dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan madah ke bangau batu pengawal ngetah sulit ni yang bangau batu kena 3 bulan 7 2026 pukul 9 pagi bar rumah satu Malaysia. Jadi semua kebambelayan ke lala dipinta datai. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ke Leo ngena lumur 019-891-6039 tahu kan ke janah 011-251-51-625.
1: Ya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak. Ianya ni yang undi yang nak bikin, ianya undi yang nak bikin. Jadi puak tu dekat diatur kena 4 hari bulan 7 ianya hari 6 tu jam 10 pagi di tuai rumah Anthony John Kumpang Pauh di Uncle Lily. Jadi puak tu dekat diatur ngena cara semiang lalu ngarap ke semua kemablayan ke ngelala ni yang undi anak bikin tau terus datai ngesah ke pengotu di tuai rumah Anthony John Kumpang Pauh Engkelili kena 4 hari bulan 7 ini hari 6 tu jam 10 pagi.
0: Jadi ini nak kami doai ngetai ke Jacob San ke tengah hari tu. Jadi pukul 1 tengah hari tu lagi mai kita ningat ke Randau ngau Master Helton Jawa berkawa ngau pemakai beracun atau keracunan makanan tu Nabi ya.
1: Iya betul.
0: Jadi ngarap kita terus ningat ke kami laban maya dia tahu pelabak ke mayor benar bergiga ke kedai nak makan Nabi ya.
1: Betul.
0: Ya jadi jadi mayor tips dikunci ke ngawala kita lagi ngamik ke kena nyeliah ke diri hari nyau pedes perut ke bakal kaban kota minggu yang kemarin ya.
1: Iya betul.
2: Miri FM 70-an.

0: Ya, lagu Ari Goen Sanggup Aku Kena Beri Nama Lah Peningah Ke Benung Mendengkau YFM Mereka Tengah Hari Itu. Terima kasih sekali lagi, selamat berharau ngagai bala kita ya. Jadi di studio dah begulai ngau kami dua Brenda. Jadi kita terus ke program Temuai Minggu Tu.
1: Temuai Minggu Tu Pak YFM Miri.
0: Ya, temuai minggu tu bawa YFM Miri yang lalu ke penatai Tuan Halton Anak Jawa, pemesai Reupis Pengerai di Miri. Selamat tengah hari, Tuan.
2: Selamat tengah hari. Ya, sekolah maga.
3: Ya, kira sampai lawan yang merik selamat di gawai.
0: Ngiliang nilai tikai.
3: Ngiliang tikai, ne?
0: Ya, api maga. Ngiliang tikai, ya. Okey, jadi nama nak perkara atau ke topik dekat di kunci kanuan ngabala peningat ke tengah hari tu, Tuan.
2: Jadi, terima kasih. Bagi setuai DJ. Jadi mereka tepi basang agak ya semua peninggal lah bakal ke ngalih hari itu. Jadi aku Hilton Anak Jawa, hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Upis Pengerai Pelilih Menua Miri, hanya di dekat Bujurai lah, ke topik pasal namanya keracunan makanan. Jadi salah namanya salah tempat lah.
0: Dia selalu kali. Kita nyemaya berdeh peruan nama berdeh peruan. Bisa salah tempat tadi kau nato yang kebenarnya. Bukan salah tempat, engkau pemakainya nak bersih dan tu ana.
3: Ya, betul. Ya. Okey, jadi ulih tuan madah kena mereti serta tanda atau kekelai kena keracunan makanan tu tadi.
2: Jadi keracunan makanan tu ianya makai pemakai atau ke ngirup air. Ya ke udah kamih lah. Jadi pemakai atau ke airnya tadi ke bisik ngundang igi penyakit. Lalu tu tahu ngasuh kita ke makai nyak tadi kena birak cirit lah. Udahnya muteh ngelupa lah sebening serta pedes perut. Jadi antiknya mak kena keracunan makanan tu. Tahu ngasuh lemik tubuh. Serta ngasuh kita nak nyamai isi. Jadi kelai atau ke tanda tak kebalat lagi antiknya mak jadi bak nembi amir lah. Jadi berdemi amir sidak ya ke bisik bertubuh bisik serta orang ketuai. Hanya di sidak tu tadi mudah amat agi kena sakit atau ke jampat agi lah kena nyemak tempat ke pemakai ke udah tercemar korana atau ke atau ke udah kame ya. Laban pengiring sidak tu tadi ngelaban penyakit agi kurang meh. Agi kurang sama mega sidak ya ke bisik ngidap penyakit ke kronik ke bukai. Hanya di sidak tu kira mudah lagi kena rampit keracunan makanan tu. Tanya mak bisik makai pemakai ti udah bisik ngundang gigi penyakit. Jadi nanti nyemak jangkitan teruk atau ke balat amat lah. Tahu ngasuh orang nyak balat lagi sakit. Jadi sidak tu dekat detan lah bawa ke hospital. Jadi selalu ya orang ke kena keracunan makanan tu bisa ngemansut ke ngeluar ke tanda atau ke kelai lah. Antara hari urung beberapa jam datai ke 72 jam. Ambil ke contoh lah hari 2 jam datai ke 72 jam. Nyak tanda kelai ya deh. Pengudah hari sidak yang makai pemakai ke tercemar atau ke udah bariknya tadi. Jadi sidak tu megak dekat sakit hari beberapa jam udah makai pemakainya boleh datai nyentuh ngagai 7 hari mega. Jadi tanda ngau kelai tu berpanggai mega ga. Ngau jenis ya, atau ke jenis keracunan makanan tu. Pian mega ba penyampau atau ke pemayuh igi penyakit. Ianya bakteria lah virus atau ke namanya agen penyebab toksin ke dempaknya tadi deh. Jadi pian mega ya berpanggai ba ngau umur siko-siko orang. Jadi bakal munyi kepada kaku tadi. Orang kekena keracunan makanan tu mega serta sistem namanya immunity badan ya deh siku-siku mega jadi berpanggai banyak lah.
0: Okay. Lalu nama pun tahu ke utai ti ngasuhnya di keracunan makanan tu dah tuan.
2: Jadi antara utai ti ngujung ke atau ke punca ya deh ke ngasuh keracunan makanan tu jadi salah tempa jadinya atau ke salah tempa jadi ianya hari ke satu pengenali pemakanan korang atau ke orang ia ke nyedia ke pemakai ia kendak nyaga permesi diri pian mega ndak nyaga permisi perengka atau ke pekakas tadi ke dikena ia nyedia ke pemakai nyak ke satu nyedi punca atau ke tai tengah suah kerucunan makanan kebuka kedua ya ia nyak pemakai keempai cukup mansau mega atau ngasuh perkara to nyadi mega jadi kelebih lagi ia nyak makanan laut ke orang lain atau ke seafood nya deh pemakai dari daging telur manua ngau pemakai dari tusu atau ke tenusu produk susu korang. Jadi cara nyimpan pemakai mega atau ngasuh kita kena keruncunan makanan ah ianya laman pemakainya ke agi mata. Jadi ia bercampur atau ke begulai ngau pemakai kuda mansau. Jadi pemakai kuda mansau ia ke dekat dempa ngau lengkah atau ke jampat. Nyama bisa lalu pemakainya tadi mesti disimpan kita bando keselamat atau ke meruan lah. Baka meko cuto bak peti ayas ne. Jadi ente boleh ya aneang nejo atau ke ngelak ke pemakai ti udah mansau nya tadi lebih hari 4 jam. Au ndak dempa. Jadi nyema ndak disimpan bando keselamat atau ke meruan. Jadi lalu pemakainya tadi mesti diangat ke baru lah ti ka makai ya. Au ti maya ka makai ya baru. Gaya.
3: Iya, betul.
0: Seberau kita tiga nampak ranau kujung kage tuan ya. Atau ke dekat nemu lagi dah cara kita nyelia ke atau ke nyelia ke daerah-daerah kena keracunan makanan tu kita berperina dulu nginjau Merina Jara Merina kita sudah lepas pesan tu.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ni tiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bujang Ulu Sungai Ri Marina Jara. Jadi kita nampuan baru randau kita tiga ke tengah hari tu tuan.
1: Iya. Oh jadi tu tadi tuan bekau ngau keracunan makanan tu tadi. Jadi kati ke cara nyeliah hari kena keracunan makanan tu tadi tuan.
2: Ya, jadi cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan tu ianya ke nombor satu selalu nyaga pemersih diri. Masuk jari ngau betul maya nyedia ke pemakai atau lebih ngagai orang kenyedia ke pemakai pemakai masuk jari pengudah pansut dari jamban muai sampai atau ke muai tedai pemakai. Jadi jari patut di masuk pengudah megai utai mata megak baka daging mata sebedau kita yang megai pemakai ke sedia di empak. Maksud tadi nanti kita sudah menggai pemakai ti mata, kita mesti masuk jari. Sebedau kita menggai pemakai kuda mansau. Ya, ya. Pakai kuih, salad, dia nak mega bersih kendur. Kendur nyedia ke pemakai. Tau ke kendur kita makai lah. Pia mega perengka kena berapi. Pasti ke perengka ke kena berapinya nak jahit serta bersih. Lebuh maya dikena. Tengok dah. 2-3 hari nak ada basuh dia nyaluk nak nganya dia neh. Okey. Pian mega kita mesti seruran lah nutup pemakai ke kak dempaknya tadi. Mesti ditutup kita neh. Pian mega ngena duko serta sengkalan ke bebida lah. Kena nyeliah ke pencemaran silang ke orang deh. Jadi intik uliah intik duko kena kita netek daging aja. Te duko kena netek sayur, netek sayur aja. Anang kena duko ke sama sebakar. Okey, jadi pian mega kita anang begulai ke atau ke nyengulai ke pemakai ke lagi mata lah. Au enggak ke pemakai kuna mansau. Jadi baka ke bak kita nyimpan bak peti ais. Au anang nyengulai ke aneh. Okey. Utai mata mesti disimpan ando tau ke kontena ke berbeda lah. Kita biasa kena kontena deh. Bandua nyimpan pemakai tu dah mansau. Mana yang gulai ke ya. Jadi pia mega pandu atau ke nyumai daging. Manua, telur serta makanan laut atau ke seafood. Ngau cara ti betul. Maksudnya tadi mansau lah cukup mansau. Pia mega nanti ngangat ke laut. Ngau cara ti patut lah serta betul. Ane yang sekejap aja lah ngangat ke lawak ne. Pian mega ane yang nejo atau ke ngelak ke pemakai lebih hari 4 jam lah. Ada namanya hari maksudnya tadi tebia atau ke basuho bilia. Ane lebih hari 4 jam. Pian mega nanti ngelak makai buah, baso buah ngau sayur. Lebih lagi sayur ulam. Baso sayur ulam atau ke buah ngau bersih. Jadi nanti nyemak makai di luar kita mesti milih kedai ke amat bersih lah nak makai. Jadi bakai ruap mesti dipandu serta namanya diuliah ke kita hari pun ya atau ke sumber air ti bersih. Ya nyak cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan lah.
0: Lalu nama patut diganti semua bisa kena keracunan makanan dah tuan.
2: Jadi nyemak kita bisa tanda kelaik bakal kena keracunan makanan tu. Kita mesti datai toko berubat ngau jam 4 ngagai klinik toko hospital ke semai andoa lah kita diau. Ante uli ya simpan pemakai tinggal suah kita bisa tanda keracunan makanannya tadi. Maksudku tau namanya lalu ya lah. Simpan. Jadi bila kita nyimpan pemakainya, ane yang nejo atau ngelak ke orang bukai makai pemakainya, simpan kita aja. Ke pemakai ke ngasuh kita sakitnya tadi. Jadi jadi pemakainya tadi ante nyema kita namanya namanya suspek lah. Orang keracunan makanan sida opis pengerai bisa nanya agi bisa pemakai ke ngasuh nuan pedih perutnya tadi teka. Jadi bakal opis pengerai nanti bisa lebih atau kelaluh pemakainya tadi. Jadi pemakainya dekat di danjong kami lah. Ngagai namanya Amakmal. Untuk kami namanya ngagat tes lah, ngagat tes. Amai kena pemakainya tadi udah jahit teka udah basi teka bersih igi penyakit. Jadi nanti kita akan nemu ngau sili ya. Namanya sili agi pasal keracunan makanan tu, ngau serta penyakit ti berpun hari pemakai, ngau berpun hari air, kita tahu bertelepon lah ngagai opis pengerai pelilih menua miri. Jadi aku nyebut ya. Okey, 085-424-722. Aku nak nombor baru. 085-424-722.
0: Ya, okey. Terima kasih tuan, mana benar penerang kau dah dikunci ngau bala peningan tadi. Bekau ngau tips kena kita nyelih ke daerah ari kena pemakai ke beracun atau kena bersih minah tadi tuan ah. Jadi maya minggu bukai bertemu baru ngau bala pemesai rupis pengerai ke bukai ngan topik ke bukai. Terima kasih tuan ah.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih maga guys doa eh.
3: Son activity why miri. Katinuan bisik pengelandia belagu, ulia belagu serta bertanda enggak mana maya umur agi biar tau ke ngembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Domeh peluang nuan, pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program Bintang Kecil Gau Bintang Piramli 2026 tidak atur RTM Sarawak. Pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program Bintang Kecil Gau Bintang Piramli Ramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun. Endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun. Endak kalaknya di champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engkau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching at gmail.com. Ngau penerang diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Ane mai peluang tu. Ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami. Ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa. Zone activity. Why Miri.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, domeh peluan wan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu nak.
1: Ya, bekerja ke promo berkawan dengan Bintang Baram Regatta. Jadi, audition atau ke uji bakat ada dekat diatur Dewan Suara Baram tu, ya. Mereka hari pukul 8 pagi, register. Dahnya kira pukul 9, negai 12, tengah-tengah hari. Kita naga audition, ya. Mm-mm. Jadi, siapa ke dipilih, ya. Hari orang ke bisik ngau register lah. Kita ngambil 12 ikut ke pemadu mana. Nyingkang ngagai renggat separuh akhir atau ke semifinal malamnya bak dataran Marudi, ya. Jadi siapa kita ke ngembuan talent atau ke pengelaniak ke belagu ngembuan sadar nyawa ke mana, Nabi, ya. Jadi
2: betul.
1: Anak muai peluang kita tahu ngeregister diri kami dekat berkongsi ke link atau ke QR Code Facebook Miri FM udah tu elak, ya. Jadi prize mana juara RM2,000 lima dua berapa, Abi?
2: Iya, lomba dua kita ke naib juara ingat RM1,500 udahnya tempat ketiga ingat RM1,000.
1: Ya, jadi persembahan terbaik dekat pulai ngau prize RM500 lalu empat ikut atau ke sidak batangga keempat ngagai tujuh tiga ikutnya dekat nerima RM500 saguati lalu disempulang ke ngau trofi setemega bisi
2: certificate. Iya, jadi jadi pelambak aku laban tahun lepas program tu nak nyadi atau meh peluangnya ngagai kelebih lagi ngagai bala peringat kita di Marudik atau ke di Miri atau nguji ngau peket bintang baram Regatta dengan datur 23 ngagai 24 hari bulan 7 atau ilah.
1: Ya, jadi baram Regatta diatur di Marudi 23 hingga 26 dan kita bahawa Tia Miri itu diberi peluang atau ke diberi tanggung pengawal ngatur paket bintang baram Regatta. Jadi final dekat diatur hari CTA-nya 24 hari bulan 7. Jadi Maya semifinal dekat dia perindang Phoebe Chloe lalu Maya final naik dinamik, ya. Jadi nya program kena muka baram Regatta. Maya macam program ke bukai lagi tuang ngelansak kita bisa, ya. Pekit perahu brias, pekit powerboard, pekit lumba perahu kayu, lalu mega di nyai kabat basungai nabe, ya.
2: Ya
1: kabat darat dia maya macam pekit bakal malam kebudayaan. Yang bisa 10 raban bangsa atau ke etnik di Baram dekat mandang ke Mainasa sida bisa mega perarakan kebudayaan hari tamu hari nyentuh ngagai dataran, ya. Nya malam 24 hari bulan tina salah ko, ya.
2: Iya, 25.
1: Ya, hari 5 ya, hari 5. Ya, jadi kelimparnya mega bisa nama tu pekir kebukainya konsert konsert perpaduan begolai ngau majlis seni Sarawak maya macam artis ke diundang sidaya.
2: Iya.
1: Baka bala raban de kru bala tajur maung bisa mega sebagai penyanyi kebukai lagi tu berarti ke siapa ke dia mai sidaya. Jadi bekenya aku dulu ngelansa bekawa ngau baram Regatta. Kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang hanangkan ketau.

Sarawak dia tu wak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kitai sejalan, nyapai ekspresyen bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM.

0: biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Aku Thomas Lobo, banyak presiden pelbagai menua seluruh Malaysia mengutuk aku ke beli dekat aku mereka. Aku terbaik itu UKS dari Sengapa, terbaik itu Mek Lambak kita daya. Ia kena pelindungan kita, mengingat kita ditunjukkan penusia serta tanggungjawab kita dengan masyarakat kemulukan bantuan dan pengira bangsa dan agama. Ngarap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita yang bersatuan lebih lapan ada kepala kita bersatuan ada yang menjelaki diri ngalai sama meh bala kita yang merasakan diri impu tak merasakan pangan diri ngambil ke semua utai keberat udah jadi lempung semua jakuk selalu kita nyebut untuk kita sepagi untuk kedatuk kemai lagi.

0: Bepekit Pak Renggat Semipaina Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
1: Rudy Peter Lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Meteo Mabuang Nicole Lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole Darah Helena Lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Allen
2: Watrof Lagu Terabai Leka Lotiwen, Frankie Man, Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiwen, Donny Lang, Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha. Lagu Simpa Endak Bertampung Leka Gau Tiun Frankie Man Ramles Walter Lagu Dirantai Pengingat Manis Leka Gau Tiun Ramles Walter
2: Fazil Lagu Lelengau Leka Gau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika Lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Gau Tiun Jesley Jabu Gau Matthews Mambang Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi. Leka Ngotiwen, Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
2: Richard Lee Lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB Lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladin Johannes Joniaman Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
1: Tanah Bernyang Band Lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
2: Vinuel Lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah
1: Ramles Walter Lagu Aib Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Muntai
2: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang Mawat Lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran
0: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 Kena 1/8/2026 Arena Berengkah Hari Pukul 5 Lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 Ronggat Semifinal Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsel Negeri N59 Tamil Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri Music Iban
3: Ya, industri ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Jadi, murti ngelatih ke Nabi. Ngelatihnya nanti dalam Jeko Melayu memetabatkan industri music Iban ya.
4: Iya, nak perasaan tahun tu dekat datai baru ACSJ buat tahun tu ni.
3: Ya, tinggal 29 hari dah lagi Nabi ya. Ya,
4: betul.
3: Nak perasaan kan ya. Jadi, tuapan kita pun sudah nyingkang 2 hari masuk dalam bulan 7 tapi ya.
4: Iya.
3: Jadi berengkah hari kemarin 1/7. Jadi lima perkara kepatut ditemu bala peninga atau nyengkau menua anda ya.
4: Oh,
3: bisa non berarti kada.
4: Iya,
3: lima perkara.
4: Betul.
3: Perkara keterubah atau pasport Malaysia. Mm-mm. Jadi pasport Malaysia atau nyau udah digaga mana lagi ke dalamnya ke Melayu berwajah baru baru koya.
4: Iya,
3: di di tu kes mina ya mana daripada tang ya bisa ngembuan 54 nama tu ciri keselamatan ya.
4: Mm-mm.
3: Jadi tusah ke di nama tu ditipu tang labannya dah cukup security ya cukup ya. Jadi kelimpernya nama nak perkara ke patut ditemu bala peninga berengkari kemarin itu di dalam bulan 7 atau?
4: Iya, jadi itu tadi berita madah ke minyak kita itu tadi di mana?
3: Minyak diesel.
4: Iya, minyak diesel ianya bersubsidi Budi Madani. Jadi koya tu tadi itu ini video ke layak atau ke uliah beli diesel.
3: Beli diesel?
4: Iya, beli diesel dengan harga subsidi ianya RM2 10 sen seliter. Jadi atau pelabak aku
3: sama semua tiap bagi menawa di Malaysia.
4: Iya.
3: Kalau harga ke sama tang aku mada berita ke pembaru baru kemari ianya director KPDN mada ke dolar itu semina had maksimum diesel 200 liter. Nabi abi?
4: Iya, 200 liter.
3: Itu wilayah Persekutuan Labuan, Sabah ngau Sarawak. Nadai had agi ya.
4: Iya, betul.
3: Jadi ketiga nama patut ditemu itu. Dia tu cas ringgit maya kita ngeluar ke duit ba ATM machine nanti ukai hari bank kad banknya
4: kesama
3: kesama
4: ya.
3: Tu suba ada cas ringgit nabi.
4: Iya.
3: Jadi berengkar hari 1 bulan 7 tu nada cas agi.
4: Iya.
3: Ya kelima? Ya keempat.
4: Iya, ya keempat tu inya berkawal ngau voucher buku Madani tu.
3: Jadi ya, berita mana ngaga bala nang biar sekolah tu nabi?
4: Iya, betul. Jadi 2.2 juta pelajar dekat nerima voucher buku Madani inya berga RM100.
3: Ya, berengkah di Sadong kemari. Voucher iya. Berga RM100. Ungkup 2.2 juta pelajar.
4: Iya, mayuhnya.
3: Ya, voucher

0: Ranya ka bisa babaya secara nama atau ba counter secara fisika. Dia tu nada age dibayar tunai ba counter tang ditukang na cara baru boleh dibayar na cara digital baka ba i account tau ka ngaga ijen ka udah di lantik tau ka udah dipilih ya jadi
1: iya. Betul. Jadi, laman betul bertemu aku tu tadi di Jebana dia tu kita bisa app KWSP pun deh. Kita uliah terus bayar dengan cara online kena tadi. Labannya bisa amadah ke cara bekeni kita kemaya bulanan atau ke kemayari kita kemaya ngagai KWSP pen uliah. Ya nada bisa terhad deh.
0: Jadi nya perkara ke lima perkara ke patut ditemu bala peringa berengkah hari kemari. Ya ko deh di kunci kami dua. Jadi bisa peninga Titi tadi minta lagu baru dari Sylvia Banyi. Tapi ya.
1: Iya, betul.
0: Kita berperina nangkan ke pesan tu. Geng 2B
1: YFM Miri.
2: Peninga YFM bisik berita mana. Dia tu nuan ulih mendeng ke radio ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya engau dini-dini nur. Dia tu semua bisik dalam situ application ba RTM Klik. Pendeng ke 34 bengkas stesen radio RTM selampu menua, hari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik megak bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, ho channel khas RTM secara live streaming tak ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store ngan Huawei App Play. RTM Klik City Application semua siaran RTM baujung jari nuas secara percuma. Pesan tu ari aku

0: Dia au ketegas saya lagu baru dari Slavia Vanyi tu Nevi ya. Jadi tua terbaik agai Telangusan. Jadi pejabat daerah Telangusan begulai kau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal merasa senapang patah atau ke senjata api ungkap sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke diregister di pelilih menua Telangusan.
1: Iya, jadi penguat dekat berjalan ke kena satu ngagai dua di bulan tujuh ianya hari tiga carito ngau bergila jam 9:30 pagi ngagai tiga lemai di Pak Landu pejabat daerah Telangusan. Jadi semua orang ke ngempu senapang patah tu dipinta mai Bob Lisian asal ngau senjata api maya pengawal meresa tu ila tu ke lege ya.
0: Ya, sehari tu hari ke penudi matinga beberapa jam dah age tu nabi ya.
1: Betul.
0: Harap ke bala peningau dah ninga ke gerah kita dulu hari tu mah. Jadi sebengkak ge pengerami ke dekat diatur di Bandar Raya Miri Rio Oha 2026 enya pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ke 26 hari bulan Julai tu ila ba koridor music ke Eastwood Valley Golf and Country Club di Miri.
1: Iya, jadi pengerami tu dipelambat dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia dengan Brunei Darussalam. Jadi mai macam aktiviti ting rinduk ke hati ngantik malah temuai nyengkau lebih 20 pengawal pemindang berpanggau pemegang misi 60 ikut vendor bermenua tu ngau 20 bengkel kreatif pemandang sendi penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia.
0: Ya, kelimpari kena ngangkat kabakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai nang muai peluang tu ngarap kebala peninga udah nama tu nana dalam handphone sih dah hari bulan 24 ngah 26 hari bulan Julai itu ialah ngau ngerami Rio Hoha 2026 lagu baru hari Eric Abang featuring Chris Ben Fowler terlihat harap kembali peninggal ketengah itu nada terlihat mana bi
1: ya.
0: Oh, kita berperinah tinggal ke lagu tu
1: ya wife and Miri
0: sekolah secara lain.

0: Ya, lagu hari Eric Abang featuring Chris Ben Paula telih. Jadi yang mai jam kita dia tu 4 minit dah dekat pukul 2 ngalih hari. Jadi lagi berkongsi ke berita-berita untuk bala peningah kita ke benua mendir ke ngelatih hari tu nabi ya. Jadi pulai ngeke barang regata baru tu nabi ya. Jadi barang regata tu munyi kau dah disebut tu tu tadi ya. Berengkah hari 23 ngagai 26 Julai ya. Jadi mayuh macam program ti dekat diatur sekedar ri bakal lumak pro kayuh ngau powerboard pekit perahu berias. Jadi perahu berias tu bisa 10 raban etnik bisa ngau ngambil bagi ba pekit tu ila ya. Konsert perpaduan mega bisa antara artis ke dekat di kangau ke komite pengatur sekedar hari yang tadi Tajur Mawang The Crew Ramlai Sukota siapa lagi Kerry Garris
1: ya yeah, Kerry Garris
0: ngau siapa lagi penyanyi ke tenyak bisik di kangau ke sidak merindang malainya ilah dan nganti bak awam ke menudi tau ke nyadi kena tau ke putus kena balas sidaknya dan ya ke bak maya maya baram regata semifinal ngau finalnya Phoebe Chloe ngau menai dinamik sige nang putus lah nabi ya.
1: Iya
0: au betul. Aku kasih kau lagi ya. Aku Ika Saiful merindang maya ba konsert for paduan ya. Jadi iya. Malam kebudayaan ngau pekir ratu ratu baram regata bisi 12 iko ino dara baja ngau pekir maya ba ratu baram tela. Lalu kelimpernya mega berjalai babala mayuah. Bisik mega diatur 10 raban etnik atau kepesatuan bisik dekat ngau ngambil bagi mayanya ila ya. Jadi kelimpernya mega kita hari RTM mirih bisik muka studio mini.
1: Yeah.
0: Kalau kita bersiaran hari dataran Marudi berengkah hari 23 nyentuh angka 26 hari bulan. Jadi yeah. Siapa akan nemu lagu tapi lah aku tuang segena ngambil ke juara baca tak bintang
1: bintang baram regata.
0: Cetaknya lah ila.
1: Oh. Iya yeah, betul. Jadi atau sedia diri laban kemino geng dobi ada ke berkampung di Marudi. Kali tu ni. Yeah. Oh jadi untuk titik program tu tadi DJ Bana baru dikongsi ke siku peningkat kita atau ke kalau jadi juri catat nyala ni engkau yungkai cuma kasih lah bawa dikongsi ke program tu. Jadi program tu berkawal ngau program ngiliang tikai 2006 ianya DUN ianya yang berhormat Dato Dr. Pemanggil Timara Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak DUN N76 Marudi. Jadi puan tu dekat tur di rumah Peter Friends di Sungai Bakas Atas di Bakung. Hanya di apa waktu dekat dia tur kena 4 hari bulan 7 minggu tu. Ianya hari 6 tu ya jam 9 pagi. Jadi
0: tumbuh sedang ilang bidak ya.
1: Tumbuh.
0: Oh tengah agak gam sia taja udah nyu masuk bulan 7 tu pengawang ilang bidak ya kena ampit ngagak dalam bulan 6 subah mina ya.
1: Iya betul. Nang tu ngilang bidak agak karami kita bane.
0: Ya, tajak pihak ngarap ke bala peningah ke datang ngagai pengawaknya kita dekat berperindah ngau NK yang siko area artis ngau komposer ke Tebilang di Sarawak di tanah ya.
1: Cuma si NK yang gai lah bana kunci ke info
0: ya, harap kena jelas celap angan. Aku terlama na nganti ka jemputan tanah
1: bi. Iya, betul. Ana lama NK yang gai.
0: Celap-celap angan.
1: NK yang gai.

0: Celah-celah pangan dari NK Yongai kena merina bala peningah kita agi bisa awak nak tahu berkongsi ke berita tapi sebelum ngalih ngagai interaktif wai jadi ke tengah hari atau pelaba aku buat interaktif wai tu nuka mimin pomen tapi ya meresit je peluang ngagai bala peningah beranau ngetua telefon ngagai studio wai
1: iya boleh
0: lalu mereka peluang agak ya milih lagu randaunya lagi mah nama tekeran bahasa membo ke atau iya. Bisa terbuka ini apa ya
1: betul atau peluang ya kita kemana kita tim siapa
0: iya jadi nya ba interaktif wai laban mayanya bala peringat kita diberi peluang milih lagu ke dikerindu sida ini di retinya playlist maya ba interaktif wai kira ke 70% hendang ari lagu ke dipilih peninga ba FB ngam mega ba titi ya.
1: Iya.
0: Jadi tuang agai kini tu terbaik ngagai Barrio. Nama pengerami ba Barrio tawi.
1: Iya, jadi tu bisi program meresa pengerai pending ido ngau rekong. Jadi jabatan otorinolaringologi. Segi pendek nyebutnya. Oh, ari Spital Miri ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngatu kem meresa pengerai pending ido ngau rekong di klinik pengerai Barrio. Jadi balap dengar program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 bulan baru hari 6 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Barrio. Jadi mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelinginya ditesau sampai datai nguliah ke persa pengerai pending hidung ngau rekung nak berbayar. Kira mana tu nak bayar. Yeah. Jadi mensia mayo dipilih menuanya di peransang datai kena mujur ke programnya. Nanti ya semaya kak kurata itu.
0: Ya, patut ke kita lebih lagi kita tahu gawa udah ngena nama teningal tak keinggal.
1: Inggal berpendian kita.
0: Oh, lebih nyaw. Oh. Nyaw nanti lansia pendian tu saya lagi kangen kurangnya. Lain tak katanya, lain tak sahut.
1: Lain tak sahut, iya. Artinya semak tadi, mana kak, aku nak datang diri ngecik. Itu boleh lagi, Pak Ketua tu.
0: Tahu kan nanya, Mbak Spita Miri tu, tapi ya. Enggak bisa, boleh setidaknya, boleh datang secara walk-in.
1: Iya, betul.
0: Merasa pendihang, karena boleh agak tak tanya, malah kawan lain tak tanya. Itu bukai ke desa wat,
1: ya. Iya, amat kanya.
0: Tua tu, nebah lagu ke, bisa kaban tu abang. YFM Sri Aman tu minta lagu Pengerindu Keterubah ke apa yang
1: Pengerindu Keterubah ngau Brazil apa apa
0: tu nah namun kapan kita buat Sri Aman tu harap kita perindah mendingan lagu tu ke tengah hari tu hari Diana Embelikau.

0: pambilun. Pelaba aku muyul dagang kuda.
1: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang beri subah. Eh, nyampau eh, insur dan spek aku.
0: Ni, uji tari subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
1: Ni, eh, ni berguai tu lah. Lu gak ngawar bilun dia nak. Betul mu baru ilah ilah belanja deh kah?
0: Nah, kaki ni deh.
1: Ingat ke KL kena bisa projek besar tu dia.
2: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai kedagang nuan. Ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige na ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumer 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karang. Pemujur nuan, pengaga kami. Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang nuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Miri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari buat Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Medri. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
3: Kita diatur penuh mendiang ke geng 2P Bak YFM Miri.

0: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12.30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, terima kasih lagi bala kita. Terus bergulai dengan kami bak geng 2B ke tengah hari tu. Nyau ada taigan dua tu arah berengkah ba interaktif wai tu nafi ya.
2: Iya.
1: Jadi munyi kau dah di semaya kaku ngau bala peningah. Jadi ke tengah hari tu tu anu kami main pomen interaktif wai. Tu amri peluang agak siko aja orang telefon agak ke studio kita nafi ya. 0854236 34. Siko aja kelimparannya kami doai maca ba Facebook rasmi Mira FM ngam megaba titi.
2: Iya.
1: Jadi aku kan uji IQ nan tengah ngalih hari tu ya.
2: Brandbuster kedua.
1: Atau kira ke to brand buster kedua atau laban malam tadi mana ama gaya bulan ba langit langit mingkai tapi jadi bulan mana jadi kan mu mai nonton rino ke belajar geografi suba ngau mekne ke
2: rindo aku suka
1: bukan geografi ke sains ke aku subjek sains no rindo ke subjek sains
2: iya sikit rindo aku
1: hari ini rindo aku nanya no anau berapa penyawah bulan hari bumi atau ke hari menau dunia atau be
2: di dunia nama yang kena mita kini
1: nah daerah yang kena mita tanya nyawahnya kena kilometernya meha
2: kilometer. Di tak gentu ingat tu di mana biasa dalam 300 lebih ya 400 lebih ya kini
1: 300 lebih namanya kilometer
2: kilometer 300 lebih ya pelapak aku
1: po semai mama nyo kada tengah gaya tengah ngake kucing pernah jawabannya biasa aku merenda peluang ngubah jawapan ratus tau ke ribu.
2: Ribu, 3,000.
1: Tiga ribu kilometernya agak semayanya.
2: Agak semayanya.
1: Ngagi kucingnya ke 1,000 lebih kilometernya.
2: Juta, 3 juta.
1: Ya, kelalu jauh agaknya. Jadi kira berkongsi ngebala peningam ya. Berkongsi ngenuan laban ke nama tau ngambil ke nemu penyawa bulan ngagai bumi tau deh. Bisik penyampau ya bisik 384,400 kilometer ya. 384,400 kilometer.
2: 300,000 lebih ya.
1: 300 lebih ya bu. 384,400 kilometer. Okey. Jadi itu lah macam pesan bala peningah ke bisa udah dia juang bawa Facebook dah habis. Bawa interaktif wai. Munyi ketua tadi merik peluang agak siku aja telefon ke studio ngambil ke beranau ngetua 0854-23634. Siapa dulu nyapa tu haba Facebook tadi. Lenya cilan tu. Selamat ngelih hari ngagas doa ngagen wan. Hari awet seratu atau panas minta pasang ke lagu Are Rim Jana bisa maya bapuru semua. Dek kena berina di rempu inai boy dom di kuci yang ngau semua menyade ya. Namanya nyau merejua pesan tadi tapi. Nyau lenya hawa.
2: Lenyau yaudah.
1: Minta ampun genuan siapa yeah. Nama yang tak ada lenyau. Atau bisa peningat kita ke telefon tapi siapa nak baru telefon dah.
2: Iya. Yeah.
1: Halo WiFi Miri. Halo.
2: Minta jauh hari radio. Ya, atau uji baru 0854236 34. Ya.
1: Siko aja pemanggil ke diberi peluang buat interaktif wah itu. Jadi ya. Nampuan baru pesan ke bisa dikirim ngagai Facebook atau Jessica tadi seminang atau nyawan interakt brand busters
2: tadi. Ya.
1: Olina Bugis tu hari Johor. Jadi hari Johor tu nama pesan Lina tu.
2: Iya pesannya
1: hujan sudah ya dia aku ya minta seduai nebah ke lagu Arindro Senggalai Durin kena merindang sedar serumah bandar ngau ulian sungai puai kenawit ngau semua kaban FB, WhatsApp ngau sidakan lala lah belam nantu ngau cow edisi Bujaya pangkas unggang Wellington Imai bulan pegari sepagi jam sanyau ndau indok kenawit dawa tingguling ngau miri uban matian sindaun idi ngau sidaya di Johor lalu nujus duai. Terima kasih Angenuan Alina Bugis.
2: Iya. Jadi ke Siti tu James Anyau minta selamat tengah hari James Anyau kuya minta nebah lagu tai urang kena merindang rimpu pemega di merindang Mary Obo Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Ibrahimat Akib Lina Bugis Roslia Magri Uncing Boniface Ipih Sino Edi Shani Ann Rita Rita Catherine Nancy Sembai Agnes Lima Maria Eni Jimmy Eva Vincent, Eva Vincent ngau kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya nama berita kaban terima kasih ya jadi yang madah ke di Kenawit itu benung panas okey terima kasih ya James Anyau. Jadi ke Siti tu bisinya patua Lily Sino Leno. Hai Bala DJ Ari Miri. Apa khabar kita semua? Salam dari nenek cergas Ari Lundo. Bisi ini cergasnya patua ne. Jadi itu hari Bunda Babe Huai bisinya patua hari itu selamat tengah hari megak ngenuan.
1: Terima kasih Abu Nau. Jadi itu merina malap tinggal ke bisa minta lagu hari Andrews Rick hari lagu durian tadi ya.
2: Anderson ngalai.
1: Hari Anderson ngalai
2: tu. Durian.
1: Oh, durian. Tu ngambil tu. Dah enggak aneh ya tu tadi. Ngapa ya ke kena tu nabi?
2: Iya.
1: Okey, ngarap ke terindah mah.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, jadi nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim bala peningah. Enggak sedanya nak sabar dengan ngantik nabi.
2: Iya, betul.
1: Nama hanya pesan tu nak tidak baca ke sedaya.
2: Betiti pemisik tu. Anda ngacau kita baca di Facebook tu dulu. Oh, jadi tu hari Mary Nanta. Selamat berjalan ke pengawal hari Kapit tu DJ. Minta tebah ke lagu Duruk Pengerindu. Ada Stella Philip. Kena merinang semua orang ke Ngelala. Jauh ke tau ke Semak. Balam adik yang di rumah Sigi Sari Sarikai. Tapi megak di Kuching ngau sebarang lain lo dia nyak aja DJ. Terima kasih ya Mary Nanta, laban terus mulai kami. Tajak pesannya udah dikirim 2 jam lepas tu tadi. Okey, jadi tu hari Claire Rose, kuya selamat tengah hari. Lebih lagi ngagai orang ke Disayau nak tinggal megak, ngagai orang tinggal aku ngarap ke Teperindang. Bakal ke tengah hari tu, lalu nama lawak kita makai Y. Bakal ke tengah hari tu, lalu ngagai nuan DJ. Terima kasih hanya dia minta lagu Ari Florence Law, Kau Antara Tua. Jadi ku baca segera pesan di titik tu. Tu Ari Kelinggang Jingau Junior. Celum tupi DJ Bana aku ya. Okey, terima kasih ngagai Kelinggang Jingau. Tu Ari Raja Jenali, selamat ngalari ulih masang lagu Bungai Pinang kena merindang kami di Tasik Ribai tu.
1: Bedau anjung orang Bungai Pinang.
2: Iya, bedau anjung.
1: Lagi lekat berpinang.
2: Oh, jadi tu Skyscraper. Ayo madah ke Portugal juara pilih aku tahun tu. Ya, kita sama-sama perhati ke peket tu. Laban lama lagi dekat datai final ni.
1: Yeah.
2: Jadi tu hari DJ Insian kita yang bisa kumian di toko ya.
1: Kamu aja asal hati-hati lah. Menyikau ya. Jangan lupa bahagia ke DJ MA nah.
2: Betul. Kau ya di tu laban kami dua itu belum sebut ke medak bol new new nama tu new ngagai ngelari pagi kita medak bol ni sikit bakal kita hidup darah tu ukai minat main bola aja ngasup pedih palak.
1: Oh, ini darah kau tak ada.
2: Iya, betul. Ini darah kami tu deh.
1: Nanti darah agak.
2: Okey, tu hari ujuh jauh aku ya nganti mai hujan kami di sebawah tu. Danya tu hari Florencius SPD, selamat tengah hari. Selamat tengah hari megat tu hari Indonesia. Cuma si orang Indonesia hari Kap Sintang Kaba. Jauh mai menua orang teh. Jadi tu segam nyandang, selamat ngelari ngagai dua megat. Aku ya di tu selamat ngelari DJ panas kami di Ulu Kakus. Tu hari Jessica, selamat tengah hari DJ. Panas kami di Ruban dia tu. Okey, terima kasih laban terus mulai kami di Titi. Tu hari Jeng, selamat ngali hari ngagas duai di Miri. Minta mutar ke lagu Utai Urang Eri Edi pelabak kaku Mayu Hamad balap ringa minta lagu Utai Urang tu dan okey. Tu hari Jeng Job Koma, terima kasih DJ dah main lagu Menyadi. Harap ke Teperindang lagu Menyadi-nyadi tujuh ngagai siapa. Kira ke Balakaban, Balapangan semua ni. Oh, jadi tu hari Sri Sirinen Jin. Selamat ngalah hari DJ. Panas kami di Sung di tu. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Sirinen. Laban dah mulai ngau kami dua geng dua bis hari tu. Jadi sebenarnya nampung baru pesan kita berperinang. Lagu hari siapa ni? DJ mana?
1: Tu lagu ke dia pinta dari hari istilah filem ngau tu orangnya simpan dulu. Tu lagu ke bisa dia pinta orang utang minggunya subah tapi ya.
2: Oh ya. Mesti kan dia main dulu hutang ke?
1: Tagih hutang tertusah ke?
2: Iya. Ngai ke Maya Ninja Seramaknya sebut ke empai main lagu.
1: Ya okey ke kadang temayu macam bangsa hutang tanah be.
2: Iya. Kira ke hutang pengrindu bisa ne.
1: Aku nadai kena bisa ke?
2: Hutang pengrindu ngau malam peringat kita iminya. Laman kekenang dah ingat. Nah ingat debah ke lagu balap ringa akhirnya ke hutang pengrindu mengau balap ringa. Iya ke
1: rindu ngai ke kayak kesigi amat dek sayaunya betul ni nabe ya.
2: Iya betul.
1: Harap ke ujung minggu tu. Tapi banyak biasa peluang bayar utang.
2: Bayar utang ya.
1: Okay, kita berperingan dulu. Haningar lagu ada just penjalin ambai ti dulu. Apa tu saya lapar.
2: Ambai di dulu. Utang dulu.
3: Iya. Kujulin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningar ke YFM Miri. Keterubah selection lagu ti mana? Yang kedua, muntang didengar bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tip pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: amai ti dulu lagu lama atau ke lagu retro hari Just Pin Jaliin nang ke bakal lagu ke depin tak kaban tu hari Sri Amanda dai menabi ya.
1: Iya, betul.
0: Ketika pengerindu ke terubah ke lebih kurang sebaka ngau amai ti dulu.
1: Iya, laban pengerindu ti suba tu tadi enti di penemu kita itu tadi kita ke indo tu tadi ya ke Sri Aman urang madahan na enti jaku ribai no limu on.
0: Mungkin mungkin lekat dalam dalam
1: lagi ya lamanya pengrindu ketrubah
0: tajak pandak dan pona be
1: iya tang deto ting limbas tadi ka pendak
0: jeliang
1: aja meh nyapa nanti lagi ingat mu kita ini orang Sri Aman yang tadi.
0: Maka aku biasa itu nelebak ke kabar ke siku tu.
1: Ya, okay, kira pihak meh.
0: Macam pesan apa Facebook tu, siapa lagi pada tu? Rini Sabai pada tu. Rini Sabai, hari Serika itu. Panas tadi kau ya, jam ke dia tu dekat hujan. Kau hangkanya hujan sih dari Serika dia tu. Buat karena hari ini, lakinya basah lagi. Minta terbah ke lagu terlebak ke diri dari Jonas McKean. Jonas McKean betul ke sebut.
1: Iya.
0: Kena merindang semua meh pihak kau ya.
1: Iya. Jadi tu hari Mary. Oh tu dah tadi. Tu hari Claire Ross. Selamat ngelari. Oh tu dah tadi. Minta ampun tu hari Corina Ting. Minta mutar ke lagu hari Florence Hai. Kau antara tua kena merindang semua orang ke ngelala. Nak tinggal megapnya di aku bala petunggal aku serta ngagai semua kaban Facebook ngau WhatsApp. No, selamat tengah hari koya.
0: Tadi baru bisa ada telefon ya. Tahu tak nguji ngamai kan kau tahu kan abe ya?
1: Iya betul.
0: Halo WiFi Miri.
2: Hello, selamat selamat ngalai hari DJ.
0: Halo, selamat ngalai hari. Siapa tu?
2: Ngalai batu ni ya tu.
0: Orang Miri. Kira ke betul ya Mas Ari tu. Laban tu yang terima situ aja kan. Siapa hari batu ni ya tu?
2: Bulan
1: pengrindu tadi. Bulan pengrindu. Iya. Bisik ni ke pesan tadi bertiti ni?
2: Bisik.
0: Hari ni nama kebuangan nama bulan pengrindu tadi.
1: Iya. Laban kami dua itu benar bersebut ke bulan Sarito.
0: Bisik mansak badai rempu meneh bulan.
2: Ya,
0: mesti
2: dulu
0: nak mahu ya, menjadi bisa rindu ngorang medak main buah bulan pengrindu.
2: Nada itu DJ.
0: Nada rindu ke main buah. Nanti nada rindu ke main buah. Nama pengawal asal itu tadi.
2: Nada itu duduk berwai itu tak boleh tinggal ke dia.
0: Nyamain baru main ni kita dunia dia. Nah jauh dari simpang gomu tu.
1: Nah jauh dari simpang gomu dia.
0: Nada yang orang ngilang beda ibas sepupu arahnya.
2: Nada ini dia
0: lepas gawa. Asal itu op non fia.
2: Asal itu
0: tu si dia tu meja. Nama lagu pinta kena ngisi awa interaktif wa itu ke playlist. Kira playlist peninga kita emas hari itu na.
2: Wis lagu igu untuk ni.
0: Meligai pengrindu.
1: Meligai pengrindu. Jadi bulan bulan pengrindu tu reti ya tadi. Kira ke segi nama dah.

0: beza, di panas tu bisa muak gaya petak.
1: Oh, ni. Okey lah, laban nuan tu sikit tebulan pengrino.
2: Pengrino, kira.
1: Merina nuan ngau balap ninga ngau lagu meligai pengrino tu ga bulan ah. Okey,
2: terima kasih ya.
1: Terima kasih
2: ya, bulan pengrino.
0: Sama-sama, bye-bye.

0: Igo Anthony nga lagu maligay pangrino kadapinta bulan
1: pangrino
0: bulan pagari
1: bulan pangrino tadi
0: lagu jiwa ang kay kami duway
1: iya arap te prindang bakaw
0: bisa telepon tadi bisa telepon kija semina siko aja de terima kami duway ini jamnya makin serkat
1: betul
0: ngana awal 5 minit ke penuh dito tu macam pesan ke apa yang dibacanya we
1: iya jadi tu sitip pesan tu hari peningan kita di titi tu ko ya alaban lagu ditebah kita tu nyu bisnis sejarah magan tadi
0: nanti boleh nanti kelalu jiwa nalam tengah nyu ngantua jam ngigak kera rancak kan
1: jadi mara tu sampai salam aku ngagai pengingat lama aku nama pengingat lama inya Uman Unjo tau ke Uman anak Unjo udah lama ngigak lalu lama temu-temu ko ya jadi kami dua DJ Bana tu tadi seraya nganti lagu habis ya kami nak nanya tahun berapa last bertemu tak ke kepeduli ya bertemu bertemu tadi Maya tahun 1991 pom 5
0: 35 tahun campur umur 18 pom 5 50 lebih ya
1: 50 lebih ya
0: nanti kira udah nyadi ini orang yang pelabak
1: iya jadi orang ke nganjung ngirum pesan tu tadi ianya Akalil Adlan jadi
0: Uman Unjo
1: Uman Unjo ya tujuh kirum yang ngagai pesan dari Uman Unjo jadi antinya mah Uman Unjo yang tadi bisik ni ngap nanti uliah bagi gak kaya di titi yanya Akalia Adlan antinya mah
0: sedawai buang rasa barang aku ngai
1: iya antinya utai orang tadi tang berjimat di PM tepi
0: Bekaban aja kan?
1: Iya, bekaban aja.
0: Sehingga ada nasib, ada jodoh.
1: Ada jodoh, iya. Munyiko lagu pengrindu kecubahnya kebuah yang kirim pesan tadi DJ Panah.
0: Nuan bisa kena kena tempias cerita bekenya kabai.
1: Oh, nya otanya cerita tahun, lama.
0: Tahun berapa penuh dia bertemu?
1: Hati kau sebut kena semua apa nada ingat gaynya di Jepang na labannya pengrindu semina bermain aja cewa
0: cinta monyet
1: okay jadi kira ke macam
0: Helen menawa bisa mega ada kapet aku ya sebab jelek pengawal guys doa minta tebak lagu Nuan Limpang Muai Penepan hari Bibi Chloe kena merindang namanya Delindong dah ngelindung nanti gue nekan ya nanya lindung kena merina orang kang lala nanti wala pelak bala nabiya sekolah ba SMK Selirik tahun 1997
1: orang
0: kelihatan bisa kasih sama cerita sudah Helen toh
1: bapakku
0: yang ngai madas apa nama biasa
1: nyari tu hari kau Wendy minta putar ke lagu Florence Sai kau antara tua lagu dikena merindang hari diri maya ke kerja jam ke dia tau harap ke semua gerai magang terima kasih ya kau Wendy
0: laban dia tau masuk ba dunia digital dan mana lagi nanti kita ke kelas sekolah kena ngaga WhatsApp group ba be.
1: Betul
0: aku bisa bisa duit WhatsApp group maya ge sekolah secondary sobat teh sitenya orang ke senior magang dah aku seminar ninga cerita ninga cerita orang ke bisa jiwa kena ada dia dah laban nantung lah lah ada dia dah
1: aman ke ni mau sila kangiga utai pengingat lama munyi ku sikok
0: pengingat lama
1: iya tang nato kalau simpan kalau lama utai bekenya
0: oke jadi tinggal 2 minit lagi nato macam tu no agato hari ni no agato hari SK ulu duri no sibu selama ngalari ngenuan lagu Sulu makai di dalam region yang mana po ama tahu utang subam
1: itu
0: nadanya dalam playlist satu listnya ibe ya
1: iya
0: utang Sulu makai di dalam tuh saya lah cerita sih tahu deh harap keterinam ninggal lagunya ko ya
1: iya jadi tuh Zack Ming hari 100 selamat tengah hari kami 100 tengah hari tu panas salam ngagai malam ninggal ke meniang ke radio maka ke tengah hari tu hanya aja terima kasih Zack Ming tu hari Sandy N selamat berjalan ke pengawak macam terima kasih ya minta lagu
0: hari Igo yang selalu aku habis saya lagu entah daerah kenuan ingam
1: sendiri
0: Aku ya ke Siko tu Alice Spencer tu hari ni Alice Spencer tu
1: Alice Spencer hari kapit
0: minta tebak ke lagu hari Heli pelakon kena merina balas tabah SK Nangas Segeno Ibau ya Ros berdindang di Bintulu apa kibin Mbak IPD Miri Lili Laka di Tudan ngau sidas rumah bang karbai paku sebawah.
1: Iya.
0: Salam rindu, salam saya Waria. Okey. Jadi jam tu nyom makin serkan nama nak pesan nabi.
1: Iya, pesan ke penulis itu. Terima kasih lah bandar bungulai yang kami nuai geng dobi. Nanti nyumak bertundai bagaikan bau jujung untuk kami nuai. Bertundai nanya kami diingatang sigi nyak penguat kami nuai ya. Kena merinang semua balap peningat kita. Kelebih lagi bergulai berawak ngelah tengah jam 12 ngagai pukul 3 ngali hari itu.
0: Ya, udah terlagi peningat di Miri. Tak mendi angka program dalam jaku kayaan ngokinya. Lalu di pilih mendoa bukai. Bekas lama terus ke pengerino kita bergulai ngawakiah kami dua hari YFM di Kuching bawa rentak ngalih hari itu lagu ke dipinta bala peninga utai orang hari ini. Mupuak kami dua hari. Ciao.

Stanley Bayang ya, mai jam kita pukul 3.07 minit ngali hari. Jadi pulai baru ke konti YFM di Kuching. Kalau tadi kita baru dah pergulai ngau kaban geng 2B, Bana ngau Brenda, ba segmen ngela tengah hari. Ninti yang hari 4 ya. Kalian terus ke segmen kita ke ngali hari tu. Kita terus bergulai ngau aku Sam. Bak segmen rentak ngali hari sarito lemai hari 4. Nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya. Okay, kalau bak jam ke terubah ngau kedua atau lagi peninggal. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari itu. Lalu biar muka berkongsi ke berita-berita program-program ke bisa diatur. 5 lemai mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu pukul 5.25 minit lemai itu lagi. Kita mendiang ke segmen program Pelasar Jurai ke dikeluarga Penny Ribut. Nyak ketusun tau kerintai. Awak rentak ngali hari sarito hari 4 ya. 2007, 2026.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: World Cup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi Mega The Voice of Sabah Battle of the Band Sabah Fun Run ngau mayu lagi kebukai pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat. Tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguik kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri atau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau kemati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi bak kitempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megak bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa jurai 6:35. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
5: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
4: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
5: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: YFM, segulai, sejalai.

Okey, hari Diana sini lagu baru siang ko ngenang mega dikenal merindang kita ke ngalih hari tu peningal. Jadi di luar opis RTM jam kedia tu benung hujan. Jadi harap ke berjimat ya kita ke benung deriba bak orang tu jalai jam kedia tu. Lapan kadang hari hujan tu kita nak tu medak kereta bukai atau ke orang bukai ke benung bertengah ke Jalai Alun. Biar mereka engkah bisa nanggul kita ke merambu dekat jogging sesais ke lemai tu. Tang kita ke sesais tu peninggal ya. Oh, kais mina ulih di kakak kita di luar raja. Tang ulih mereka di kakak kita di rumah ya. Okey, nanti tadi kita berkongsi berkawal ngau Ari Nembia Rengat Benua Sarawak atau berkongsi berkawal ngau Siti Agi Program ke dekat diatur dalam minggu ke dekat data itu lah. Ianya pengawal pemandang ngau Awam AI Antarabangsa Borneo BIWWEC 2026 ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK berengkah hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tilak. Jadi nitih ke penerang hari Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi madah ke pengawak tu dekat mantai ke pemucur Sarawak bak sektor AI kelimpah hari muka ruang kerjasama begulai ngau menua-menua ASEAN ngau muka antarabangsa. Jadi amadah ke pengawak ke diatur 2 tahun sekali tu. Inyak Siti hari platform ke berguna benar ndur berkongsi ke teknologi inovasi ngau muka mata orang meranak ke pokok lebih lagi pak sektor air di menua tu. Jadi muka madah ke BIWWEC 2026 tu dekat berambai ke Jaku Global Partnership for a Climate Ready Water Future. Okey, nya Siti hari pengawak ke dekat diatur dalam minggu baru tu lah. Nya pengawak pemandang ngamuka Awam AI Antarabangsa Borneo BIWWEC 2026 ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK ya, berengkai hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu ialah. Okey, Siti Ari maka penerang ke dikongsi ngau peninggal kita kita terus berperindang ba awak rentak ngali hari nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Tu hari Richard Lee terpada mimpi.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai Sam.
3: Hai Si.
2: Bisi nurun apa? Bukan orang sari tu off kini?
3: Konti tengah hari kalau gisi nak naik ko off sari tu.
2: Oh, ko mai ko off.
3: Kediri je ada PC. Ni orang bukai deh.
2: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
2: Mana neh? Padahal jam kutuk bisa api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lama jam di tu sini.
2: Sam, nama nanti.

0: Murus-murus. Dah tahu kita kenyak. Tanya mana agak-agak berkenyak.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Budanya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segurai sejalai.
3: Cara kita nyeliah ke terubah tadi, kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Okey, tanamkan dalam otak kita, otak itu nak betul, this is not right. This is not right. So, nak boleh diterima. Okey? Nyak ke mesti ke besi ditanam kita dalam tu. Anak kita madah dia tu, iya nyak sikit berkenyak, iya nyak sikit selalu nawih-nawih orang. Iya nyak sikit selalu mikai-mikai orang. No, this is not right. Tu nak betul. Antik kapan antik nak dengan awak. Tapi antik yang ngai, this is not right. Maksudnya, salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua inya bejakok ngoy inya. Anti semak dia ngasai kia selalu merniang dek baka secara seksual. Maksudnya dia macam bisik, macam bisik something. Kita boleh medak ba kita. Ari mata ya bekeni ku cara yang merniang kita dek. Kita boleh nemu arinya bekeni ada ke ya macam bisik nian. Yeah. Anti kita pun nemu ba anti baka tua nak. Baka tua anti tua berperniang. Ada nama-nama lah. Tapi anti semak orangnya kena dekala tua tiba-tiba. Tua medak ya. Ini lah nak pandangan mata ini nak.
0: Au.
3: Merniang ke atas ke dada kita, menyang ke bawah ke punggung kita, menyang ke tek menyadi deh, tek kena tahu lah, sensitif lah.
0: Iya.
3: So bertemu ngaga ya, bertemu ngaya, pada ngaga ya. Di anak ngaga aku kenyak dia, di anak menyang aku ngacaranya ke, aku nak selesa, aku ngai gagak dia kenyak. Antes mak dia ngaga aku kenyak, aku ngaga repot ah, ngaga repot ngaga bos. Tengok mana ya?
0: Oh iya.
3: Kita lapan kita bisik ketua dalamnya, kita pun pada ngaga bos kita. Lapan nyak kira lagi dalam peringkat. Maya, dalam kita gawak di suasana kita gawak. Okey. Udah nyak madah ngagi ya maka aku ngai medak cara di datai lu selalu migai-migai meja aku, migai mangku aku, aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okey, aku ngai anak agak penyakit. Okey. Okay? Nyak kedua. Ketiga ya. Nanti semaknya ya bila daripada dia madah bakal bakenyak tapi agak bedau gak ngagak bakenyak. Report. Report ngaga kita empu ketua dalam kita setiap jabatan tak ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh, bisik ketua kita. Jadi report ngaga ketua kita nya ngamik ke sida ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. Dalam masa yang sama dalam dalam tempoh ke sama nuan mesti ke ngaga build siti cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti. Record ke maya ni ya mesti ngagak bekenyak. Kita dia tak bisa telefon bang. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nama apa namanya nadai pemudiasnya dek. Hidup ke dek telefon amanya dek gawaknya hidup ke dia. Awak kayaknya oleh medak bekeni kok cara yangnya merniang dek. Bekeni kok cara yangnya ngacau dek. So telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti oleh dia ambil kita kena telefon dek. Jadi keempat yangnya guna hukum dalam palang kerja. Nyak pun pengambil hayal lah. Last kali ya nyak, nadai cara buka ya ke, kita ngagak nama. Nanti semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nadai feedback ke mana lah. Nama tu, nama pengambil hayal. Tok lah ke ngasuh namanya mangsa tadi ya. Orang kekena gangguan seksual tadi. Sidak ya lalu ngagak report. Ngagak report polis. Di alai polis agak sesetan nyak teh kesalahan nyati deh. Nyak lah tadi begini cara kita kenyanya kekangan sesuai hanya salah satu ria.
4: Puan Jawai anak Francis Kebas, pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tatalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay, Sigulay.
2: Lintang Hari Radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
3: Tume, 24 iti lagu, ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Okey, lagu Ari Tanah Berenyang band Arisa yang setiap lagu ke mucur masuk agai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Okey, okey, Pak awak rentak ngali hari ke lemai tu peninggal. Bak jam kedua, kalau bak jam kedua tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke lemai tu. Kita akan ke benung hirup lemai. Atau ke engka dekat dia ke diri pulai kawak ke lemai tu. Okay, lalu berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai tu lagi ya. Okey, jadi mayuh aktiviti, mayuh program ke udah dikongsi ke bak jam ke terubah. Lalu bak jam kedua tu lagi berkongsi ke sekedar hari program pengawak bukai ke bisi dekat diatur mereka. Kalau itu berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 dekat diatur di Bagi Menua Sibu ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu ilah. Nitih ke penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengerami itu dekat mantai ke mayuh macam program inklusif ke mandang ke identiti menua Sarawak ke Dewan Pupu Raban Bangsa. Jadi madah ke sekedar hari pengawak ke udah di Perambu baka pengawak pejual ke ungkup orang dagang ya. Lupiak mereka bisi pengawak berterima kasih jalai pengarap bukai kedekat diatur bak sebengkah hotel ke terbilang di Sibu ke mereka dekat bertuai ke Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Mangkil. Okay, lalu pengawak bukai ke bisi dekat diatur hanya bakal Zumba ngau Unity ke dekat diatur pak dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Okay, lalu sembiang berterima kasih mereka dekat diatur pak Masjid An-Nur. Lalu sesi Town Hall dekat diatur pak Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud ya. Okey, lalu pengawak besai ke dekat diatur berserimai ngau Ari Sarawak tu ialah ianya Gemporo Ari Sarawak ngobaka konsert rakyat. Okey, hanya penerang Ari Menteri Pengangkut Sarawak ya, Dato' Sri Lee Kim Shin ke berkaul ngau pengawak nyambut Ari Sarawak 2026 di Bagi Menua Sibu. Lalu di Sadang dekat di Gulo lebih 5,000 ikut mensia mayuah. Okey, hingga tadi mereka berkongsi ke sekedar hari program ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai itu peningan. Lagu-lagu ke udah disedia kena merindang kita. Nangira Dini ke uliah mendiang ke YFM ke lemai itu ya. Kau hari Ricky Anderson. Tak berkulai nak sejalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di panduk. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Kita cun mai di datang kita jap. Bidi nasib dia serai tu jap. Nama terkempak adik. Padah jap. Pagi bunya omayat.
2: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Bak temawai bakal nyuak dia pia.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda jap. Uji di medak nubual tu. Ada di mana-mana. Kita.
2: Nama. Umur.
1: Sep, lay. Sap, lay. Pernah di pemutuan sebelum surat kabar tu. Pernah dek.
2: Ni. Sap, lay. Apa? Apa? Kenapa?
1: Toke. Lay.
2: Toke. Tolok. Aku kak mirangkai dua. Ada nyami guluang. Bege. Udah nyala lagi. Air cap udua mua meru. Ampa 8 butul. Antinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
1: Teh batu kude jam deh. Nempelah itu.
2: Tekang guys, batu kude mainnya.
1: Oh biar. Hah, gue ubah ke dik. Kelan lagi. No prebet kalau putih.
2: Hah, nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
2: Pak Abis.
3: Halo Bakia, boleh aku nanya, okay nuan bunyau anak apa ibu nyau?
1: Mau kapan?
2: Oh,
1: aku mau punya. Duduk kapan? Duduk. Ngomong mau duduk kapan? Kamu jawab.
2: Ya, yes. No prebet.
3: Nama artinya?
2: Empat abe.
3: Nanti yang mau ngal, begitu. Bukai kereta nuan QQ sub lay-laynya.
1: Ya, sub lay-lay. Ya, naik untung deh ku. Aku mempunya, nama deh.
3: Begitu yang ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan. Tak dibayar. Jadi itu surat bank. Lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan. Ngagai kami.
4: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
1: Lai, ini tu jam kereta aku dah agak tarik orang.
2: Eh, penyau. Anang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu anyau.
1: Nama arti ben prebet ku dejapan ben mer.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: World Cup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal lawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
5: Rentang Ngalihari YFM 101.9

Okay, lagu Rancak Ari Joshua Joseph Praja Mata kena merindang kita ke lemai tu peninga angkanya rasa ngantuk. Jadi kita ke benung deriba barang tu jalai anang ngantuk ya. Leban kita sama nemu dah lelak gawa kadang pulai ke rumah tadi mata deka ngantuk lebuah ke deriba kereta. Okay, Haki Pak. Awak rentak ngalihari berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai itu lagi hanya dia lagi berkongsi ke meka sekedar hari program atau ke pengawak bukai ke bisi dia tu di menua kita jadi itu berkongsi berkawal ngau pekit golf junior antarabangsa piala premier ke 23 dekat diatur berengkah hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu ilak ya ba Eastwood Valley Golf Course Miri ke dekat dipasu semak 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 menua. Jadi trofi pekit tu dah diserah ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ba Siti pengawak kediatur ba kompleks Satria Pertiwi Sarito tadi ya. Pemudah ke nerima penemuai bahasa hari gerempung golf Sarawak kebetulai ke Menteri Nembia lomba ngau pemansang orang dagang Sarawak Maisin Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau meka sapit ya Datuk Gerald Rentap Jabu. Okey jadi Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke pekit tu ilak dekat di pasu pemain golf junior amatur ke pemaduk mana hari Indonesia, China, Bangladesh, Thailand, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Singapore, ngau meka Malaysia. Okeynya meka Siti hari pengawak ke dekat diatur atau ke pekit ke dekat diatur. Ianya pekit golf junior antarabangsa Piala Premier ke 23 akan diatur berangkat hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 telah ba Eastwood Valley Golf Course Miri. Okey okey terus samrina kita ke lemai tu atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping angkini yang

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sabawa. Pasar Sabawa dekat dirami ngau Agrofest Sabawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sabawa. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabawah, Battle of the Band. Sabawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us choose our champion the cause of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu Yang Berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, DAT. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, DAT, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan kesihatan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami buda terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerendur ngelingiknya. Nerima penguntung arif nyawa, tilip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lumsai tinggal di ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut, yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat, lalu berbulak ke jakut dari pansut ke penyakal, timadai ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditembuk dalam tempoh 6 bulan, dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur negara rakyat kediau di Miri.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Harum Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9. kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Okey, lagu Bungai Atiku Aria Rudy Pita ya, lagu Kemucur masuk akhir enggak semifinal ACSJ ke-9. Datai bak jam ke penudi awak rentak ngali hari kita ke lemai tu peninga. Kalai bakal selama pukul 5.25 minit lemai tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai akan dikeluar ke Penny Ribut ya. Dan sebenarnya tu berkongsi ke dulu penerang Kayari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Abah sepenglama 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya, untuk ke tumuh pagi pergila. Kali madah ke lemai tu hujan abah sekedar kanan dor ianya di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngomekak, Limbang. Lalu malam tu lagi untuk ke tumuh pagi pergila di pelabak ke dekat hujan Mekak ya, di Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Meka, Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Lalu ribut berpuput dari barat-barat laut sepengaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih pemesai ke kawak lemai itu, Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil, ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Bas penglama 12 jam ke berengkah pukul 4 lemai itu tadi nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okey, terus mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM.
1: Kita mendiang ngali bermacam lagu yang

0: hari. Turun tak? Nali hari. Tak dalam air. Pemerindang malam.
1: Mari FM. Sebulan berjalan.
2: Dengar ke YFM, radio kemerindang kita didengari. 101.3 FM.
1: Rentak ngalir hari YFM.
2: 101.3 FM.

0: gari ke bisi dalam bumarinya enti an agi boleh dikena enti ketenyo nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah ketenya tadi nak kelalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebah kete bepuan dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke ulih diguna lalu berarti ke utai ti ulih mai pemanah ngagai ruang bilik kita
1: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Suah kita dengan konsep minimalis bersangkut paut dengan desain dalam rumah, music atau kepenampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipraktik ke orang Jepun, ke alai lekah jakuk less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kemaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindi ari iate ulih merik mayu macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau silih agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus begulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Begulenggo aku bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran begulai ngau kami nak kalak tinggal dengan ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku leh ratai baru begulai ngau kita ketengah pemanah Tuhan buat penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah buat penghidup kita semua. Baka selama, baka buat program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita buat program pelasa jurai 6.35. Tuk ulih ratai, tuk dah bertungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Muan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke Sarito. Ianya kita ulih bak pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku meri terima kasih ya. Lalu Tuhan merkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan merkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita dari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu saritu kita berterima kasih. Lalu kita agi uliah begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya, dan sigamat nya mes sampai kita nya mau terdekat kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah boleh ngau kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru boleh ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ya Sarito kita udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita hanya di Sarito Pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua buat program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental nanti kita berarti ketok deh Pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang buat tengah-tengah penghidup modern ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau ke moderat ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Aja tadi reti minimalisnya Pastor nah. Ti dalam rumah. Konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau lihat di bedak kita, barang ke material kau lihat di bedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu nadai lagi untuk kita berarti ke rumah sidak ya sekut ke tegak perabot yang kau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah sidak ya. Atanya pihak anak saruh penemu laban tu ukai reti sidak tu tadi hidup suntuk atau ke nadai ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar siti pemutus tip penuh ngau kesedaran kena meri awak ngagai perkara kebisik value kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang yang milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu dia Pastor. Entik bak penemu nuan tu Pastor. Nama pengelebih tau ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke pakai tu Pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi teka disebut nuannya tadi ngenang ke minimalis tu ianya penghidup ti sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya berkeni kita ngatur pendiau kita lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi aku meri terima kasih Puan Penny ngau utai ke disebut nuannya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya gaya penghidup minimalis. Tu sekena amat ngau ajal kita orang Kristian ti ngemerat ke cara penghidup ti sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti dikemisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis ba dalam 1 Timotius 6 gentran ke-6 ngagai ke-8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Ngau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ke pengingin tidak kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi aku nyebut pola peningah nang kita saru, nada salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nada salah. Tang utai kebuguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pihak mega bakal ti ditulis dalam Filipi mega kita medak ba Filipi 2 gentran ketujuh ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi kalah tala hidup ngecara ti umas ya taukah sedang-sedang ya taukah sederhana kesalu didinga kita yang pihak Puan Penny manangka pemaruh hati bakal Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri bakal mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita mendak pemaruh hati Tuhan tu lebuh yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih taukah penguntung lebuh cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ke penguntung ke diulih kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau orang bukai hanya penguntung ya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ke nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai ke kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega. Nada lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita. Laban lebuh kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang badunya atau ke bak perintah Tuhan ti dalam bab kudus. Jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita megak dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kepada pihak laban nuan ngau aku tu tadi dekat dilatih seminak fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berunding ke perkara-perkara kebukai ti nadai kawa ngau kita laban selalu ya munyi aku selalu ku nyebut tetuk mensia tu selalu bertapat nanti orang bisik handphone baru ya kak bisik handphone baru nanti ya bisik kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu aku nyebut tanya tak ada ngasuh atau nyedi tapi yang ada ngasuh atau ngasuh rundi yang kita tanya tadi mental kita tanya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpah harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak petapat laban ya nak berunding ke material aja tiang berunding ke penghidup ya tau ke masa tekat datai nyak tekat perunding ke ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berunding lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisik duit ke belanja. Jadi, ba minimalis tu mega nyak siti cara. Dua kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah nyanguah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tidak nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang tidak diguna. Artinya bak slip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketu bayau ke nyak siti utai ke nak mana kelebih agak-agak penghidup kita orang Kristian ti penuh ditancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu berambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kadeguna penghidup kita dudiari lah mungi kakunya tadi ngage kita kau dah pincin kini dudiari lah nyak meh tadi ya sekedar pengelbiah tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo nama arti pomo anang nangi kederimpu nak ampit yang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Ta'ala bak ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ikut tetok pulak tinggal
0: ya okay, hanya tadi cukup mayuh penguntung untuk ke pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut abah slip gaji kitanya anang lalu mayuah diputung kena kita berbayar ketuk kena kita berbayar kena labantik kita kelalu medak mayuah hutai diputung muak ke kanan slip gaji kitanya tadi bahkan nak tucun jadi pasta
1: ya laban dia tahu ngasuh kita kini kok kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi begini ke runi yang kita itu suat me runi yang kita mendak te kelalu mayu bebayar ketok bebayar kenyana
1: ya tu suat alunya pulai ka kita nyak mental kita nyo terganggu dalam setiap penghidup kita ngerja pengawak di upis kini tau ke ba dini alai kita gawa
0: ya sama-sama diperhati ke kita bala peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayu hana kelalu mayu kita ngumpul tanya tadi cukup mah hantai utainya bisik dikena tua nah anang anang iga kelalu lebih minyak tadi deh. Oke terima kasih pastor ke saud nuannya tadi jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bawa program pelasa jurai 635 sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer atau sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga aku ngemaik kita hanya tuduh dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngomong kami baru bawa program pelasa jurai 6.3

0: Terima kasih bala peningat. Kita lagi berbalik kami bapak Grand Palasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang aminta. Lagi berbalik aku bunyi kaku bapun tadi Reverend Pastor Tony Maya. Berbalik kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi pastor tuan nampung baru jurai tua. Sebedau kita ngangkat ke sitik lagu tadi panjai mega sawut nuan bak perkara atau ke nama pengelebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun rana tua pastor jadi bak pun pemuka jakut tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipretik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis book Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimit reta tengkira ke dikemisi serta berunding ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru hanya utai ke ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluar ke ia bak tahun 2017 suba nyadi tok pastor entik bak penemu nuan tok deh nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang ti dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu.
1: Ya, terima kasih ya ke Taika ditanya nuannya tadi Wan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi. Awak ke kita nak terpejuah atau ke lebih ya atau ke ianya bak setiap Taika dibeli kita kini atau Taika dipengguna ke kita patut berhati ikut itu. Kesatu, mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna. Laban, aku selalu berhati ke utai tu buat penghidup kita buat ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun dituguang ke kita buat depan rumah kita tau ke buat belakang rumah kita. Jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maga utai nya ngasuh utai ke berbisa belalai nyemayal ulal kini tau. Jadi nama kebuah ngai muai ke tanya nanti anyu penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai tau ke beri ngagai jiran nanti utai nya agak diguna tang utai nak diguna patut utai nya dibuai lah. Lalu kita uliah berengkah hari mari garik kita dulu kini tau kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang ke tubuh kita nyo bisik gemuk ge kini tau ke tancut ngau garik ke bisik dalam bumarinya entian

0: bepun dari penghidup. Minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah. Mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama, ari segi kita ke besapu ke rumah, ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyong sebera nak megak nyong berbak kibak kanan lalu untik barangnya mimit pelabakku kanya mai gai kita nusuan ya pon pini kita nyapu kita nyata dek mersi ngemuk kini tanti emayuh nyong serba kia nyong tebun saya kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebih tuang adu ke ruang bilik kita. Pulai ngagai garik tadi ya. Ni garik kagik dikena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ke udah nadai lagi dikena tau ke udah loyaknya tadi. Nanti ya nak boleh diberi ke orang tanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebih kita memiang garik. Kadang ada nanti kita nurun kerja aku berarti. Kita nak nemu milih lagi ni garik ke dikena kita.
1: Dua tiga kali masuk ke bajunya. Tukau baru ni pasal.
0: Tukau baru. Nak ngah masai. Laban nyurambang mata benda artinya udah kelalu mayuah artinya ya, jadi kita heram sama kita belajar hidup sedang-sedang ke hidup sederhana penghidup minimalis tu mega oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuh hayanya tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja. Okey berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntua tak ke orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di pengguna.
1: Utai ke amat-amat diguna kita simpan menya.
0: Simpan menya biar ti ya.
1: Beli menya.
0: Beli utai ke patuan ti nah tadi. Tangti tanya dah bisi tuanya bambis ku ti dia nyupu mo nangin ke diri lampir ke kunya. Tau ngujuang ke kita mega tusah bak rundiang kita tau ke tusah lebuh tuang emas ruang bilik kita.
1: Au nyangka ngungkup ke seminggunya kini tau ke ujung minggunya kita meresanya nyemari garik kita ni garik kena mana lagi kudah luya pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ku kita ada pasal ne.
0: Ya nada salah lebannya ulih mega kini ku kita yang atua penghidup kita itu pisik tertusuh arti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik kan patut dikena kita hari 1 hari 2 sampai hari 6 kini gawa atau ke bisik mega orang ke gawa siap sampai hari minggu tang garik kita nya tadi tersusun dalam semua tai nya kita medak gariknya agi mana nade dikena agi tugung ko dulu lalu udahnya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memerlukan laban ba ajar kita orang Kristian ti kita lebih ya. Nada salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngau prinsip ajar kita pak orang Kristian ti tanya lebih ya aneh nubuang kia tak disimpan jadi kehiasan baka gari tang meri ngake orang ka memelu kaya
1: jadi itu deh pastor pelabak aku laban dia tu tren baru dia tu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya prelove kau kita ada jual ngenak rega murah jadinya uliah megak di pelabak aku uliah megak di kemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalanya mari udah nyenak dikena jual aja meh tanya meh nyak tren orang kemayuh hari nya pasal
0: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensia tadi lapa ya kak mendak pisin baru nyuna rindu kenya oke tegak baju nyenak mana
1: nyak
0: muka tadi ya kak nyualnya nadanya salah lapa tanya ngenang ngoyam pu ya siah hak nyual lah lalu si ti tahiti patut diperhati mega kita kari indau ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak pun udah bertingkat-tingkat tau ke barang-barang dapur kebukai jadi
1: macam kena ya aku pastor.
0: Ya laban aku berarti ke ukai semina nuan aja puan pini aku berarti ke orang Indo terus amat amat sedap ya amat sorry lah aku nyebut tau pumo main ti sikuk bisi tu topawe tu kontena jenama tu tu pingai tu yo komo lah macam-macam nada salah aku dah berapa kali nyebut pak pegeri yang pelasa jurai 635 nada salah tang anang ngena tu itu ngecara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyoba bertapat ya tau ngasuh mental kita nya nyo boleh kena gerai laban orang boleh kena temal tua mega kak kena temal nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nada salah abangnya boleh ke pemanah kaya kita
1: nanti bakal aku tadi deh pastor nada aku kat bertapat ke benar aku kat meli bakal pinggir mangkuk nyatang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utanya ke ngasuh aku

0: beli tang utangnya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja.
1: Ya, nyalah topik kita tu tadi ya cukup mana ngajal kita bisa utai di sedang-sedang nama guna kita beli kotanya anti utainya nak dikenal
0: aman
1: ya labannya tadi oke okay, semina pulai ke pengurugi tang yang agak tusah tuan nusun bak ruang bilik kita okay. Ngujuan ke kitanya tadi nyau kelalu kini kitanya kelalu nitih cara orang anda sekali kita mesti nitih cara kita lalu kita bersamping agaklah tala awak ke Tuhannya tadi di nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau pengagah hati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat bisi hati dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berunding panjai. Nama ketua kita berunding panjai. Ngai kutanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau kutanya nyundak dikena kita seminaknya di hiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli kitanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. Ukai namah. Lebuh kita beli ke barang tu, namah arti ja ko tu. Utai ko dah rusak, kita patut beli. Tang ti utai ge bedau kita hanya nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketega rusak. Lalu anang nambah ke utai kaki bisa nanti ya lagi boleh diguna labannya tahu nyikut ke ruang bilik kita tahu ke ngasuh rundi yang kita nya tadi nyong ngericau laban nama kebuah ngericau kaku bukan ngericau bejaku atau rundi yang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenya laban ku berarti ke kita kindok tu Puan Penia kita kindok minta puan sekali baru kita selalu dekat kini ku kita nya dekat nambah ke semua dalam amari nyonya sampai bertingkat-tingkat dalam amari dia.
0: Maka contoh aku tadi
1: oh ya mah nya aku nyebut baru oh sampai bertingkat-tingkat nah agak kena tu bisi maya pengerami nak gotanya pansuat oh maya hari gawai nak gotanya pansuat maya Christmas nak agak punya pansuat
0: maya nya pansuat
1: ne nak nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menyakini oh jadi berunding-berunding lah awak ke kita nemuan penghidup ti sedang-sedang atau dikumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawa kita ngau teratu lagi.
0: Okey, jadi bala peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis sigi aman nanti kita udah bisi mayung pinggai mangkuk dah beli kita nanti tainya nak dikena kita baduk kita beli oh, belu-belu bah kita kebenar ya aku bergak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisi mendak desain yang mana curah gambar pinggai mangkuknya mana nah ada keperluan dia celi aku kat belinya tang ketegau aku rindu mudah tanya lalu aku beli dah nyak lelas lagi nak ada dikena simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutak utainya. Okay, jadi pasal nyangkan orang lagi dekat nambah kini nama yang tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
1: Siti lagi titik patut diperhati ke kita ianya lebuah beli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai hati aja laba lebuah kita nitiah ke pengingin kita nada limit lebuah kita ngasai ke pengasai kita nyata dek nak nemu ke pengasai kita kadang-kadang runtun hati kita itu kelalu kak tau ke obses ke siti-siti barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya amat kita itu mensia kita sedikit mayuh pengingin kak kenya kak ketuk meh dan kita patut bisik kesedaran kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat beli aja. Nah, ingat mega lebuh beli barang. Kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti. Kita selalu medak barang mana amat barangnya. Dan kita nak nemu keni ke kualiti ya. Kita medak seminak medak kuantiti. Sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mau. Barangnya teguh. Dikena kita puah. Dikena tua kat timpuah ke panjai labannya bisi kualiti. Contoh ya bakal aku kalau beli kasut Puan Penny ya bak tahun 2011 tu bak lalu kasutnya mega boleh dikena aku sampai dia tu 2026 berapa tahunnya kini kita mendak pengalamannya labannya bisi kualiti ya
0: ya laban kadang-kadang kita itu tadi medak reganya murah deh pastor. Beli tu aja. Tang tu anak berunding ni pengalamat tu angin nak barangnya ne.
1: Ya betul. Nya kebuah sekali lagi kumadah. Anak nangin kelirim pun nak ampir tam. Berarti ke kualiti mega ngau mana barangnya tan. Lalu tuan mega boleh kena engau lama.
0: Ya, okey. Terima kasih pastor. Hanya di terima kasih ke saud nuan. Jadi bala peninga jurai ba topik penghidup ini malis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun tik kedua ba minggu tik dekat datai laban awak kita ke serikat benar Hamina dua itik perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tahu ke pengelebih lebih kita milih penghidup ini malis. Lalu perkara kedua tik dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuah kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Jadi ngarap ke kita terus bergelenggo kami minggu barunya ni lah laban topik tu dekat ditampung kita agi. Jadi pastor laban awak kita nadai mayu hagi serikat benar aku minta nuan nyimpul ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bak dua iti apa kara bak topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor.
1: Oh, terima kasih kena aku nyimpul karena gaya penghidup minimalis ngau pengelantai mental tu ianya dengar bela peninga kita patut berhati lalu medak utai ke dikena kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita nya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita ruang bilik kita aku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang lalu tai ti diperhati ke kita kita patut berhati ke utai tu ngau mana awak ke pulai ke mana mega ngagai setiap ruang bilik.
0: Okey, terima kasih pastor kesimpulannya tadi hanya di bala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi, pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bak samping.
1: Oh. Apa yang kami tadi surga Tuhan Yesus Kristus Tuhan ti hidup Tuhan ti berkuasa Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat atas pengasihan Tuhan ke udah selalu ngau kami lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami nemu ngatur semua tetir kemisi kami dia Allah Ta'ala cukup lantang hati lalu kami mega lantang hati lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya lalu pengasih nuan diayan ke nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau untuk bala peningah untuk nakak program Pelasa Jurai 6.35 ditabur ke hari bagi kami di YFM kami ngutuk

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningan semua. Sari tarimpa 2 bulan 7 2026. Hari kedua kita ibab bulan tiga tujuh tahun tu, yang harapkan kita semampai bergulai dengan kami. Meruan bergulai dengan aku berlabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Maka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, udah tu lagi pukul 6.15 kita bisik segmen Hello Y Bintulu bergulai dengan DJ Seron. Udahnya pukul 7 lemai kita bisik program Jakun Sempama. Lalu punya mega pukul 8 malam kita bisik program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang. Lalu harap kita terus bergulai dengan aku, mengkang bergulai dengan aku. Dan bila dini kita boleh bergulai dengan aku ke lemai itu di Sada Ari Limbang.

0: Ya, mungkin kami tadi ya, peningat semua lagu dari Marina Jara di kena merindang bala bujang-bujang kita ke baru saja mulai kami di Sadari Limba Munyi Kaguari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu Begulai Engkau. Hello, why Bintulu?
1: Ya, Meri, selamat lemai, selamat gulai baru kita ba awak hello why ke sekali tu. Jadi nanti yang hari 4 nang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi ya berita akan terubah ke dikongsi ke aku untuk peninga berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur gila 3 hari bulan 7 nya tu ngagai 12 hari bulan 7 tahun 2026 berpalan berpalan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar hari atur pengawak 4 hari bulan 7 dia pekit Ratu Ibu Kebaya jam pukul 7 malam ba palan ngengkah ke kereta di lot BDA sebawah. Udahnya 6 hari bulan 7 pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 ba palan ke Sebaka jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 dia pengawak senam aerobik program gaya hidup sehat ba depan kedai awan untuk ba pekan sebawah pukul 7 pagi. Lalu 11 hari bulan peninga dia sebawah bike show ba pekan sebawah dia megak jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Udahnya muak ke malam ba parking tau kepalan ngengkah ke kereta bisi Battle of the Band. Lalu 11 ngau 12 hari bulan 7 dia sebawah power boat race ba Sungai Kemena sebawah berengkari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Pian megak peningah kami hari Bintulu FM bisik datai megak ba dia kita boleh bertemu dengan bala DJ dia megak ba depan kedai awan tu nanti kita ke kalak ngau pesta sebawah tahun yang tadi. Jadi kami ba palan ke Sebaka kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur pergila 3 hari bulan 7 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 ba sebawah. Jadi kita ngui ngagai berita kedua upis pengerai bagi menua Bintulu dekat jalan kepan siap pengerai ngau Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit ba Taman Yan Min udahnya ba Kampung Baru ngau Nanga Dia seberai Pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi berindiak ngonya peranak ba kandang durnya kita dipinta merik kerjasama ngagai pemusai tip jalai ke pengawak tu bala pemusai dekat ngena baju uniform ngau surat pengelola rasmi sepemanjai pengawak tu ilak Anang Irau peningah laban tidak ya tentu ya berkena ke uniform penuh ngau merik surat pengelola rasmi sepemanjai pengawak tu ilak. Okey, nyat tadi berkawal ngau upis pengerai bagi menom tulu ke berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit di Tatau. Lalu ke penudi tok peningah Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat ngatur makai malam Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai 11 tengah malam ba sebengkah palan makai ke Terbilang di Bintulu. Jadi tuai pengabang diadang datai yangnya yang berhormat Datuk Sri Dr. Steve Rundi Utom Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi penerang berkawal dengan pengawak tu ilak dia kita tahu bertanya bak Chairman Gereja Nyempu Dr. Kennedy Payeng bak lumur 013-855-2253 tau menggak ngagai Mr. Steven Pasca bak lumur 012-875-7876. Jadi ini tadi peningah berita di kami di Bintulu bawa hello wai ke sekali tu ngonya boleh baru ngagai konti Limbang Dien. Terima kasih sama berjaya ke pengawangan Nuan Dom. Selamat lemai megak.
0: Okey, terima kasih sama-sama DJ Yonti udah ngelansar sekedar berita. Kelebih lagi Hello Y Bintulu ya. Sekedar pengawak atau pengerami ke BC diatur di menua Bintulu jam ke dia tu.

Yang lagu Rui Winning Albert. Aku kai lulung jam kita pukul 6.27 minit lemai. Ngagi kita ke di rantau jalai ngarap ke berjimat mulai kediri ke rumah ya. Jadi namila dini-dini kita berjalai kita ngarap ke mujur. Lalu gaya hari di Limbang tadi bisi hujan memesik ndak gebangan iga. Jadi ke bisi sekedak jalai di menua kita yang tadi hujan baka di menua Limbang. Jadi ngarap ke kita sembampai nyaga pengelikuan kita enggak sama enggak orang ke sama bertengah ke jalai alun ya. Jadi pian mega berita mana ngagai peninggal kita ke diau di Limbang kelebih lagi Limbang lawas inya siti pengrami ke dekat diatur inya pengrami ke disebut ke Naval Mini MOT atau ke Jom Gagar Limbang. Jadi pengawatu dekat diatur berlabuh hari 6 tu ialah 4 ngagai 5 bulan 7 2026 hari 6 nyentuh hari Minggu ba waterfront di Limbang. Jadi mayuh program ke dekat diatur lalu pengawat berperindang di atas panggau moga bisi diatur baka selama. Jadi kelebih lagi ngagai bala nembiak ke benuang bergigak ke pengawat jam ke dia tu sampal datai berserimbai ngau ke Naval Mini MOT ke diatur upis pengangkut menua Malaysia ke dekat datai ngemai siti pengerami ke cukup mana atau ke pengawat ke cukup mana lalu pian mega bisi diatur ngagai kita ke dekat berlagu karaoke atau ke pertandingan karaoke mega diatur berserimbai ngau pengawak tu. Jadi mayuh program ke bukai bisi diatur yang kaum siti agi tau ke siku penyanyi kita iban ke dekat merindang kita malam rinam inya depa masterpiece. Jadi garap ke kita sampal hari 6 ngau hari Minggu inya Jom Gagar Limbang. Jadi kita terus berperindang dengan lagu ke sekali terpeningat semua lagu Hari Ferdinand Leo.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung di YFM. Jadi pesan ke terubah. Tapi basang ke okay, semua pesan ke tasulit yang jepai anak Alan. Ke dekat diatur 5/7/2026 hari Minggu belo 7 jalai Rimunan Hijau Simbang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan menuju kaban belayan atau ke ngagai semua kengelalan yang cepai na Alan gau semua kaban belayan di nanga tulik kapit, nanga merama, nanga pulang, nanga sepulau, nanga setekam, nanga sud, nanga ngemah kenawit, rumah ngindang, benak sud, batang melipis, batang sungai gat, limbang, sungai manap suang, kapit sibung ngau sidak kebukai kena boleh dirintai ke nama dito pesan tu. Data dari Rabuang ana sulang berita kelebih siliak kita tahu telefon gagai lumur 0149879891. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngeta sulit Riti anak Ginda pesan ngeta sulit data dari Litan anak Naul pesan ke bala kabam belayan ba pes 1 ngau pes 2 batang ai Ensawang Rakut Wang Wong Pandak Kampung Jabang Sebubut Panggang Pabuang Garunggang Tabau Sumpak Sengkuang Nangaspan Lanja Indonesia Seriang Indonesia Badau Indonesia Ex Pemanca Jau Anak Jagit Bakarangan Muang Bedai Anak Ginda Basungai Engkirin Suai Ini ya Skim Sekarang Ngarap ke Balak Kita Uliah Data yang itu Pengawang Kata Sulit Nia Riti Anak Ginda Jadi pengatur Dekat diatur Atau ke Dekat diadu Ke kena 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Kelvin Serdin Wong Panjai Lubuan tu begini dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu kita terus berperindang lagu ke bisik disediakan aku di Sadari Limbang.

berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tip, kalau kau pengarah Siti pekit ke dekat diatur di Limbang bunyi ke disebut aku tadi peningah ianya pekit Limbang Idol 2026 berserimbai dengan Jom Gagal Limbang Knebel Mini MOT ngau hari kejaya 2026. Jadi pengarah pekit tu dekat diatur ke 4 bulan 7 2026 ba MP Teater tebian Sungai Limbang berengkah hari 1.5 lemai, nyentuh 5.5 lemai, saringan awal, tau ke renggat ke terubah, lalu 7.5 malam, tau ke lemai, pentas ke penudi. Jadi, prais ke mana nanti kita ke menang maya tu ilah. Jadi, terbuka ngagai kategori, ngau atur ya, tau ke syarat ke depeket ke, lalu hari bulan, ndor nganyo nama udah ditutup 28, hari bulan 6, 2026 tu. Tadi, jadi ngarap ke kita itu tadi bunyi kaku kelebih lagi ke dekat bagi gak ke pengawak gak mayu company tau ke upis perintah ke baruah upis menteri pengangkut tu datai ke Limbang maya tu ila. Jadi ngarap ke kita datai sambal datai ba dataran tau ke ba esplanet di Limbang.

0: yang berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: ni enggak nyaku sempat mato ne ni ni mana ke tu belah aku mana nyaku sempat mato nak murid aku reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo nandai menung macam bob sempat mato jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ingat program jaku sempat mato
0: bisi programnya pihak
1: awak bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah ianya liur udah diludah nak boleh ditelan lagi. Erti Sempama tu apakah kita ke Jaku dengan orang atau ke berjaya orang bukai Jaku ke udah kelanjur atau ke pengawak kena mana udah kelanjur di kerja kita tentu ya nak boleh diambil pula lagi. Jalan kena Jaku Sempama tu baik hati ke pedias nyau kelanjur data jari serta mukul unggalnya ngena ngelik yang berdarah kati kungau laban liur udah diludah na uliah telan lagi bandak benar ke rundi yang aku nak nesal ke penyalah diri bermuayanya tadi contoh ayat dikena kita ngena Jaku Sempama liur na liur udah diludah na uliah ditelan lagi ambil kebandingnya tadi ya contoh ke terubah jadi contoh ayat kita kedua. Kita itu tadi berjaku ke orang jadi nak muka-muka orang ke di kejaku ketuanya tadi nyau ninggal mansa kita kita nyau tadi nak nak perasan ke bisa berbelakang kita nya tadi jaku sempama kita ke terubah ke sekali tau
1: ni ke jaku sempama tu ne. Ni mana lagi atau berapa kau? Mana aku sempat matau? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan atau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bub sempat mau jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bubnya. Ni matai lagi Nuan ingat program jaku sempat mau.
1: Bisik programnya pihak?
2: Bisik. Ingat, dengar meh program Jaku Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: nyaku sempamu atau nih ni mana ki atau berapa ko? Ah mana nyaku sempamu tu? Nak murid aku, reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai menung macam bob sempamu jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni mata agak Nuan ingat program jaku sempamu.
0: Bisik programnya piak.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, seminar di YFM Limbang.

Tapi yang mengajak ke sempama kita kedua, ianya tebak sengkilo di rimpo. Reti sempama tu, ianya semak ke orang ke berjaku cangka atau ke nyebut jaku nyabuang urab layak. Ia boleh penusah, enggak pemerintah serta kiruh henti ia kena adat atau dihukum ke Tegal ia kena nemungi buat jaku di rimpo. Jalan yang kena jaku sempama tu, sigi bisik penulah kita mensia laban selalu berjaku nak mana serta nyabuang urab layak. Nya ia kemari dihukum pengulu laban bertenah ke orang curi utai pangan diri. Nya tadi, jaku sempama kita kedua tebak sengkilo terimpo. Jadi ngarap ke kita di ke selalu nama atau nampak cerita sebubung apa anang meh nampak cerita sebubung apa anang baka sempama ke disebut aku tebak ngai kitanya tadi kena tebak sengkilo terimpo. Okey, nak kata dulu kita bergulai di jaku sempama kita ungkup ke minggu tu hari 4/7/2026 ke bisik bala peninga bisik jaku sempama tau kirim ke aku dini-dini indoor ba Facebook ke dini-dini indoor kita tau berkongsi kengka nama tu jaku sempama ke debay aku tu tadi kebenar jaku sempama ke selalu didinga jadi ngaga kita ke bisi penemu bisi penglandik bisi penau ba jaku sempama ke jarang kita ninga jaku sempama ke bukai ke ndak kala dibay aku ti berkunci ke aku ba program tu kita tau berkunci ke ba program jaku sempama.

Hanya tadi peningan semua Siti lagu lama Ria Johnny Aman Keliang Tembawai. Jadi pihak bergerak pukul 7:30 lemai tu lagi kita sama mendengar berita lemai ke ditabur terus Ari YFM di Kuching. Kita terus berperinang lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu.

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program Randau Pengerai Enggau Saup Ari Upis Pengerai Lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul

0: Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari 4 Sarito 2 hari bulan 7 2026 lalu ke Terubatu Batam Berita. BUWEG 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke bawah pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang disadang oleh merik penatai pemisik RM8 juta. Nyebatan berita lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dikenyadi palan pemujur pengurusan air bak kandang menua adab kita. Tuk dekat dikemujurkan kena pengawak pemansang gau awam perkara air gau air kamah antarabangsa Borneo BUWEG 2026 teka diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK berlabuh hari 15 ngagai 17 hari bulan 7 tu. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke pengeraminya ilak dekan durmandang ke pemujur sudah dijapai Sarawak dalam sektor air kelimpah hari temuka peluang kerjasama ngau menua-menua luar. Awam 2 tahun sekaliknya ndang pelasar ke cukup guna alai berkongsi ke teknologi innovation ngau jalai narit orang beranak ke pukuk dalam sektor air ngau air kamar. Datuk Seri Julahi mansut ke Jakut Tok buat gempuruk media BUWEG 2026 di Kuching. Sekedar di perkara tika dikerandau ke buat awam nyailak, ianya pemar ketika iklim kuda berubah, perkara pemindah orang ngagai kanan negeri, ngau isu pengelikun sumber air kemajak tanggul buat renggat dunia. Kira 1,500 ikut pengari, 2,500 ikut temuai pengawak dagang, ngau lebih 70 ikut eksibitor hari lebih 109 bengkel menua, di sadang dekat datai ngagai pengerami toilet. Perintah Sarawak dekat nerit kagai atur pengelikun gau pengawak nerit kadat berserimbai gau pengawak ke ngatur pengerami Music Borderland 2026. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka atur bakatuk dikenentu ke pengeraminya boleh diatur gau likun serta nak dikacau penyalah ke bergaul gau dadah. Semua raban patut berjalai ke ungkup pengawak direk alih nentu ke risiko penyalah bakanya boleh dijaga serta dikurang ke gau nakak uliah. Ia maksud ke Jakut Tok Ba'awum Pengarang Media di Kuching. Sekedar riatur ke bisik di pejalai ke ianya nganjung mayu hagi pemesai penerik adat gawak ngenak pakaian periman kelimpah hari ternyaga pintu penama ngenak ukui penyidik kena dagang orang kemai dadah belalai. Berbangunnya pengerami Music Borderland 2026 disadang oleh merik penatai pemisik kira RM8 juta ngagai Sarawak. Orang tinggepun ke pengerami tu Tiger Ming madah ke pengerami Music Electronic EDM ke pemaduk besai di Borneo-nya disadang oleh mata antara 21 ngagai 22,000 ikut temuai datai bos pemanjai 2 hari pengeraminya ke diatur. Diatur kena 11 hingga 12 hari bulan 9, setengah hari tiket dan udah dibeli orang, tajapan lagi bisik timpuh lebih 2 bulan sebedau pengeraminya ke diatur. Ia madah ke sukung ke cukup manah ngagai pengeraminya begak, sama dengan merik penguntung ngagai industri dagang temuai. Tau oleh diperhatikan hari sekedak palan dur bermalam di Santubung, ke direput ke dah habis di booking, pengudah mayan dur ngatur pengeraminya dipadah ke dalam bulan 4 tu kemari. Langgur pengawak tikang mansang ke projek Umai Nangka Blok G kira 500 hektar pemesai di Daro boleh nulung negap ke pengelikun stok barang pemakai serta nambah ke hasil padi di Sarawak. Kaban Kaunsel Negeri Setak Daro, Dr. Safi'i Ahmad, madah ke projek Umai ke berdandangnya dan sebengkah hari inisiatif strategik dikenang latih ke pemansang sektor bertanam tupik di Daro. Projek Tomaga boleh nyawup mengangkat ke pemansang ekonomi bak kandang menuanya, ariatur tinyedia ke peluang gawak, serta memansang ke infrastruktur bertanam tupik ke lebih berurun serta meruan. Dr. Syafi'i Ahmad mansut ke Jakutuk lebih akan nguluk pengawal randau ngau sesi libat urus ke projeknya di Daro. Ia madah ke pemujur projek besar bakanya dan berpanggai buat pemerhati-hati ngau sawup dari semua raban, lebih agak orang ke bempu tanah ngau raban ke bekaul. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek mengangkat ke pemanah jalai kampung Kesinduk ngau Dewan Kampung Kesinduk bisa sudah dipjalai ke kena ngintu pemanah perengka guna Mensia Mayuh ba menua pesisir. Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madaka projek ngadu ke jalai kampung Kesinduk dekat dikerja nak belanja RM200,000 lalu Dewan Kampung Kesinduk dekat digagak manah kaget nak belanja RM435,000. Perengka guna tik mana hakiknya ukai seminak dekat mudah ke pengawal orang Mayuh bandurnya dan mega boleh dikena nyukung program ke Mensia Mayuh serta negap ke pemansang sosioekonomi bak kandang benuanya. Ia maksud ke jakut tu lubuh ia akan menjadi projeknya di Sebuyau. Upis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah merampas insap ngawai bisa nak bercukai jadi pelabak ke bungkus RM1.21 juta yang kaum duti ngau cukai. Barangnya dirampas bak 4 operasi merasa ngenyit ke diatur di Sibu dalam pun bulan 6 tu kemarin. Direktur Upis Custom Menua Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke lebih 31,000 liter air bisa dengan 490,000 batang insap sudah dirampas buat operasinya. Ungkus semua barang ke dirampasnya dipelabak ke lebih dari RM362,000 lalu penyampau duti ngau cukai buat barangnya ke bungkus lebih dari RM851,000. Modus operandi kes tu ianya nyimpan barang tu berumah sebedau barangnya ke dijual buat kandang menua nyampu. Berjakut buat gempuruk pengarang berita di Sibu pagi tadi, Datuk Norizan madah ke kes niat diatuk, benar dipansiak ngenak Seksyen 135-1-D Akta Custom 1967, ketegal tengemuan tau ke nyimpan barang tak bercukai, tau ke barang tidak dikemendar ke dibaik hari menua luar. Institution ruang bilik engkau sekolah patut bersawup nagang kes salah guna dadah kenyau hari peringkat sekolah. Kaban Kaunsel Negeri Setak Telian, Royston Valentine, madah ke pengawal ngelaban penusah dadah patut dipejalai ke ngawatur di komprehensif dikenang ada kerabat orang tengemuan penakal serta nak dikacau penusahnya. Yang maksud ke jakut tu lebih akan menjadi Kem Pintar 2.0 bagi menua mukah 2026 gau program pemerata keluarga kediatur bagi Dewan Sekolah SK Kampung Petana di Mukah. Program dua harinya dekat ngelumuk ke 100 ekonomi tahap 2 hari 9 buah sekolah dalam menua pegai Mukah. Programnya diatur oleh nerang ke ngagai balan biak tu pasal pengerusak ketegal salah guna dadah kelimpah hari tenggirik sidaknya engkau disiplin, identiti engkau pengeransing nyadi ketuai. 23 bengkah gerempuang pengerja pengawak di Sarawak sudah nerima grant program bagi perkara gerempuang pengerja pengawak PHEKS tahun 2026 kebulih RM310,000. Tuai Sekretari Baupis Menteri Perkara Pengerja Pengawak, Dato' Azman Muhammad Yusof, madah ke geran tu diberi kena nyawup gerempungnya ngatur mayuh macam program. Tunjeng kaum program ngelati ke tabik urus ofis, pemansang bala ketuai, ngau pengawak ngangkat ke pengelandik bala kaban gerempung tu. Ia maksud ke jakut tu bahawa pengerami nunjerah ke geran PHEKS di Kuching. Berbangunnya Dato' Azman madah ke agih belanja terbekawan ngau gerempung pengerja pengawak patut benda disernih kena nentu ke pemansang ngau pengelantang raban pengerja pengawak semampai dijaga setipat ngau pemansang ekonomi ngau ubah bak market pengerja pengawak kemayar itu. Perkara tiban satu oleh nyawup negap ke agih tanggung pengawak gerempungnya jadi ke pelasar untuk jalai ke program pemansang serta nambah kasil pengawak. Pengawak tinyerini hakia belanja atau megak boleh nyawuk berarti ke penyampau belanja ke diguna ngambil ke gerempung pengerja pengawak boleh ngatur pengawak sidak ngau cara tulis merempas kebesai. Nyalai yang ngarap ke pengawak tinyerini agih belanja tu dekat boleh diputar ke sebedau sidak keminta diberi agih belanja ungkup tahun baru tu ilah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. BioWeek 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke buat pengerami Music Borderland 2026. Pengrami Music Borderland 2026 ngadang uliah merik penatai pemisik RM8 juta. Yang akan berita kita ke lemai itu peninggal, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani. Jalan kita terus ke awak sadar lemai kita ke lemai itu, lagi terus sabgulai ke YFM di Limbang, jalan terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Badi, ti udah macam berita lemai ke di tabu terus rayu YFM di Kuching. Dia tu kita bulai kami di Sada Hari Limbang.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi pihak megah peningah pengrami ke benung diatur jam ke diatur di menua lawas ianya bunyi ke disebut aku ngelama tu irau acok lun bawang ke berengkah diatur berlabuh hari sehari tu 2000 bulan entah 5 bulan 7 2026 jadi mayuah bengkah pengrami ke bisi diatur ke limpah hari mandang ke main asal atau ke tanah asal hari bansa Lumbawang pekit pemajak gamal induk Lumbawang gau mayuh lagi pengawak atau ke pekit ke bisi diatur di menua lawas jadi gagai kita ke di lawas atau ke bersemak ke menua lawas sampal datai ke lawas ngambil ke ngericah kagi pengerami irau acok lun bawang kali ke 39 tahun tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

0: seminar di YFM Limbang.
1: Ya, maya tu dia kita bergulai bah program nadai kelaman nadai ke baru kelebihan kita ke rindu ninga lagu-lagu ninga lagu Iban, lagu lama Iban ya, kalau ke PC bah TC radio. Kalau kita mulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi ini kena ngepun ke program nanti kelama nanti ke baru. Aku nyedia ke sekedar lagu-lagu lama ke uleh ngasuh hati kita rindang ke malam tu. Kita terus bergulai dalam program nanti kelama nanti ke baru.

Hanya tadi peninggal semua sekedar lagu kuda di tebah ku kena kepun ke program ada kelaman ada kebaru lagu ke terubah tadi lagu anang nuan nyeleng-nyeleng ditangkan ke joget lagu jenaka udah nyat tadi Regina Seloma anang gua ringat sulu kita ke agi begulai aku terima kasih Mama Yo api megang kita ke baru aja datang di rumah kini kayaknya baru datang di rumah atau ke baru gawak kini kayaknya siap malam harap ke kita likun ala pengawak ke dikerja kita likun lalu terus ningak ke program ada kelaman ada ke baru lagu kita ke sekali tu lagu dari Francis Harris dikenang anang disebut anang.

lagu ke penudi di kena nutup program Nadai Kelama Nadai Kebaru Jiminya yang bungai orang. Jadi aku terus pelabur aku maca sekedar pesan berat ke BC di YFM, BC Dianjung kita di YFM. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan bersemayang itu 100 hari ngau muain terbalu. Data dari ex cikgu bayang anak utak dekat madak semayang satu hari kenyang bini ya. Nurin anak bentai serta ngambil terbalu kena 11/7/2026 ia nyari 6 pukul 10 pagi bar rumah panjai tu rumah Maureen anak Michael John tebal batu lintang undup. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Kandis Sengkelili Seramat Bukung Mario Tambak Kumpang Pauh Sebangki Panjai Lubantu Bintulu Sepatak Undup Liu Ampagu Sebangkui Undup Sebujuk Tertingkah Tinting Kubal Batu Lintang Rampu Wi Sekayu Batang Lintang Undup Langau Indonesia Gau bala bukai kena boleh dirintai berita kita semua diminta data yang gau ngintu pengawak satu hari ni yang nuri dan bentainya di barang siapakah nombor perang silia kita tak telefon ngagai nombor 017-8084-069 ngagai bayang anak utak yang laki ni yang tu. Jadi pihak mega ke Siti tu peningat semua pesan ngetah sulit ngau nyuan tabalo Frankie anak sigai pesan tu data dari Jeffrey anak sigai madak ke pengawal tersulit ngau nyuan tabalo niang Frankie anak sigai pesan nuju ngai kaban melayan ke ngelala niang bananga ansawi ansawi pada rajang kapit rumah panjai asal apa niang sungai Koyan asal belaga sungai Sibau ili kapit sungai Sibau ulu kapit Sungai Angau Kapir Rumah Richard Ulu Merirai Rumah Guyang Merirai Rumah Ajat Kerangan Layih Rumah Mule Rumah Mule Kerangan Besai Balih Askayu Ai Antuloh Merirai Rumah Jack Nanga Antelawan Balai Kapit Nanga Antawau Balai Kapit Rumah Jantai Nanga Antelengau Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu Sibu Jaya Nanga Kabah Tadak Kerawit Batu Niah Miri Indai Nanta di Brunei atau ke Limbang Jabatan Kesihatan Sibu PPK Sibu ngau kabar melayan di sebaran dur alai kena boleh disebut itu jadi atau pengawal dekat dia tu baka tu hari 3/7/2026 pukul 7:30 lemai hari 5 nguan ulit ngena adat semayang 4/7/2026 pukul 8 pagi hari 6 ngetas ulit lalu nyuan terbalu lalu pengawal tu dekat dia adu ke nombor 1B lorong Kemuyang Timur Uya Sibu. Jadi terang kesilia berkawa ngau berita tu kita tahu WhatsApp ngagai Jebri anak sigai menjadi niang 0178025243. Jadi nak kata dulu kita bergulai pesan berat kita ke sekali tu. Kita terus ningat ke Siti lagu baru megah lagu Ari Unan Morchun termegah sebenarnya di YFM Limbang.

Ya, lagu Hari Unan Merjun Terbegah. Ha, kita patut merasa terbegah di dunia atau peningkat. Ngembuan Apai, Ngembuan Indai, Ngembuan Kabar Melayan, Ngembuan Suku Juru ke Cukup Badas ya. Okay, sebenarnya aja Ngembuan laki, Ngembuan bini neh. Kau semua orang ke Cukup Manah bergulai dengan kita. Kita patut terbegah nah. Bunyi ke lagunya tadi peningkat. Jadi Siti lagi pengerami ke nintiang bulan ke bisi diadu ke di Menua Limbang. Ianya berkawal dengan Pesta Ria Limbang. Kedekadi atau 8 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Nur Paking atau kengengkah ke kereta lot 77 atau ke Paking Mara. Jadi bisi sekedar artis ke dekat Berinang kita eh. Mayanya nang nintiang bulan sudah itu ngangau ke artis. Jadi sama kita berami berkawal ngau pengerami Pesta Ria Limbang ba bulan 7 tahun tu. Jadi banyak pemakai-pemakai ke bisi disediakan gaya kita ke bisi datai. Mayanya kelimpah hari kita yang tadi ngemai diri sebilik bergelumo makai atau ke meda orang belagu kita berperindang atau penyanyi ke bisi merindang maya tu ila. Jadi kelimpah harinya pengawak tu dikena nyungka ke penatai pemisi ngagai orang dagang di Menua Lima. Kita terus berperindang ngau lagu ke Siti tu lagu hari Luciem.

Ya, lagu dari Luciem, Tulang Besi Urat Dawai. Tinggal 18 minit lagi kita mengkang mengulai Desa Dari Limbang. Jadi pesan ke kita ke sekali tu, pesan kita sulit lalu ngelumbung datang dari Robert Louis Nyangau. Dari kasih sebilik madah ke pengawal kita sulit lalu ngelumbung. Ni yang tua ya, Puan Satang Anak Labang atau ke Indai D yang kena 4/7/2026. Jadi pengawal Nguan Ulit malam 3/7/2026. Ngetas Ulit pagi 4/7/2026. Jadi Lumbung malam 4/7/2026. Jadi pesan ke Kaban Belayan hari Nanga Sebiro Balih, Nanga Tawau Balih, Nanga Gaat Sungai Sud Pasar Kapit, Nga Kuciang serta semua Kaban Belayan Bukai kena boleh disebut itu bagai. Jadi pengok tu dekat diadu rumah nombor 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya Robert Louis Nyanggau menantu niang atau ke Jeno Anak Mandin Anak Niang. Jadinya tadi pesan ke bisi di anjung ke sekali itu. Kita terus berpindah ke Siti Lagu Arif Fazil, Bekalih Hati.

Bago Hari James Ming dini nuan sigi aku gagai. Jadi pukul 9 malam tu lagi pakai selama kita deka ningga ke utama 9 atau ke berita hari palan berita radio Agasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkat ke program Permina Malam di WiFM di Kuching. Jadi ngonya mau dulu aku ngarap ke maya ke bukai kita bertemu baru ngarap ke terperindang belabuh ngau. Bukulah yang aku belabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Jadi terima mail aku ke penudi. Dia kena tinggal ke program aku ke lemah itu lagu hari ABJ. Ukai ngaji rangkang ngacok mata.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangka Menteri Luar Negeri, Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan, adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Dan itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati ke jalan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kan merah yang dilayangkan kepada Foreign Belagun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Belagun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerendur ngelinginya. Nerima penguntung arif nyawa tidak jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lumsai tinggal di ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timadai ke perintah nempayak ke pemansang perengka ke dikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai tiga bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4/2/2026. Okey, jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Smoking Tengah RB dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 malam yang tengah hari pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami dari stesen YFM Limbang sudah mulai kita berhingga pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi dia tu mulai baru dengan kami hari YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengan kami di Kuching bakal selama dengan kami dengan frekuensi 101.3 MHz serta bandur-ndur ke Bukai boleh dengan kami dengan frekuensi radio YFM ke Semat Ndur kita dia pemegang boleh dengan kami dengan acara online kita boleh download aplikasi RTM Klik dengan kami dengan website tau ke portal radio.rtm.jovi.my. Okey, pemegang My TV. Okey, selamat dengar ke kami 3 jam berhingga hari itu yang tengah ke pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, kita ibu perina kau lagu ke sekali itu lagu Roslina Biluang kau lagu ke diberi nama Buyan Kediri.

Ya, Raban tajuk remawa ngau lagu Anti Meh Aku Majam. Kita ke dia tu 9.32 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat dengan ke kami dalam segmen Tekau Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, nak ngira di nindur terdiau jam ke dia tu kebenar dengan ke kami. Sekali lagi tadi di negeri tau ke rumah panjai kita ke dia pemenuh sisir. Okey, kita akan menuang dari bak kereta barang tu jalan jam kereta tu. Nah, ngarap ke sama berjimat kita akan menuang gawak shift malam kini. Tau ke kita akan menuang udah gali nganti kat tindu aja. Okey, terima kasih lah banagi segulai sejalan dengan kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Okey, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gayari di kongsi ke upis ting mata ke gayari atau kejumatan meteorologi Malaysia. Okey, muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak ke nyadi ba sekedandur baka Suriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu gaya rimana di Kuching, Serian, Ngau, Semerahan. Nah, yang jadi nyapa tadi info ke di Anjung tak ke di Mel City Nur Faizan binti Muhammad Fazil ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Terima kasih ngagai pemsai rupis ting mata ke gari tak ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita kediau di Bintulu. Di Bintulu, di Tatau, tak ke di Sebawah. Selamat malam menuju kita semua. Kita di Bintulu, tentu ya boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, jadi sudah kita dengar ke lagu nangkan kita lagi. Aku, mai kita berhati ke City Info. Ngenang berkawal ngau Pesta Sebawah 2026. Okey, kita ingatkan dulu lagu ke sekali itu bulan kami, Pemerintah Malam YFM.

Ya, kita kediau di Bintulu. Okey, di bagi menua Bintulu. Kali lagi kita kediau bak pelilih menua sebawah. Okey, itu ngenang berkawal ngau program atau ke pesta sebawah kedekat diatur berengkah pagi lah 3 bulan nyentuk ngagai 12 bulan 7 2026. Okey, ke diatur bak palan dur engkah kurita BDA sebawah. Okey, pesta sebawah bunyi daripada tadi 3 nyentuk ngagai 12 bulan 7 atau. Okey, kalai pentas rakyat ke diatur nanti malam 7 malam ba palan dur ke kurita BDS Power. Okey, 3 ngagai 12 bulan 7 ah. Udahnya pekit, pekit Ratu Ibu Kebaya. Okey, tu dekat diatur ke 4 bulan 7 ah. Pukul 7 malam ba pentas utama tekan dur ke kurita BDS Bawah. Okey, udahnya pengawak berjadi pesta sebawah tu tau ke majlis perasmian dekat diatur kena 4/7/2026 pukul 7 malam. Okey, udahnya 11/7 sebawah bike show ke diatur ba waterfront sebawah 8 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Udahnya 11/7 muak ke malam megak 7 malam ba pentas utama ndur ingkai kurita BDS bawah tu diatur Battle of the Band. Lalu 11 nyentuh ngagai 12/7 7 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai Sungai Kemenas bawah diatur sebawah Power Boat Race 2026.

Ya, nyari nya bebingan ngenang berkawam ga pesta sebawah ke diatur 3 nyentung age 12/7/2026. Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus dengar ke kami YFM. Jadi pukul 10 malam. Salah sebut eh. Pukul 10 malam bekas laman door kami nabur ke berita malam hari YFM Ibanar Tim Kuching. Okey, kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kelebih lagi kita kediau di Miri. Boleh dengar ke kami kena frekuensi di Miri 95.7 pemegang di Lawas. Okey, 101.1 FM. Okey, di Serian 106.9 FM pemegang di Seri Aman. Okey, di Seri Aman ke di Betuang ke serta Bandur Ndur ke Bukai. Selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita dia. Okey, harap kita dengar ke lagu Raban Majestika ke sekali tu lagu ke diberi nama Gila.

World Cup 2026 hari 5 3 bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap

Selamat malam, dia tu kemana borka berita malam 2007-2026 malam hari 4. Jematan Batang Lupar 2 disadang dekat dibuka ngagai mensia mayuah hujung bulan 8 tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugamba semada projek tu lebih 91% tembuk pengudah struktur kepenudi jematannya disambung serta dipenyadi kenanya final stitching ceremony sehari tu tadi. Projek ngagai jematan baru tu dekat ngemandak ke pejalai antara Sri Aman ga Betuang hari 73 km ngagai 37 km aja. Jematan kengembuan pemanjai 870 meter tu bisi dua itik menara kabel ngau peninggi 145.5 meter lalu nyadi kia dikelala nyadi jematan kabel ke pemandu tinggi di Malaysia. Jematan temegak disikap ngau luruang navigation pemesai 200 meter dikena nentu ke berjalai kapal ndak terjanggal maya air pasang besai bak Batang Lupar. Jematan keberga lebih 223 juta ringgitnya sebagai hari pemansang Sarawak Second Trunk Road dinyambung ke Namunap Sisir hingga Menua Ulu kala itu dekat mantu nyungkap pemansang sosioekonomi kandang menua itu. Kira 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 buah menua dekat memasuk peket terbangsa golf junior Piala Premier ke-23 kena 13 ngagai 17 serbulan 7 tu di Miri. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Mai Sid Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pekit berprestijnya dipasuk sekedar menua nyengkau Malaysia, Indonesia, China, Bangladesh, Thailand ngau Myanmar. Ya, madah bunyinya ba'um karang berita pengudah nemuai meribasa ngagai Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching sari itu tadi. Rambau penemuanya yang ngau Seraban dari Gerempung Golf Sarawak SGA nyuak ke trofi pekitnya ngagai Premier. Berbangunnya Presiden SGA Hoan Ki Hok madah pekit tu ialah bisi 4 kategori umur berengkeh hari umur 8 nyentuh 16 tahun. Yang mada seminat pemain ti pemandu nyulut aja dipilih menua derimpu ngau masuk pekit tu ilah. Sukan pickleball ti jampat mansang di Sarawak udah mantu nyungkak pemansang lumba ngau main serta dagang temuai menua tu. Menteri Nembiat Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah mada sukannya dia tu majak dikelala serta ngerembai ngau jampat udah mujur mata mayu bengkeh rengkat orang tidak ngira tika sumur nyengkaum sidak kebumur ngelui 50 tahun bising gau ngami bagi. Ia megang harap kesukan tu boleh dipekit ba pekit sukma ti dekat datai. Dato' Sri Rukarim Rahman Hamzah madah munyinyat lebuh ngelancar ke pekit Borneo Pickleball terbangsa 2006 di Kuching sehari tu. Pekitnya dekat datur kena tujuh ngagai 12 serbulan 10 tilak ba Pickleball Malaysia Kuching. Lebih 500 siku pemain dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, Yau India dekat ngau masuk pekitnya. Opis Menteri Pekerja Pengawal Kesuma udah ngungkup ke 6.1 juta ringgit dari baru program perkara gerempung pekerja pengawal dikena negap ke aktiviti gerempung pengerja pengawal di serata Malaysia. Kepala Sekretari Kesuma Dato' Azman Muhammad Yusof madah hari penyampaunya 3.5 juta ringgit diungkup dikenap jalai ke aktiviti gerempung pengerja pengawal. 2.6 juta ringgit disediakan kenap jalai ke program outreach ngau tanggup pengawal Rama Korporat CSR. Di Sarawak, bisi 23 gerempung pengerja pengawal udah mujud nerima agih belanja, harinya belanjanya hari 60 peminta ke diterima. Penyampau gerempung pengerja pengawal tim ajak nambahnya berguna ke pengawal mansia baru agih belanja ke bisi dia tu ngambi. Mujud agih program timur impas tinggi oleh dibjalai ke penguntung pengerja pengawal ngau gerempung pengerja pengawal. Ya, madah munyinya pengudah berjadi ke pengawal nyuak ke Grand PHEKS 2006 Renggat Sarawak di Kuching.
Ngenam kera bukai, upis Menteri Pengerja Pengawak ke Suma mega benu mansiak perkara berkawal ngga pengurusan Pengerja Pengawak Ari benu luar ti menhagi kerbagi di Semenanjung Malaysia. Pengawanya dibicalai ke ngena sahu upis Menteri Dalam Benua KDN. Berbangunnya ungkup Sarawak Ngos Sabah Perintah Negeri sama bisicara ke Derimpu bak proses pengurusan Pengerja Pengawak Ari benu luar. Nyalai, nengah memang macam pengawak ngangkat ke pemanah tidak berjalan ke perintah, ya bisi benar pengarap aturnya dekat oleh merimpas positif ngagai ekonomi menua, serta oleh nangkup peminta pengerja pengawak hari benda luar tim majak nambah bak mayuh bengkah sektor. Ngelakkan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerendur ngelingiknya. Nerima penguntung arif nyawak, terlip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lumsai tinggal ke sistem penyambung makanan negeri. Jalan yang luntuk mujur ngurang ke penyekut, nyemandak ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu berbulak ke jakut dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalalunya ditemuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah terkena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngapa mujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Okey, terima kasih mendengar laban lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM bergulai hingga waku Raja Smoking untuk ke RB dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 malam tadi nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi kita ke berhubung online ber Facebook jam ke dia tu kita uleng nganjung nganjung lagu peminta tau ke pesan rindu hati ber Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi maca sekedar rekomen ke udah dianjung bala kaban kita bawa Facebook kami Alex Delta Bina Watabarau yang mada ke diri hari batu 6 Jalai Penderusan Kuching. Selamat malam DJ, minta main ke lagu kaban sampai mati lagu hari What Rock di kena merina semua bala kaban. Mayu bala kaban di tag dia. Okey, ngau jokusan salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani Raya di Santuni ku ya. Okey, Emilia Amy Richard, soalan DJ madah ke diri hari USM Pulau Pinang nanti uli ya, minta main ke lagu Meligai Pengrindu, kedibai Igu Anthony di kena merina semua belakaban. Okey, ngau jokusan ya madah ke diri ndak betah ngagai sida sebilik di Sarawak ngarap ke bertemu meh dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey. Lengunai nai soalan DJ Rajes madah ke diri Selangor minta main ke lagu Ambai Ti dulu di baik Josephine Jalin di kena merindah malam perinya ke ngelalaku meh ya malam perinya setia WFM ke belau tindu. Terima kasih DJ sama-sama Richa Unup. Selamat malam DJ RB, selamat jalan ke Miawang Yanuan. Mana hari kami bajalai Simpang Semuncan nanti uli ya, minta Nuan main ke lagu Richard Lee lagu Aku Ditempaya di kedai merindang terimpu ngau belakaban Facebook ke selalu nuju pesan meh ngarap ke sidai itu merindang. Ok, Siti lagi Alice Spencer, selamat malam, selamat jalan ke Miawang Rajes. Mada ke diri Rekapit minta main ke lagu Heli lagu ke diberi nama Pelakon di kena berindah terimpu enggak balap dengar kebuka ngarap ke belak terperindang dan di malam tu lagi tinduk jenak kita. Terima kasih di Jarmi sama-sama jadi nyak sekedar komen KBC dan jom balap dengar kita balap kaban kita balap Facebook kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Lily Steven enggak Jeffrey Nyaloy enggak lagu Bersumpah Tetap Bergulai.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, data ha, baru dah merindang kita semua. Kau lagu kena beri nama Alau Sis atau ke Hello Sis. Ha, jam kita ke dia tu 10.22 minum malam. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM. Okey, jadi lagi macam komen bak Facebook YFM Iban. Tang sebelumnya pukul 11 malam lagi nyentuh ke pukul 12 tengah malam kita mulai dalam program Romantika Y. Okey. Nuraku merindang kita ngau lagu-lagu. Okey, dalam penggelama sejam. Okey, macam komen bak Facebook YFM Iban Yen Will. Ha, semalam Jess minta main ke lagu Siku dalam Seribu, lagu hari Lisa Jean featuring Masterpiece. Ngau je pesan. Selamat berjalan ke penyawak. Thank you ku ya, sama-sama. Okey, tu penanyi kita Federlin Leo tu. Semalam di JRB minta Nuhan main ke lagu Tebak Sibahan ku ya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, Ayu Bir B. Semalam DJ Madaka Diri Aris Langau minta main ke lagu Selamat Malam Sulu. Ari Roslina lagu tu ku ya dikena berina semua peningnya YFM Iban. Ngarap ke semua gerai selalu mujur dalam semua penyawa. Lagu ngaga DJ berjimat maya pulai lagi ko ya. Terima kasih Ayu Birbi. Komen Ari Gary Mead. Semalam DJ selamat berjalan ke penyawa. Selamat malam dan uju semua peningnya YFM Iban. Minta main ke lagu Anthony Sun. Sebarang lagu meh kena merina terimpu. Ngau semua orang kenglala bas barang nur sediau. Ngarap ke semua gerai selalu serta mujur dalam semua penyawa. Okey, Abak Dum ada kediri Aris Munjan minta main ke lagu sebarang lagu dituju ke semua kenglala. Nak boleh dirintai ke semua nama ngau jakusan. Selamat terperindang meh ninya YFM ku ya. Okey, selamat malam ke nuju Ramli Lee. Nah, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa. Ngarap kita semua sihat ceria ceria selalu layan tu madah ke diri Aris Sibu ku ya. Boniface EP makasih si komen soalam di Jerajes madah ke diri Aris Lepin bakal ke malam tu minta main ke lagu Johnny Aman. Dikira merindang semua belakangan Facebook ngau nuju semua orang ke ngelala nak boleh disebut magang nama bakal ke malam tu. Okey, Mary Nanta makasih si komen soalam di Jerajes lama pilih ke penyawa madah ke hujan di kapit malam tu ku ya. Minta main ke lagu nama tu. Aku tetap sayang Ariduna dikira merindah semua orang kengala ngal semua keberadaan tinduk meh ke malam tu. Balakaban Facebook, balakaban WhatsApp nyajak DJ, terima kasih. Okay, terima kasih kita kudang anjung komen komen lagu peminta, komen pesan Ariduna tiba Facebook kami YFM Iban. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Tony Rumpang ngal lagu Darah Bajik pemegang bisa lagu Ari Heli lagu pelakon kebisi diminta balakaban kita kebisi komen tadi bak Facebook YFM Iban.

Workup 2026 Hari 5 3 hari bulan 7 2026 Round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukus

Riau yang berhormat Dato Seno Delawan, Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Lau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Ibad.

Workout 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, terima kasih Ibrinya. Labah lagi terus saya gulai sejalai ninga ke kami pemerintah malam WiFi malam hari 4 okey 27 2026. Okey, terima kasih mega kita ke agi online ba Facebook, kita ke undangan jong komen lagu

Okey, aku maca komen ke sekali itu Boniface EP. Soalam DJ Rajes, madaka diri Aris Lepin. Minta main ke lagu Jun Yaman ku ya. Okey, Mary Nanta, soalam DJ selama ujelai ke penyawa. Itu dah dibaca tadi. Okey, Bulan Pegari, soalam DJ. Selama berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Michael Learn to Rock, Take Me to Your Heart. Ada kita merindah terimpu. Okey, ada kita merindah balik kawan Facebook. Nggak semua orang keng lala. Okey, komen ke sekali itu Ari Alexis Dewi Biju. Selamat malam DJ. Ngarap ke Mujur ngerejap penyawa malam tu. Gaya hari kami di tu manah ku ya. Minta main ke lagu Menjadi, lagu Hari Raban Masterpiece. Adik kena merina semua orang yang halang. Ngau jokusan. Ngarap ke semua terperindang. Pemegian selamat malam. Terima kasih DJ Rajas sama-sama. Okey, Indai Meliang. Selamat malam DJ. Selamat malam menuju semua. Kita ke benuninya Radio YFM ku ya. Ros Liao mengapasih komen tu berdinya. Selamat ngerejap nyawa. Ngagai nuan DJ. Manah gari kami di Bayan Tasik malam tu, minta main ke lagu lama Dini Alai Nuan Bulan hari ni yang Michael Jumat. Kena merindang semua orang kengala keberarti nduk bakal kenalan tu ku ya. Ok, lagi komen tu berinya James Pangiran, soalan DJ Raja selama jalan ke penyawa, minta main ke lagu Kumang Ba Ati. Andre Arif dikena merindang semua balik akun Facebook ngau yusan. Kerap ke semua peringat atau perinan dengan ke radio YFM Iban bagai ke malam tu. Soalam tinduk jenak ke malam tu ku ya. Okey, lagi macam komen ke buka itu berdengar. So Jose Marino, soalam DJ selamat jalan penyawa madah ke diri Ari Kuala Lumpur. Nanti boleh minta main ke lagu Anderson Nyalai Gak Jauh Nuan. Kita perinan semua orang yang lala. Ngarap ke sama terperinan dengan ke YFM. Okey, udahnya Catherine Robbins, malam DJ selama berjalan ke penyawa madah ke diri Iris Riaman, minta main ke suara lagu di kena merindah semua orang yang lala. Ngarap ke semua terperindang serta lantang selalu. Terima kasih memang DJ sama-sama. Okey, lagi visi komen tu Ari Jessica Itan. Siap ngau visi gambar aku dia neh. Okey, soalan DJ selama berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Sempama Tincin Tu Sehati Ari penanyi Linda di kena merina semua peminat setia YFM Bak Serata Menua. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi komen tu Induk Kenawit, selama berjalan ke penyawa hari kami di Kenawit mana jam ke dia tu. Emel Sam madah ke diri Ari Kenawit, minta main ke lagu Ndak Minta Lebih di by Winnie Albert di kena merina semua orang ke ngelala. Okey, doubling ke baca mungkin si komen soalan DJ selama jalan ke penyawa udahnya siapa gitu neh. Okey, Rena Teniel Mangat, selama berlalak menuju semua peringat YFM ke malam tu, minta main ke lagu Joget Kunci Sabun dari Josie Menti. Ngarap ke semua terperinannya ke lagu diminta aku ku ya. Okey, jadi nyak komen bak Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Kita kudah hanjung komen bak Facebook kami YFM Iban.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisi Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Romantik kawan.

Okey, Duna, ngau lagu ke dari nama aku tetap sayau. Lagu ke bisi dipinta peningat kita, ke bisi komen ba Facebook YFM Iban tadi ngarap ke yati perindang. Ninga ke kami pemerintah malam YFM. Okey, di Kuching boleh ninga ke kami. Ngau frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita kedau di Sibu. Frekuensi di Sibu 87.6. Okey, di Bintulu, di Tatau, di Sebawah. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri 95.7 MHz. Ini frekuensi kami di Miri. Okey, aku baca komen tu bah Facebook Wife Miban Flora Deli. Semalam DJ selama berjalan ke penyawa minta main ke lagu Florence Hike, lagu Kawal Antara Tua. Cuma si DJ sama-sama. Okey, Anita Nawai. Peningat kita minta main lagu Duna tadi. Aku tetap sayau ngarapkan wan terperindau. Ini tinggi. Selamat malam DJ, selamat malam pilih pengawal. Mana hari kami di Betuang tu minta main ke lagu Linda. Dikena merindang semua ke ngelalameh. Terima kasih main-main DJ. Berjimat main pula lagi out. Terima kasih megak kerja aku pesan rinduan out. Asaiku komen bak Facebook tu dah dibaca aku magang out. Terima kasih kita aku dah nganjung komen bah Facebook kami Wife Miban. Okey, jadi berinya bah sejam ke penuh itu pukul 11 nyentuh ke pukul 12 tengah malam kita gulai dalam program Romantika Wai. Okey, jadi bah program Romantika Wai itu nuraku merindang kita ngau lagu-lagu kena yang sudah dipilih aku bakal ke malam tu dikena merindang tu semua sebab kita tindu jenak ke malam tu. Okey, ram kita dengar ke lagu Monica Allen, lagu Aku Sayau Kenuan, udahnya Gwen Sanggup Aku. Ada minta kabar kita buat TikTok tadi. Udahnya Alessandro lagu Timang Pengrindu, lalu ditangkan ke lagu Pengeranati, lagu Ariraban The Crew. Okey, terus tinggal ke kami Romantika Y YFM, segulai sejalan.

Okey, harap ke kita udah terperinang ninya ke lagu Ari Alessandro. Ha, nya lagu ke diberi nama Timang Pengrindu. Okey, lagi kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, YFM segulai sejalai. Lagi kita mulai dalam segmen tak kawa pemerinang malam YFM. Bagulah yang kawaku Raja Smoking teka RB. Okey, 3 jam berengkara pukul 9 malam tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Lalu pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuh lagi pukul 6 pagi-pagi lah. Kita akan dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen terau bah Facebook kami YFM Iban. Kita ke mesti minta lagu, kita kudah namanya anjung komen pesan rindu hati. Okey, saya ke lagi bisi tu, bisi komen ke pemadu baru bisi danjung bala kaban kita bah Facebook tu. Okey, nang gua. Aku nguji refresh dulu. Okey. Kelvin, selamat malam DJ, minta main ke lagu Florence High, ke lagu Kawalan Tertua. Okey. Udahnya siapa lagi isi komen tu ni? Ibas Lebin tu kabar do merismunya tu udah ada baca aku tadi Roy Kwang tu. Selamat malam DJ. Madah ke baru badu hujan di Sri Aman bakal jam ke dia tu ko ya. Okey, tu danjung ya 2 jam ke udah tu ni. Okey. Okay, nada lagi. Okay, nyedinya komen bak Facebook YFM Iban. Okay, kita ke benung mendak bak TikTok live. Mungkin semua alam menuju kita semua. Terima kasih lah bahan segulai sejalan dengan aku bak TikTok. Okay, haram kita berperinang dengan lagu ke sekali itu dengar ke lagu dalam program Romantika Y. Kita dengar ke lagu The Crew, lagu Pengeran Hati. Udahnya bisa lagu Masterpiece featuring Lisa Jean. Gau lagu Sikut Dalam Seribu. Udahnya Kelemayang Band featuring Jessica Olivia, ngau lagu Nuan Peneran Dalam Petang, ngau lagu Adan Pengrindu, lagu kini baik Nick Ravensi, duet ngau Skyla King. Okay, terus tinggal ke kami, Romantika Y, YFM segulai sejalai.

Workout 2026 hari 5 3 bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM

Okey, dengar kita yang datai bab ngujung program pemerintah malam YFM, pemegang ngujung ke program Romantika Y kita kenal sar itu 2007-2026. Terima kasih semua. Kita sudah segulai sejalan gawaku berengkar pukul 9 malam tadi. Okey, pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuk ke pukul 6 pagi-pagilah kita dengar ke segmen teka awak Timang Kerbak Tawas. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak tak kebak segmen ke buka. Salam semua. Tindu jenak ke malam tu. Terima kasih. Laban terus segulai sejalai. Terus ningat ke kami. YFM segulai sejalai 24 jam. Merindang kita semua.

YFM, Segulai Sijalai.

Alun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyadi. Ada ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit katur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Cita jatuh belum mendiangka. YFM sekulai sejalai.
1: Statistik memandang kepenusah berbadi

segulai sejalan. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansuk ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat bisi isiko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagoreng.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: sudah sedia. Sudah sedia ke menung sapa juara capai kenyalan minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Nah, ini ya.
0: Lagu ga

0: Pastor tua boleh baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kitai, kitai patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga gentran kelima bisik nyebut, pangai ke diri bak Tuhan, ngau penghabis atinuan, ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekat kerja kita bakau ngau duit tau. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna duit hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas, nyedia ke bekal jadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara ti pemadu ipitip lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup kitai ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit penabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai nadai kerja kitai. Nadai penatai pemisik kita baka pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depaninga, bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya hari 2 pukul

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kuala merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Anang na ingat, dengar ka.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji ke

0: budget
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tak ke mana dia tak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Terang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah dikumpul Nuan, bawa ke sidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Aku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita. Kalau benda Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little. Ah,
2: ya kena mau bercakap dengan jelau cah.
1: Nah, bukan ni. Nemu berandau dengan jelau. Datai di rumah. Kulai kawal.
2: Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dia pilih ya.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cah. Anak je. Ngau jelau-jelau ni nemu malas ya ke cah.
2: Ya, segi banyak ya aku ya. Nemu jelau.
1: Nya sebengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bawa kita kucing tu batu tujuannya mesti manu nganjung cak.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kengemuan garik terlalu mayu baru mah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

Kesculik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi gak entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi gak entelah. Harus telefon kita yang mengangkat selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
2: Au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Ada kongsi apa?
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin.

Riau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang, ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawing Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, ari tidak perlisau, tau ke dijamah. Pesan tu, ari YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigi daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ibu banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malam.
0: Bah, yo. Amat kenung, haram lupuk tu.
1: Adai, terberun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

Hai Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas saja lah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti sila is rumah nang suang haga krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngirami nang matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang awal ti rumah punya jatuh dah sekarang punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datai dunia nanti dia beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngede dia tuan?
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baluah kelima.
1: Tanya maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subah.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku menda itu subah. Ngau udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita coba sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat labannya coba lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat magang minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya coba kami tu coba segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab laba ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai apa itu nala ikan tu
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisiklah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demo dek tiram je tuan. Kan ya tempat sedap mata. Tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai nya tuan.
0: Aku dia nyebutnya nya melati. Aku dah trauma makanya menguji makai ceknya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurangnya ya. Pasti pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja. Nyu senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Iya ke dalam tu nula. Iya lu lekat bapak tarung tuang. Anda kelan.
1: Nama kebuah aja makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebut je nama restoran tuan. Kak ya semua kayak kebelacan tuku engkau dia apa? Gagal mana makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asal ke orang kaya di tamak. Kayaknya kena tuku belacannya. Empat ada dia asal ke kaya makai tuku belacannya.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ka kitai ninjau bak kaban tau ka diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Nanti udah hutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ka diinjau kitainya, sigi lemah kau nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ka kitai ringan. Pesan bayar utang ka bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

sak suah medak troli tingkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya entah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak untuk ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent ko ya. Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke keni mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni lah, laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulit
1: aku. Aku jakut kan healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Aku ngasih aku pun kurus tinduk deh. Nggak aku kasih korangnya nak jelak mata aku dah tinduk lagi ya. Nah dah yang matang tinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Ngandai bala nek mana puak ke? Matanan mu ngintau pemakai kemah rumah ni buah ke Malaysia? Anang temu kak pakai aja, kau yang.
1: Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang
0: bala
1: ini Indo. Tang aku siti jaku perangsang ri ni aki ku sebab nyesal aku ninga jaku perangsang takut jaku perangsang ni sebab nemu sebab ni aki kalau ngajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dek ngai sekolah. Ila asai dek anjuang ku bebini ke menua ulu kian dek ya. Awak ninga asai pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dek tu nyesal aku mendiang ke jaku ya dia menama ku buah. Sekali ku agak menua ulu baju baji ya itu menua ulu. Ini aku nak nesal ya. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
0: Oh, baji-baji.
1: Ini aku pada udahnya tadi. Antua habisnya pila.
0: Ya. Ini baru anda yang purau dia dulu lah.
1: Ini aku pada. Aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu sama. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggau WFM.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalan.

0: lama, bisik megak sekedar nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis, laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia. Seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita, nama utai ke patut di kerja kita.
1: Tu teka mayuah ngadi persoalan pas setiap ikum siato au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Enti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke banding rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua, engka tu anak tertangkup ke pengawaknya, engka tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut jadi kerja kita. Terus bersampi, nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya, ngetuk pintu. Laban lebuah tu ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tu ngiga kujaku Tuhan dia, tua dekat tertemu. Lebuah tu minta, tua dekat diberi. Ya, aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semayak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nyinyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah mak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Ambil bala peninga semua, bertemu kita dalam sampai pagi, hari 5, kena 3, hari bulan 7, tahun 2026 aku pada Kibin dari Meridasis, ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, terima kasih keberkan Wan, terima kasih kejagaan Wan, bermalam kau dah. Lalu pagi tu kami muka hati dengan kejakun Wan, awak kejakun Wan. Tajak kami bisik pengakang hati oleh merik pengering, oleh merik penemu kena kami nerus ke pejalai dalam pengarap kami tu dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat kebaca Injil, kena berkata Injil John, bagi 20 ayat 24 hingga 29. Injil tu pasal Jesus ngau Thomas. Dan Thomas kada kumai besapit, siku ari sida ke 12. Nadai ngau sida lebuah Jesus datai. Nyalai sida murid tibukai madah ngagaya, kami udah medak Tuhan. Tangko Thomas bejaku ngagai sida. Enti aku nak medak abi pakuk lawang bat jariya. Lalu ngacuk ketunjuk aku ngagai abi pakuk lawangnya. Lalu ngengkah ke jari aku baru suaya, aku ngai Arab. Seminggu dah bekaunya, sida murid ya begumpuruk baru berumahnya. Lalu Thomas bisik ngau sida. Tajapat pintu dah ditutup, tang Jesus datai, lalu berdiri bat tengah-tengah sida, lalu berjaku. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Ya, lalu berjaku ngagai Thomas. Engkah ketunjuk nuan dito, lalu pedak jari aku. Unjur, lalu engkah ke jari nuan barusuk aku. Anang kakang ati, tang Arab. Thomas, lalu nyawut ya, Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jesus selalu nyebut ngagai ya, kata nuan Arab, laban nuan, udah medak aku. Berberkat meh orang ke Arab, tajak pansida ndak medak aku. Injil Tuhan. Jadi selamat pagi bila menyadik dalam Yesus Kristus. Aku ngandal ke kita gerai belama meh tajak kadang-kadang kita bisa rengak tabin mirintang. Awak kita ingat kejaku Allah Ta'ala ke dia kita itu tadi. Jadi baca Injil hari Injil John bagi 20 ayat 24 ngajar dia bisa ngajar banyak pengharap diberkat lebuah ya majak. Tuka nak nemu ngetu. Indah tajak kita lemik, indah kita. Tajak ngasai kita di nadai, ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam perjalai pengharap kita itu. Jadi kita temadak jaku Allah Ta'ala ke dengar kita itu tadi, cerita pasal Thomas. Thomas keterubahnya nadai, ngau sedak murid terbukai lebuah Jesus datai tu ke ayan basedak ya. Jadi tu keterubah ya Tuhan Yesus ayan sepengudah ya kangkat hari pemati. Lebuh ya kedepadah Yesus udah angkat hari mati. Thomas madah kediri, nanti aku nak medak. Abi pakulah mbak jari ya. Lalu ngacu aku tunjuk aku ngagai abi pakulahnya. Lalu ngekeh ke jari aku berusaha, aku ngai Arab. Jadi ditu Thomas kakang hati. Tang udahnya, 8 hari udahnya, Jesus ayan sekali lagi. Lalu, madah ke Thomas, ke bejaku ke Thomas, engkah ke tunjuk nuan ditu. Lalu pedak jari aku, unjur. Lalu engkah ke jari nuan, bak rusuk aku. Jadi dia Jesus lalu madah ke Thomas, anang kakang hati tang Arab. Nama penyadi bak Thomas, ya madah Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jadi ajar kuliah di pedak kita dalam pengarap ngau pengakang hati itu tadi. Thomas madah kediri kakang hati pasal pengarap ya. Ya ti, kakang hati itu tadi nak kena hukum tang Jesus bertemu ngau ya. Netap kia baru lalu merik bukti toka tanda awak keuliah ngering ke pengarap ya. Jadi tu ingat ke kita pengharap mansang lebuah kita nanya ngau betul tu ke ngau jujur. Ianya nimit Allah Ta'ala tu tadi di segi lihat hati. Lalu uliah ngintu nyaga ngamata
kitai mansia tajak kitai nemu kitai nauliah nilit na mau tai ke dekak nyadi. Jadi berkenai kitai mai jakuk Allah Taala tu dalam pengirup kitai pagi tau. Sebagian karang Injil tu merangsang kitai awak kitai harap teka andal dalam semaya Allah Taala. Indah kita nak nemu tai ke dekat nyadi tu kan ada bukti kita nemu semaya Allah Taala tu tadi. Jadi bakal Thomas ke penudi yang benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita orang Kristian di kangau ngambil tetap dalam semayang. Nyembah dalam komuniti kita. Indah maya kita ngasai ke diri pedih sama dekat bersemayang ke Tegal. Maya utai ke ngacau kita. Jadi tu ingat ke kita pengarap. Ukai semina pasal utai ke di pedak kita tak megak andal dalam gaya Allah Ta'ala dan dalam penaluk yang ngagai kita. Jadi, belum mati kutai itu tadi, ngangau kita ingat ke berkeni kita nyawut tu ke respon lebuah pengarap kita tu kena dicabar tu ke ngasai ke diri rangkai dalam perjalai pengarap kita tu ke nak ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam pengarap kita tu. Nombor dua, kati kita tetap dekat dalam pengarap kita tu, dalam komuniti kita tu ke bakal Thomas ke kakak ngati. Jadi waka pagi tu kita sudah ngingat ninga ke jaku Allah Ta'ala bisa tetap ke kita. Lebuh yang madah ke Thomas kata non Arab laban non udah medak aku dito Jesus nyebut berberkat meh orang karab. Siapa orang karab? Kita itu meh orang karab. Tajak pan sidak tukar kita ndak medak Tuhan Jesus. Jadi pagi itu sama kita ingat laban suah hari kita itu ke sedak hari kita dekat medak tanda tukar bukti amat kena Jesus tu bisik. Jadi minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua indu. Lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami para elak. Amin. Awak kalah Ta'ala. Ti pemadu berkuasa berkat kita semua. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Bulan Julai Orang Putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dengan semua iban. Kampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuh gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki, ayok gak ngawakan. Bas tanah munggu, nebas tanah memperan. Mantap kita jimat, anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak, hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngawur sam. Lebas ga anak, kekhas munuh anak mempesan. Nebang ga kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyuh dan. Munuh kemadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
4: Oh wai, dani wai, dani wai.

Bini, ayah, Ari, Jacob, Reza. Macam kita pukul 6.27 minit pagi ya. Ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat. Asal itu hari 5-3 bulan 7-2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu. Lebih lagi kita ke sama dekat Nurun Nagawa. Ngepun ke pengawak kita ke Sarito Anangira, pengawak ke dekat diatur di pejalai ke kita sama ngarap ke utai ke dekat di kakak kita Sarito Mucur di pejalai. Okey, terima kasih kita ke tumu pagi mengkak milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Begulai ngau aku Sam pagi tu sepeng lama 3 jam tu lagi ya. Merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku pagi tu. Pihak muka ngau program-program ke dikeluar ke. Maka selama ninti yang hari 5 pukul 7 pagi awak nur maca pesan, pesan berat tau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai program 2 pagi Y. Okey, jadi berkenang ke gaya hari pagi tu hari mana ada hujan di Kuching ni tu. Ngarap ke hari kita itu nyangkuang meh pengawak ke dekat diatur. Kita sama nemu nama ujung minggu mayuh program pengerami ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, harap ke kita sama ngepun ke hari baru sarito ngau lantang. Kita ke udah tumu muka pelabak aku bak rantu jalai dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih peninggal ya. Kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku. Lagu kedua kena merindang kita hari Rem Cana pulai ke sarang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: World Cup 2026, hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, round of 32, Spain bersatu dengan Austria, pukul 3 dini hari, live by Sukan Plus, pukul 7 pagi, Portugal melawan Croatia, live by TV OK, lalu Switzerland bertemu dengan Algeria, pukul 11 pagi, live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Kerana Libau, sikap hari penyanyi kedeka merinang kita Agrofest sebawah dalam minggu baru telah kelimpah hari Ricky Anderson dup-dup. Angka bisik tekan ngasuh kita kesal sehari itu. Angka bisik kita ke interview, ngulih ke pengawal ke baru. Jadi ngarap ke kita boleh meh pengawal ke mana haki hari ke sebedau itu. Tahu ke angka deka bertemu ngabala lutur kini ke Sarito kita ke BC appointment. Anda ingat ke appointment kita Sarito ya 3 bulan 7 2026. Tahu ke BC pengawal bukai ke berguna Sarito ya. Kadang kita yang tadi kelalu kiru nyentuk ke ngujung ke kita nak ingat ke kita bisa berjanji atau ke appointment ngau sapa-sapa meh ya kelebih lagi appointment ke berguna sehari tau. Okey, jadi tu ngelansak dulu berita-berita ke bisa ayan pak surat berita kita ke pagi tau. Okey, itu ngelansak mimit berkawal ngau World Cup tau ya. Jadi ke kita mereka bisa meda tumu pagi tadi. Kala ya Spain ke bertemu ngau Australia, Austria. Kala Spain ngalah ke Austria 3-0. Penyerang Spain ya Michael Oyarzabal memberi 2 gol untuk tim Sida. Lalu pihak mereka Pedro Porro nambah ke City lagi gol untuk Spain. Jadi ngujung ke Sida tu dekat bertemu dengan Portugal atau ke Croatia abah pusingan 16 terbaik ba Stadium Dallas hari 1 tu ilah. Okey, hanya ngelansak mimit berkawal ngau World Cup ke pemain tumu pagi tu tadi ya. Lalu ungkup ke Sarito Portugal dekat bertemu ngau Croatia atau di pedak kita ba TBOK pukul 7 pagi ngau meka Switzerland dekat bertemu ngau Algeria 11 pagi tu lagi ba sukan TV RTM boleh di pedak kita ba RTM klik ya. Okey, hanya ngelansak berkawal ngau World Cup. Okey, lalu ba berita buka itu 39 iku orang ditan ketegal penyalah dadah hari op tapis khas ke dipejalai ke hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu tadi ya. Hanya di kepala polis pelilih Kuching ACP Erickson aga cabut ba penerang media ya kemari madah kari penyampaunya 14 iko ditan nitih ke section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi sama dirampas mega ya hanya 100.78 gram dadah metapetamin ngau 110 igi nospan. Ke di pelabak ke berkah RM11,195. Okey, jadi mensia mayuh ke basic penerang berkaul kau dadah tu kita tahu bertelepon ngagai hotline upis pemansi penyalah jenayah narkotik ke Pak Lumur 012-208-7222 atau ke hotline JSJN Indo Upis Kontinjen Sarawak Pak Lumur 017-592-9211. Okey, hanya mereka berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke pagi tu ya. Lalu ba berita buka itu jembatan Batang Lupar 2 nya antara projek
strategik Sarawak di pelabak ke ulih dibuka ngagai mensia mayu ujung bulan 8 tu ila ya. Jadi sapit premier ke Megak Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke projek keberga 223.633 juta ringgitnya. Dia tu dah 91% tembau. Nah, jadi jalan jematan dia lah ya. Hanya dekat nyambung jalan pesisir Sarawak. Lalu Mega bantu mensia mayuh yang mudah ke mensia mayuh Mega dari Sri Aman ke Betuang Mega ya. Okey, nyak buka ba siti hari berita ke BCIN ba surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah mayu lagi berita beruka, bukai. Lalu bakal selama buka berita pagi di YFM uleh di dinga kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lagi terus merinang kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi peningah macam pesan ke diterima hari peningah kita. Pesan berat atau ke pesan ke babatan.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari hari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh diterima boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana, persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita akan tu, bedung, menir, kemudian.

Ari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu Ari Belayung anak Jampung madah ke pengacar Winnie Kerani ya. Pengacar Winnie Kerani udah nadai kemari. Lalu niang pengacar Winnie Kerani tu dekat di Sengai Bala Mayu. Lemai tu lagi ngomega lemai pergila. Ba St. Thomas Cathedral Multi-Purpose Hall Kuching lalu dekat dikubur kari minggu tu ialah ba pendama Christian baptize batu 17 setengah seburan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai, rumah Nuang, rumah Andrew Dagang, rumah Nyambung, rumah Tahun, ba Meluan Julau, rumah Mayang di Macan, Kaban Belayan, ba Semanjai Jalai Julau Hentabai, Merurun Julau, Miri Sibu Serikai, ngau meka bala pengajar ke kala ngau yang ajar ba SK Bakuang Sri Aman ba St Paul Beno Pedawan ngau kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengajar Winnie Kerani ya, pengajar Winnie Kerani udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Lemai tu ngomega lemai pergila ba St. Thomas Cathedral Multi-Purpose Hall Kuching lalu dekat dikubur ke hari minggu tu ila ba pendam Christian Baptize batu 17 setengah seburan. Okey, nyak tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Pesan kedua tu ianya hari Nurin anak Panduang madah ke Apaya, Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai mereka. Lalu ni yang Panduang anak Katum tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, abah rumah Sidampu. Ianya abah Taman Surya Jaya Matang lalu dekat dikubur ke pagi-pagilah ba pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Lacau, Kubau, Gayau, Isu Bangkuang, Empelanjau, Pilik Selanjan, Karak, Punggok, Gua Ming, Gua Sukat, di Selepung, Bait, Sungai Mirah, Sebemban Jauang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai ya. Lalu ni yang Panduang anak Katum tau dekat di Sengai Bala Mayuh malam tau lagi pa rumah Sedempu, ianya pa Taman Surya Jaya Matang lalu dekat dikubur ke pagi pagilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Jos Gindi anak Jada. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Jada anak Salam, Jada anak Salam udah nadai mega. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sedempu, ianya pa rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang lalu dekat dikubur ke pagi-pagilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sekerang, Sepak, Layar, Lemana, di Limbang, Entabai, Kenawit, Balih, engau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Madah ke Jada anak Salap, Jada anak Salap udah nadai. Lalu niang Jada anak Salap tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu Ari Nomi Buhan madah ke apa ya? Titus Tunyang anak Imang ya, Titus Tunyang anak Imang tahu ke apai pelai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh
malam tok lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Jaya Sungai Arif lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu Arif inya ba rumah Dibit kimi, rumah Nibang, rumah Bigat, rumah Lagat, rumah Misi, rumah Adan, rumah Johan, rumah Tuni, rumah Lanting, rumah Melap, rumah Rosma, rumah Sibat, Ili Arif, rumah Tugang, rumah Cendai, rumah Nelson, rumah Laja, rumah Johannes, rumah Sati, rumah Sulang, rumah Melintang, Sungai Ridan, rumah Mekol Lama, Setuan Besai, rumah Janin, ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nomi Buhan Balumur 0113-382-0935 atau kenuju Michael Dunggan 0137-704-5860. Ya tadi pesan madah ke Titus Tunyang Ana Imang, Titus Tunyang Ana Imang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah Jaya Sungai Arif lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, pesan ke bukai tu peninga ianya pesan dari tuai rumah Jerah anak Jonathan madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu keniang binia enya niang Maria anak kiai tau ke indai sanin ke dekat diatur lemai pegila 4/7/2026 ba rumah sidampu rumah Jerah Sungai Balai Sari Serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Balai Sari Sungai Seluai Sari Kelayat Serikai, Dipakan, Bintulu, Dilimbang, Bintangur, Miri, ngau muka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke ngeta sulit, lalu muain terbalu keniang Maria anak kiai ya, tau ke indai sanin, ke dekat diatur lemai pigila 4/7/2026, ba rumah sidempu, inya ba rumah Jerah, Sungai Balai, Sari Serikai. Okey, lalu pesan ke Siti tu. Ianya pesan ngeta sulit niang jepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tilah 5/7/2026 ke diatur ba rumah sidampu inya lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga tulik kapin nanga merama nanga pulang, nanga sepulau, nanga setekam, nanga suat, nanga ngemah kenawit, rumah ngindang, benak suat, batang melipis, batang sungai gad, limbang, sungai manap sung, kapit, sibu, ngau kaban belayan ke bukai, kena boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon, ngagai lumur Rabu anak sulang balumur 0149879891. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang ngejepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 5/7/2026 ba rumah sidampu inya ba lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Okey, pesan ke Siti tu inya pesan ngetas ulit niang Riti anak Gina ke dekat diatur pagi pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah sidempu inya ba rumah Kevin Serdin Wong Pancai Lubuk Antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba P1 ngau 2 batang air Sawang, Rakut, Wong Pandak, Jabang, Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabau, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanca Indonesia,
Seriang ngau badau di Indonesia ex pemanca jauh anak jakit ba kerangan muang berdaya anak kinda ba sungai Kirin suai ni ya di skim sekarang ngau kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu makang madah ngeta sulit ni yang riti anak kinda kedeka diatur pegila ya 4/7/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Kevin Serdin, uang pancai lubu antu. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jo anak ngindang madah ke ngeta sulit ngau ngupas entabalu ke niang ex counselor Nancy Freda John ke dekat diatur pegila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur pa rumah Sidampu inya pa rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngakai Sharon JC bak lumur kusung 113-184-7-001. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan inya Anggas anak ulu bak rumah Dinis Tintin Remat Sungai Kelampai 100 kaban belayan di Kuching, di Kerian, Seratu, Roban, Batang Air, Nangga Mepi, Lubuk Antu, Sebang Pelai, di Semunjan, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut dari Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau ngupas sentebalu ke niang ex-konselor Nancy Freda John ke dekat diatur pegila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi apa rumah Sidampu inya rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya itu macam dulu pesan ke diterima

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, hagi ba awak pengerap pagi di YFM. Hagi ngatai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari Maria Ina madah ke sembiang ngingat ke setahun niang apa ya. Ingat niang Ina nak jimbai ke dekat diatur pergilah 4 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai. Hanya di pengawaknya diatur apa rumah Sidampu. Ingat rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Hanya di pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur kena boleh disebut itu magang. Madah ke sembiang ngingat ke setahun niang Ina anak Jimba ya ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 inya pergilah pukul 7:30 lemai aba rumah Sidampu rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari baru yang anak bidi madah ke ngeta sulit menyadi sidak. Inya niang lakun anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Galan Sungai Tau Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tau Sungai Bawang Sungai Arif Bukit Dinding Sikat Melancan Bukut Ulu Arif Arif Ilik Pelukau Sungai Anak Kemena, Tepus, Rasan, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai bari yang anak bidi impu bak lumur 013-813-5692 tahu kan uju tidak anak bidi 019-854-4809. Nya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang lakuan anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Galan Sungai Tau Selangau. Okey, ngui yang agai pesan ke Siti tu ianya pesan hari tua rumah September kalai pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah September Luang Tisam A Tincar Beram. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kebulu Tabat, Rasan, Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau, Ngau Sidak Sebilia, Apai Muli, Kaban Belayan, Ba Sungai Lensat, Ba Tembawai Tinting, Ulu Layar Betung, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon. Ngagai lumur September anak kabi berumur kusung 14. 013-587-638 tahu kenuju Jennifer nak September 014-528-3436 ya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai abah rumah Sidampu ianya ba rumah September Long Tisam A Tincar Beram. Okey, pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Robert Lewis Nyanggau madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang tua ya ianya niang satang anak labang tau ke inai ding kalai nguan ulit ianya malam tu lagi lalu ngetas ulit diatur pagi pergila ya lalu muak ke malam pergila inya pengawak ngalumbung. Okey, jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga Sebiro Bali ya. Nanga Tawau, nanga Gad, Sungai Sud di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang satang anak labang tau ke inai ding ya ke dekat diatur pagi pagi lah 4 dari bulan 7 2026 lemuak ke malam inya pengawak ngan lumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya Aria Veronica anak runjuh madah ke ngetas ulit ngau nyuak ke tebalu keniang apai sida inya niang matin anak banta kalai malam tu lagi inya nguan ulit lalu pagi pergila 4 hari bulan 7 2026 ngetas ulit ngau nyuak ke tebalu. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga Germai Kenawit ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nordiau madah ke ngeta sulit ngau nyua ke tebalu keniang matin anak banta ke dekat diatur pagi pergila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga Germai ke Nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya hari idua tanah rumpang madah ke apa ya rumpang anak ambau atau ke apa gira udah nadai muka lalu niang umpang niang rumpang anak ambau tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu inya pa rumah iduat rumpang ulu senulau kerian seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa rumah makup nanga lempak kabo rumah mawat beratuang sungai nabau supu parit nyiar ibus ngkudu batu empat ulu sebetan gerigat nsawa sungai jira ngau Kaban Belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau tau ke paigera udah nadai lalu dekat di sungai pala mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah iduat rumpang ulu senulau kriana seratu lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Jadi awak nur maca pesan berat maka boleh didengar kita ba awak ngela tengah hari ngau maka sada lemai nin tiang hari di YFM. Okey, bedau mendiang ke berita 7:30 pagi atau merina kita ngau Siti agi lagu hari Marilyn. Dah tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 5, 3 bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyukung langgun nambah ke geran khas 112D. Data nyedi minyak baru, nyedi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama, ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sarawak nyukung enti semua perintah besar dekat nambah ke agih belanja hari baruh perkara 112D Perlembagaan Persekutuan ianya geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ia berterima kasih ngagai sebarang pengawak nuju ngagai perkaranya. Tajap pihak nyentuh ke dia tu bedau bisi randau ke siliak pasal perkaranya. Yasmina dikenang tak lama maya bertemu ngau Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bintulu sebedau tu. Ia mansut ke Jakut tu pengudah berjadi ke Western Digital WD Sarawak, New Horizon for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Berbak ngaunya Sarawak ngambil cara di jalan serata primetik bak isu geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak di dulu agi ngemarat ke kerjasama ngau toleransi antara pelilih menua. Yang madah penyampau geran khasnya berpanggai bak penduduk ngau kapasiti belanja perintah besar ke dia tu. Nyak ngayan ke prinsip Sarawak di seluruhan ngemarat ke kerjasama ke timpuh panjai. Bak pengerami kesama Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah data dia tu dikelala jadi aset ke pemaduk berga dalam rampak ekonomi baru dunia lalu ngembuan potensi ti besai ngelui ari komoditi minyak ti jadi pugu pemansang jemah ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nyematak madah ke Sarawak dia tu menunumbuah ke pelasau ti tegap jadi pemekuah ekonomi digital dunia dengan pemansang industri teknologi tinggi ngau kuasa dikena narit orang meranak ke pukul antarabangsa. Penatai company baka Western Digital WD jadi ke bukti penganda dunia ngagai Sarawak jadi palan meranak ke pukul berteknologi tinggi kelebih lagi bak pengawak nyimpan data ngau ngagak komponen canggih. Evolution teknologi ari disk drive ngagai sistem nyimpan data pemaduk baru ngayan ke peminta dunia ngagai pengawak nyimpan data majak mansang. Ngenang perkara kesama, Premier Mega mansut ke langgur penemu meri insentif cukai ngagai industri baru dikena nyungka pemansang ekonomi ti meruan agi. Ya madah insentifnya ulih diperunding kelebih lagi ungkup company berteknologi tinggi tingena kuasa tau dikena baru ba operasi sida. Pengawak ngurang kecukai ungkup sektor pengangkut hidrogen patut dikerembai kena nambah kedaya bersemekiah teknologi serta narit orang meranak ke pukul ngalih ngagai teknologi baru. Ia maksud ke jakunya pengudah ngelancau ke Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Dato kita menemendang ke berita pagi dari YFM Kuching. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam negap ke kerjasama ngau Perintah Sarawak bak pengawak ngelaku serta nyaga hak asasi manusia nengah randau ngagak polisi ngau berjalai ke inisiatif strategik. Chairman ya Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus madah ke kerjasamanya ngemerat ke isu nyaga anak mit yang kaum salah guna dadah pengawak jadi melaki bini hagi biar umur ngau kes kasar bak ruang bilia. Tu Mega dikenang angkat ke pemeti hati pasal hak asasi manusia belalau ke undang-undang menua ngau konvensyen antarabangsa. Yang madah bunyinya pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari.
Ia madah perintah menua ngau suhakam magabisi berkongsi ke penemu bak pengawak ngangkat ke pemati ati mensia mayuah pasal hak asasi mensia berplasa ke konvensyen antarabangsa ke dikenak menua ngau atur undang-undang ke udah bisi. Berbak ngaunya Suruhan Jaya Hak Asasi Mensia Malaysia suhakam merambu dekat berjalai ke Latih kena ngangkat ke kompetensi ngagai mayuh bengkai agensi penerit atu ngau servis dikena negap ke pengawal nyaga hak nembiak mit di menua tu. Pesuruh Jaya Nembiak Mit Suhakam, Dr. Zufal Yadi Brandon Abdullah madah latihnya ditagak ngagai agensi keberkawa nyengkawun polis diraja Malaysia, upis Immigration Malaysia, upis pengerai, upis jil, upis pengintu pengelantang pendiau raban bangsa serta badan kehakiman. Program literasi hak asasi mensia tik komprehensif barenggak sekolah cakah dipasuak serta libat urus begulai ngau kaban kaunsel negeri ADUN ngau pengerja pengawak perintah mega diperambu dikena nambah ke pemeti ati pasal hak asasi mensia. Suhaka mega merambu dekat ngeremai ke program pemeti ati berkawa ngau hak orang tuai dikena bersedia napik status Sarawak tidi pelabak ke dekat ngalih ngagai sebuah menua tik mayuh orang tuai setuai lebuh datai bak tahun 2028. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES uliah nyadi penyungkak besai kena nyapai tagak. Penatai pembisik ruang bilik manggai RM15,000 sebulan lebuh datai bak tahun 2030. Dengah program ngasih ke mayuh agik graduate di bisik pengelandik tinggi dalam bidang kritikal. Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Seri John C. Kitayai madah peluang nampung pelajar dengan FTES berempat buah palang pelajar tinggi ke diempu perintah Sarawak patut dikena nembiak di menua tu kena ngangkat ke tikas penghidup ruang bilik. Ya maksud ke jakutu lebuh berjadi ke pengerami tuai begulai ngau rakyat berserimai ngau pengerami ngiling tikai Bukit Begunan di Sri Aman. Ya megak ngelalau rakyat ngambil ngenak jalai tibetu lebuh ngenatai ke Sebana berkawu ngau perengka guna mensia mayuh lalu ukai semina upload isunya bak media ramah. Ya madah sebenarnya patut dikenatai ngagai pengari rakyat tau ke agensi ke berkawu ngambil pengawak nangkan kenyak uliah dipejalai ke ngau mana hagi. Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS mujo ngangkat nama Sarawak lebuh sida mujo buliah nombor 2 bak pekit bertanda Sekolah-Sekolah Malaysia Tasim Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026 diatur di Johor Darul Takzim serta udah tembuk diatur kena hari 3 tu tadi. Pengajar pengiring Fernandes Deru lebuh dirandau RTM madah ke tim ya menang bak kategori Rampaian Melayu Asal Kelimpah Hari Buliah Anugerah Khas Juri ungkup kategorinya ke alainya ngayan ke penguliah serta kreativiti mantai ke tanda. Sekolahnya megak mujo buliah nombor 3 bak kategori Trio Kreatif serta nerima Anugerah Khas Juri kategorinya. Pemujo tik ditemegah hagi ianya lebuah Kenny Jenny Jennifer nerima anugerah penari lelaki pemaduk mana. Pemujo tu mandang ke komitmen tim tu tiba benda ngangkat ke kualiti seni tanda nyentuk ke ulih berpekit bak panggau renggat nasional tajak sidak semina belatih penglama seminggu wajah. 39 ikut orang ditan ke ketegar mayuh macam penyala dadah bak op tapis khas tidik pejalai ke kena 28 ngagai 30 hari bulan 6 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ke hari penyapaunya 14 ikut ditan ke hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua ikut sama ditan ke hari baru Seksyen 39A(1) ngau Seksyen 12(2) lalu siku agi ditan ke hari baru Seksyen 30(3) Akta Racun 1952.
Lalu 20 ikut ditan ke Adibaro Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama dirampas ianya 100.78 gram dadah metafetamin ngau 110 IG nospen tidi pelabak ke berega RM11,195. Mensia mayuh tibisik penerang bekawa ngau aktiviti dadah dipinta madah ngagai upis pemansiak jenayah narkotik dengan nombor hotline JSN 012-208-7222 tau ke JSJN Indo Upis Kontijen Polis Sarawak dengan nombor 017-592-9211. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nyukun langgo nambah kegeran khas 112D. Data nyadi minyak baru nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyanaka berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Ailina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 37 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngau jaku ngambil ke bebenar lebuh ngelaku ke gerempungnya kena nentu ke gerempungnya diterima rakyat. Kelimpah riak sidak tinya di balak tuai di semak ngau rakyat patut cakah angkun serta berarti ke perkara tidak guna rakyat nabantu dekat nentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke berjaku bak kampung Mentun Marau. Ia meganya metak membejaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terundak-undak ngau jaku ke debai orang tingenang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka keguna bakal ngagak jalan alun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat debri. Nambah kenyamaga perintah bisa nyelia ke tanah ngagak orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rebat bangsa ngau bala pemesai upis perintah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekah jaku saritu ianya gelingan G E L I N G A N gelingan. Reti gelingan ianya gamal buat orang ti geletang. Mayang na selekah jaku tu ianya kemari nyelai agi laki debai induknya buat pepirang jurus tang ya kedebai ia saritu celum serta gelingan buat. Tau ke? Aku nyau nak tekelala kenuan agi dia tu. Udah gebajik buat merunai juruh. Nak bakal keliak kak gelingan buat ia gad nak kalak ditancang nuan. Nyak nakak selekat jakuk saritu ianya gelingan.
5: Seleka jakuk saritu tau di pendiang ke kita nintian hari 1 hari 3 enggau hari 5.
6: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam dewan dan rakyat jelata. Memang benar kini tu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Pagi Rewind.
1: Itu topik kita pagi tu buat 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ingat bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labanya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya meh kuno baca
2: isi salah ikan
1: nak aku namanya lumai sampai tu nala ikan
3: ana nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.